0: semua.
1: Sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Tamil bersama dengan Tambi. Hai Tambi, wanakam.
2: Hai Cikki, salam sejahtera.
1: Nalama?
2: Sehat walafiat.
1: Okey, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula?
2: Okey, kali ini kita akan ajar untuk kekasih. Kekasih ataupun orang yang tengah couple lagi.
1: Oh, okey. Punya maksud perkataan tu apa dia?
2: First, yang paling famous sekali, tak kisahlah Melayu ke, Cina ke, India ke, semua akan ada satu benda emosi ni.
1: Aha, apa dia?
2: Cuddle.
1: Cuddle.
2: Apa tu Cik Kis?
1: Cinta.
2: Cinta betul. Oh, tak tahu je.
1: Sebab rasa macam pernah tengok cerita ni.
2: Ada nama filem pun ada juga kan? Cuddle.
1: Maksudnya cinta tau. Cuddle.
2: Cuddle.
1: Cuddle.
2: Ti. Cuddle.
1: Cuddle.
2: Yes, betul. Betul sekali.
1: Yang ni kita lock yang ni kan? Cuddle.
2: Cuddle.
1: Cuddle. Okay, contoh ayat sikit, Tambi.
2: Yanaka cuddle vandirichi.
1: Cuddle vandirichi.
2: Maksudnya, saya dah ada rasa jatuh cinta ataupun minat kat seseorang macam tu.
1: Lepas ni kalau minat boleh guna perkataan tu ayat Tambi tadi.
2: Boleh sangat-sangat.
1: Yang penting kita dah tahu satu perkataan, cinta tu maksudnya cuddle.
2: Betul.
1: Sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
2: Kandipa, kadeka.

0: Assalamualaikum. Hai, saya Nuraniza Idris.
1: Dan saya Tika.
0: Nak tahu kenapa kami suka dengan Johor FM?
1: Kenapa?
0: Sebab ada Suzy. Wangikanlah hatimu.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor FM.

101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM dah pukul 8.10 minit pagi. Halo, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi, jam yang ketiga. Langkah jam yang ketiga ini, sama-sama kita nantikan pantun tak sudah sekejap saja lagi. Tapi sebelum tu, kita akan bersama dengan Tok Penghulu kita. Pagi ni kita akan bersama dengan Penghulu Mukim Parit Jawa, Encik Muhammad Afizan bin Yahya. Tapi sebelum tu, kita beri bersama ketika Nurani Zaidus dengan Zafir Pusaka, Johor FM.

0: Apa? Tok nak cerita? Nak tahu tak? Jom dengarkan Diari Tok Penghulu setiap hari, Isnin hingga Jumaat, pukul 8.15 pagi, hanya di Johor FM, Permata Selatan.
1: Baik, dah pukul 8.15 minit pagi. Tok Penghulu kita. Awal pagi saya dah kacau. Ini dia Encik Muhammad Afizan bin Yahya, Penghulu Mukim, Parit Jawa. Assalamualaikum, selamat pagi, Tok.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Tok nak tanya kan?
2: Ya, apa
1: saya sihat alhamdulillah. Tok nak tanya, Tok. Paling awal orang call Tok ni pukul apa?
2: Selepas subuh.
1: Selepas subuh tu paling awal. Jadi kira saya tak berapa awal lah.
2: Tak berapa awal.
1: Baik, Tok, nak cerita pasal raya, kita dah habis dah. Dah habis lah kan, sana sini rumah terbuka di Johor untuk musim perayaan. Cuma nanti insyaAllah kita bakal menyambut perayaan Hari Raya Aidiladha. Dan sebelum itu pastinya ada aktiviti ataupun program yang bakal berlangsung di Mukim Parit Jawa. Mukim Tok ni, apa ceritanya, Tok?
2: Okey, betul lah tadi macam DJ Suri cakap, musim raya dah habis, kita pun dah lega lah. Raya kampung, alhamdulillah kita dapat jayakan kutu-kutu kampung dengan baiknya. Lepas tu sekarang ni ada musim lagi ni, musim buah.
1: Saya memang cari sedara, musim buah.
2: Tapi yang bestnya musim durian dah habis. Sekarang ni musim pulasan.
1: Wow.
2: Jadi rutin mingguan saya ni mesti ada jemputan untuk memetik buah pulasan di dusun-dusun anak-anak buah. Macam tu lah. Kita cakap pasal program, alhamdulillah lah kita, saya agak sibuk juga sekarang ni untuk program terus mempromosikan mungkin Pek Jawa lah, khususnya dalam eko dan edu tourism di Laman Bakau Pek Kasim lah. Dan alhamdulillah jadualnya tu daripada bulan Mei sampai Ogos dah penuh dah booking. Saya share sikit bulan Mei ni 18 hari bulan yang lepas, yang terkininya lah insyaAllah 18 hari bulan bersama dengan student UAE Pago, mereka akan buat program penanaman lah bersama community. Dan juga pada 23 hingga 24 Mei ni nanti ada satu bersama dengan NGO, Global Environment Center dan juga UNT berkaitan dengan kajian pesisiran pantai. Dan bulan Jun juga kita akan ada aktiviti program penanaman pokok bersama syarikat swasta. 19 Jun ada program CSR hari tadika kit split. Ini ramai ni, 400 orang terlibat insyaAllah. Dan yang penting ni, kemuncak hari raya ni, musim hari raya bakau sebenarnya, iaitu pada setiap tahun 25 Julai, kita akan menyambut Hari Konservasi Ekosistem Hutan Paya Laut Antarabangsa. Jadi alhamdulillah untuk tahun ini, actually 26 hari bulan, tapi kita tahun ni kita sambut 25 Julai bersama satu syarikat swasta lah, iaitu Mitsubishi. Dan seterusnya, Ogos pun sama, 22 dan 23 hari bulan juga penuh dengan program penanaman daripada UTHM yang akan membawa pelajar dari Jepun. Dan juga pada 30 Ogos nanti, ada satu program juga bersama dengan Yayasan Taiwan Buddhist Kuala Lumpur. Mereka akan buat program kat situlah. Dan selain daripada itu juga, DJ Suwet Jualan Kasih Johor, insyaAllah pada 24 Mei 2026 ni, Ahad, di Kompleks Hulu Mukim Pek Jawa. Itu serba sedikit lah kita punya program.
1: Baik, semoga dipermudah segala urusan dan insyaAllah saya akan cari saudara untuk buah pulasan nanti di Mukim Parit Jawa itu, boleh eh?
2: Saya jemput DJ Su sama dengan kawan-kawan lah, khususnya DJ Solana dia, kawan awak tu katanya khusus dia.
1: Jihad.
2: Okay, kita promo kat sini, kita punya temui suasana di Parit Jawa lah. Kita ada asam pedas lah. Kalau nak makan asam pedas, datang dekat Parit Jawa. Kita ada banyak gerai-gerai asam pedas tu, insyaAllah. Kalau you datang nanti, kita boleh bawa kedai-kedai yang menjadi tumpuan lah.
1: Ni orang Tok dekat sini yang masuk live saya, Kai 96. Dia kata Tok Penghulu saya tu. Nanti saya tanya dengan dia, Tok ada pulasan ke tidak. Jadi kita akan sedara bersama lah.
2: Tapi saya bangga lah, ramai orang Pek Jawa ni mendengar Johor FM. pilihan apa, radio pilihan nombor satu bangsa Johor kan.
1: Ya, saya suka. Terima kasih.
2: Nampak WhatsApp masuk banyak.
1: Ya.
2: Terima kasih. Sebab awak panggil saya last pun. Jadi dia orang buka bermaksud Selatan ni. Allah. Baik, terima kasih banyak sekali lagi ya.
1: Baik saya. Terima kasih tu. Okay. Assalamualaikum. Alright.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, itu dia tadi Encik Muhammad Hafizan bin Yahya, penghulu mungkin Parik Jawa dalam rancangan diary Tok Penghulu. Okey, akan masuk dalam diary saya. Saya akan ke Parik Jawa nanti, insyaAllah.
0: Apa? Tok nak cerita? Nak tahu tak? Jom dengarkan Diari Tok Penghulu setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 8.15 pagi hanya di Johor FM, Permata Selatan.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Beri pujian dan sokongan kepada orang lain kerana kebaikan yang disebar pasti kembali. Mengangkat semangat orang lain bukan sahaja menyenangkan mereka, tetapi juga memberi inspirasi kepada diri sendiri. Sikap positif ini membina hubungan yang kukuh, meningkatkan kerjasama dan memberi kepuasan dalaman serta dorongan untuk terus menjadi visi terbaik diri sendiri.

0: 8.35 minit pagi. Sekali lagi punya pantun kita terbang serindit ke hujung dahan megah sihelang di awan biru. Jom kita bersama dengan pemanggil kita yang pertama. Halo, selamat pagi.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu Suzy kan?
0: Ya, saya.
1: Selamat pagi, selamat bertugas. Okay. Selamat hari jururawat yang jururawat hari ni lah.
0: Baik. Okey. Cik Jaslamid.
1: Mana pembayang pantun dia?
0: Terbang serindik ke hujung dahan.

0: Alah, lupa pula dah.
1: Ha. Dah macam macam karangan dah tu.
0: Hati yang syahdu lah, ya.
1: Baik-baik, terima kasih.
0: Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi.
2: Hello, assalamualaikum Suzy.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ni?
2: Orang Mersing.
1: Orang Mersing. Baik, terbang serindit ke hujung dahan Megah Sialang di awan biru.
2: Iya, Megah terbang serindit di hujung dahan Megah Sialang di awan biru. Hatiku rindu tidak tertahan, apa yang dibuat semuanya bercelaru.
1: Amboi, rindu punya pasal eh.
2: Ya, yeah, betul. Tak senang nak pakai je.
1: Okey, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi.
3: Hello.
1: Hello, ya. Siapa ni?
3: Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih. Kak Pasanglang. Okey, terbang serindik ke hujung dahan Megah Sialang di awan biru.
3: Hatiku sedih tiada tertahan, dapat berita malang di angin lalu.
1: Bila pantun macam ni, semua dah macam sedih-sedih sayu-sayu kan?
3: Ya, betul.
1: Alah-alah. Okey, baik. Terima kasih.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Oh, iya. Halo, selamat pagi. Baik, terbang serindik ke hujung dahan Megah Sialang di awan biru. Halo, selamat pagi.
0: Boleh betulkan sadak apa dendak pendon tadi?
1: Boleh-boleh. Silakan.
0: Terima kasih kami ucapkan atas budi baik jasamu. Alah, budi baik atas jasamu lah. Okey,
1: baik. Terima kasih.
0: Hello.
1: Halo, selamat pagi.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mani.
4: Khabar?
1: Sihat-sihat, alhamdulillah.
4: Emang kereta berpusing-pusing.
1: Ya, Mani, silakan dengan pantunnya.
4: Terima kasih, Suzy. Ya. Terbang serindit di ujung dahan. Megah. Sehelang di awan biru. Hati ni sakit dah lama tahan, tapi hari-hari menanggung rindu.
1: Alah. Baik, Mani. Terima kasih, Mani.
4: Sama-sama, Suzy. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Bob menghantar pantunnya terbang serindik ke hujung dahan Megah Sialang di awan biru. Pagi hari jangan menekan-nekan, dengarkan Suzy, hilanglah rindu. Macam ni lah pantunya. Dia hantar lagi terbang serindik ke hujung dahan Megah Sialang di awan biru. Dah puji-puji pagi ni kan. Kalau tak baca dua kali, tak tahulah aku. Sekali sudah. Baik, kita bersama dengan pemantun kita yang seterusnya. Halo, selamat pagi. Halo, ya, selamat pagi.
5: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
5: Saya Wak Jimah dari Tenggaya.
1: Baik, Wak Jimah. Terbang serindik ke hujung dahan Megah Sialang di awan biru.
5: Kenyang perut tak boleh tahan sebab makan nasi kerabu. Yang kedua, terbang serindik ke hujung dahan Megah Sialang di awan biru. DJ Suzy cantik menawan. Apa rahsia, bagilah tahu.
1: Yang itu cocok tang sini, tang sini, tang sini, tang sini. Okey. Baik, terima kasih Wak Jimah.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Nizam juga ada kirimkan pantunnya. Okey, terbang serindit ke hujung dahan Megah Sialang di awan biru. Insan harmonis falsafah pendidikan, falsafah negara terus diteraju. Wah, tinggi pantunnya ni. Satu lagi pantunnya, terbang serindik ke hujung dahan Megah Sialang di awan biru. Penyampai Jor FM, kacak dan menawan, RTM Klik, pelengkap harianku. Terima kasih, Nizam. Baik, kita beri bos seketika. Ini dia yang terbaru, terkini daripada Syihaz Zikir. Minta ampun, Johor FM.

0: Lagu ni sesuai jugalah disiarkan ketika Hari Raya. Minta ampun minta ampun Zahir dan Batin. Baik, kita nak bersama terus dengan pemanggil kita yang seterusnya. Tapi sebelum tu, saya nak bacakan dulu di WhatsApp yang dihantar oleh rakan-rakan pendengar kita. Daripada Abang Ujang kita, terbang serindit ke hujung dahan, megah sialang di awan biru. Wang sedikit bertahan hingga ke hujung bulan. Kalau tak sampai hujung bulan, makan Maggi lah dulu. Abang, Maggi sekarang dah mahal . Baik, pendengar kita yang seronoknya Kak Junaida Ailias katanya terbang serindik ke hujung dahan, megah sialang di awan biru. Jangan sombong di atas awan, kalau jatuh nanti baru haru biru. Terima kasih. Naufal pula, terbang serindik di hujung dahan, megah sialang di awan biru. Kasih dan sayang kita pertahan, fikir-fikirkan dahulu, jangan terkeliru. Jom kita bersama dengan pemanggil kita. Halo, selamat pagi.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi.
1: Wan daripada Johor.
0: Baik Wan, terbang serindik ke hujung dahan, megah sialang di awan biru. Sambung pantunnya.
2: Hatiku rindu tidak tertahan, dengar suara Suzy terasa terubat rindu.
0: Suka kita tahu. Okey, baik, terima kasih.
2: Okay, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemanggil kita yang seterusnya. Halo, ya, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya.
3: Kak Jamsia dari Tenggaru.
0: Baik, silakan dengan pantunnya.
3: Terbang serindit di hujung dahan, megah sehelang di awan biru. Hati rindu tidak tertahan, apakan daya si dia buat tak tahu.
0: Kenapa sampai hati dia buat tak tahu kan? Baik, terima kasih. Baik, kita berhibur seketika bersama dengan Haziq Rosby dengan Umpan Jinak. Terus dengar Jorai Pemper Mata.

0: Baik, dah pukul 8.48 minit pagi. Terbang serindik ke hujung dahan megah sialang di awan biru. Kata Muhammad Syukri, perut lapar apa nak makan. Kalau tak makan, mau jadi haru biru. Baik, kita bersama dengan pemanggil kita yang seterusnya halus saat pagi.
1: Hello, Assalamualaikum Zuzi.
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.
1: Anak Arnab di Kejar Gajah, Ajar Zainab dari Alu Gajah.
0: Baik, silakan dengan pantunnya.
1: Rindu tak berpantun Zuzi.
0: Alalalah comel. Okey, baik, silakan dengan pantunnya.
1: Terbang serindik ke hujung dahan, megah si helang di awan biru. Hari ini hari jururawat cantik rupawan, menolong pesakit tak jemu-jemu.
0: Baik, terima kasih.
1: Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Halo, selamat pagi.
2: Hello.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.
2: Kak Nami daripada Pekananan.
0: Baik, Kak Nam, silakan dengan pantunnya.
2: Nam kerai, Suzi.
0: Boleh, 8 pun boleh.
2: Begini bunyinya. Terbang serindik ke hujung dahan. Terbang serindik ke hujung dahan, burung helang di awan biru. Matahari dilindungi awan, bulan juga dipagari bintang kok gitu. Sudah suratan, punggok jangan lagi merindu.
0: Baik, baik. Terima kasih.
2: Yes, sama-sama.
0: Ya, saya. Baik, kita berhenti rehat seketika dan kita akan kembali selepas ini.

0: Baik, berbaki 5 minit saja lagi menghampiri ke jam 9 pagi. Terbang serindit ke hujung dahan megah sihalang di awan biru. Jom kita bersama dengan pemanggil kita yang seronya. Halo, selamat pagi. Oh iya. Halo ya, selamat pagi.
1: Hello, Assalamualaikum Suzy.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dengan pantunnya.
1: Ya, cuma dia. Ada dua Suzy, boleh?
0: Boleh.
1: Okey, yang pertama. Terbang serindik di hujung dahan. Terbang helang di awan biru. Saya ada seorang kawan. Bila bercakap suaranya macam hantu. Okey, yang kedua. Terbang serindik di hujung dahan. Terbang helang di awan biru. Ramai-ramai kawan perempuan. Bila suri seorang, saya rindu. Gitu.
0: Alas. Sekarang bolehlah. Sekejap lagi yang menjawab. Terima kasih, Jumari.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tinjau seketika. Rakan-rakan di Wasabi yang menghantarkan pantunnya. Asma katanya burung serindik di hujung dahan. Megah sialang di awan biru. Hati-hati mencari pasangan. Selidiklah hati budinya dahulu. Satu lagi dekat sini daripada Kak Jaimah. Terbang serindik di hujung dahan, terbang sialang di awan biru. Melihat senyumannya, hati tertawan. Tidur malam, bantalku tepuk namanya, ku seru. Komai panjang. Halo, selamat pagi. Halo, ya, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuat sangat radio tu. Mungkin boleh perlahankan sikit. Okey, siapa ni?
2: Ada Mas berkulai.
0: Baik, silakan dengan pantunnya.
2: Burung serindik hinggap di dahan, megah sialang di awan biru. Sejauh sedikit rasa tak tahan. Siapa bilang abang tak cemburu?
0: Kan abang saja buat tak tahu. Baik, terima kasih. Ya, saya Kak D kita. Terbang serindik ke hujung dahan, megah sialang di awan biru. Nak buat kuih tak cukup bahan, nak senang beli je kat muka buku. Amboi. Terbang serindik ke hujung dahan, megah sialang di awan biru. Selamat Hari Jerawat saya ucapkan buat ketiga-tiga anak saudaraku. Baik, cukup sampai di sini saja untuk pantun tak sudah kita. InsyaAllah di hari dan waktu yang sama minggu depan kita akan bersama kembali. Terima kasih kepada mereka yang berjaya tembusi bilik siaran. Begitu juga dengan rakan-rakan yang menghantarkan Wasabi, yang juga menghantarkan pantunnya, menyambung pantun Suzy menerusi live TikTok Jura FM Official. Yang mana tak sempat dibacakan, insyaAllah untuk jam yang seterusnya, okay?

0: Hai, saya Izzal Azim. Di Jalan Raya, amalkan pemanduan berhemah. Kekalkan jarak selamat dan sentiasa gunakan lampu isyarat sebelum menukar lorong. Jika anda berasa penat atau mengantuk, jangan paksa diri. Berhentilah sebentar di kawasan rehat untuk menyegarkan badan. Ingat, keselamatan anda adalah keutamaan. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas daripada saya, Izzat Lazim. Teruskan mendengar Johor FM, Permata Selatan.
1: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
2: Hai, saya Maui. Nak tahu kenapa saya suka dengar Johor FM? Sebab ada Suzy.
3: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

Johor FM Permata, Selatan Halu. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi. Kita dah melangkah untuk jam yang keempat, 9.16 minit pagi. Baik, saya nak kongsikan bersama dengan anda. Kita tinjau seketika bagaimana keadaan cuaca untuk negeri Johor. Di sebelah pagi tiada hujan ya. Di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat. Malam tiada hujan. Cuaca minimum 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
3: Hai, saya Tika Zatika. Dalam dunia yang sibuk mengejar kejayaan, kita sering terlupa untuk bernafas. Berehat sebentar bukan bermakna anda kalah, tapi itu tanda anda menghargai diri sendiri. Ambil masa untuk bertenang kerana kesihatan mental anda lebih utama daripada tugasan yang menimbun. Sayangi diri sebelum menyayangi orang lain. Pesanan hikmat masyarakat ini. Ikhlas daripada saya, Tika Zatika. Teruskan mendengar Johor FM Permata Selatan.
4: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM yang sedang mendengarkan melalui RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih kerana mendengarkan Johor FM ketika ini. Sudah rasa macam lain pula berada dekat bilik siaran. Satu lampu dinyalakan, macam seolah macam gelap. Kalau tengok dekat luar memang mendung. Takkanlah sampai ke bilik siaran mendung eh. Okey. Baik. Nak kongsikan bersama dengan anda info berkenaan dengan gejala hantar virus eh. Ini yang sedang hangat diperkatakan. Kita kongsikan untuk gejala awal dahulu. Demam dan menggigil, sakit otot, sakit kepala, letih dan juga lesu. Bagi gejala teruk ni pula, sesak nafas, cecair terkumpul dalam paru-paru, batuk, tekanan darah rendah, masalah buah pinggang. HPS boleh berkembang dengan sangat cepat dan boleh membawa maut jika tidak dirawat dengan segera. Minta dijauhkan eh. Okey, baik, kita berhenti rehat seketika bersama dengan Syamil, Hamba Cinta, Johor FM.

0: Gunakan tiga deria, lihat, hidu dan rasa sebelum makan untuk mengelak dari terkena keracunan makanan. Jadilah pengguna yang bijak dengan memilih, membeli dan memakan makanan yang bersih dan selamat. Daripada saya, Puan Nurul Amira, Pegawai Teknologi Makanan, Unit Keselamatan dan Kualiti Makanan, Pejabat Kesihatan Daerah Batu Pahat.
1: Putri, telefon kau berdering je daripada tadi. Kenapa kau tak jawab telefon tu?
2: Tak naklah aku jawab. Aku tahu ni mesti scammer ni. Nombor telefon pun dari luar negara.
1: Haalah, betul juga. Sekarang ni kita perlu berhati-hati dengan penipuan cyber. Aku selalu pesan dengan ibu dan ayah aku untuk selalu berjaga-jaga sebelum jawab panggilan yang tidak dikenali.
2: Betul, kita perlu sentiasa berwaspada dan jangan jadikan diri kita sebagai salah seorang mangsa penipuan cyber.
3: Awas penipuan cyber. Sekiranya anda menerima mesej dan panggilan yang meragukan, jangan panik dan buat pengesahan terlebih dahulu.
4: Pastikan anda tidak mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pihak yang tidak dikenali atau di mana-mana laman sesawang yang meragukan.
5: #JohorFM Prihati.
6: Pemata Selatan hanya untuk anda.

Mini Pagi. Okey, hari ni 12 Mei 2026 12 Mei 2026 Hari Jururawat Sedunia 2026 bagi menghargai jasa dan pengorbanan jururawat. Dalam banyak pekerjaan kan, selalu Suzy ada cerita juga kan sebelum ni. Kalau anda betul-betul pendengar setia kan, ada dua pekerjaan yang sebenarnya yang mak suruh tapi Suzy tak nak. Dua pekerjaan, iaitu satunya adalah jururawat dan juga cikgu. Sebab mungkin waktu tu tahap kesabaran. Waktu tu ke waktu ni lah, sama je kot. Kesabaran Suzy kurang. Sebab jururawat dengan cikgu pada Suzy dua-dua nak menghadap manusia. Bukanlah maksudnya memberikan perkhidmatan kepada orang. Kalau kita tak cukup sabar, kita tak dapat memberikan perkhidmatan kita dengan penuh tanggungjawab. Lagi jururawat ni kan, dia akan berjumpa dengan orang-orang yang memang confirm sakit. Bila orang sakit ni, dia emosi dia turun naik. Dia suka hati, nak marah apa semua tu. Jadi bagaimana cara jururawat tu nak mendepani masalah tersebut? Lagi waktu tiba-tiba waktu jururawat kebetulan hari tu pula hari dia datang bulan tak kena pula tu, orang datang marah-marah. Macam mana dia nak kawal emosi dia ketika itu? Yang tu tak boleh. Jururawat dengan cikgu. Kalau tidak, orang mungkin panggil Suzy, misi Suzy, jururawat Suzy. Tak kenalah.

0: rangkuman berita utama.
1: Esensi ringkas, padat dan benar. Saksikan setiap hari Kanta 744 mendahului berita.
2: Selatan hanya untuk anda.

daripada Ucup dengan Gelora membawakan kita 10 minit saja lagi menghampiri ke jam 10 pagi. 10 pagi nanti macam biasalah kita akan beri laluan kepada Dunia 10 pagi, dan selepas itu kita akan layan muzik tanpa henti MTH, lagu 70-an, 80-an dan juga 90-an, lagu era-era zaman-zaman anda cintanya tak terbalas, mengintai dari jauh, ataupun mungkin juga cinta yang tak direstui oleh kedua ibu bapa, ataupun cintanya dirampas orang. Macam-macam. Dulu lagu memang lagu-lagu sedih kan, tapi lagu-lagu sedih itulah yang dibawa sampai sekarang untuk dinyanyikan kembali, dipertandingkan. Okey, anda bawa lagu tersebut untuk mana-mana pertandingan nyanyian, mana-mana pertandingan karaoke. Kan hebat tak hebat? Okey, baik, kita akan berhenti rehat, berhibur bersama dengan Syah Tersentak di Dada, dan selepas itu Syazwan Syahmi dengan Luka Dalam Diam. Terus dengar Jura FM Permata, Selatan Radio Pelana Bersatu Bangsa Johor.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Iran menegaskan keutamaan negara itu ketika ini adalah menamatkan semua konflik di rantau Asia Barat. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata, Tehran pada masa sama kekal komited terhadap usaha diplomasi secara ikhlas. Katanya semua tuntutan dikemukakan Iran adalah munasabah dan selari dengan kepentingan keselamatan serta kestabilan serantau. Tambah beliau, Amerika Syarikat masih berpegang kepada tuntutan berat sebelah yang dipengaruhi Israel. Iran pada masa sama turut menegaskan tenteranya bersedia memberi tindak balas terhadap sebarang pencerobohan. Speaker Parlimen Muhammad Baghair Ghalibaf berkata, pasukan keselamatan negara itu bersiap siaga untuk mengajar pihak penceroboh. Kenyataan itu dibuat selepas Presiden Donald Trump memberi amaran gencatan senjata di Asia Barat berada dalam keadaan rapuh. Dalam hal itu, Presiden Trump berkata penyelesaian diplomatik antara Washington dengan Tehran masih terbuka meskipun ketegangan kedua-dua negara terus memuncak. Beliau masih percaya rundingan mampu menamatkan krisis berkenaan. Menurutnya, beberapa perjanjian hampir dicapai sebelum ini, namun Iran didakwa sering mengubah pendirian. Sementara itu, Iran menegaskan cadangan dikemukakan Tehran bertujuan menamatkan perang dan sekatan terhadap negara itu. Kesatuan Eropah EU bersetuju melaksanakan sekatan baharu terhadap penduduk Israel dan organisasi yang didakwa menyokong penempatan haram di tepi barat yang diduduki. Ketua Dasar Luar EU, Kaya Kallas berkata, keputusan itu dibuat susulan keganasan terhadap rakyat Palestin di wilayah berkenaan. Tindakan itu diambil ketika tepi barat terus menyaksikan peningkatan serangan, penahanan dan perobohan rumah sejak konflik di Gaza tercetus pada Oktober 2023. Lebih 1,000 penduduk dilaporkan terbunuh, manakala ribuan lagi cedera dan ditahan sejak tempoh itu. Di Lubnan, sekurang-kurangnya 74 orang terbunuh akibat serangan udara Israel dalam tempoh 3 hari lalu, meskipun gencatan senjata diumumkan bulan lalu antara tentera Israel dengan Hezbollah. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan pertempuran di sepanjang sempadan Israel-Lubnan terus memuncak dengan letupan dan kepulan asap dilihat di beberapa kawasan sempadan pada Isnin. Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC mengesahkan waran tangkap dikeluarkan terhadap Senator Filipina Ronald De La Rosa atas dakwaan jenayah terhadap kemanusiaan. Jurucakap ICC, Orian Milet berkata, waran tangkap itu dikeluarkan secara sulit pada November tahun lalu. De La Rosa didakwa terbabit dalam pembunuhan puluhan individu ketika pelaksanaan perang dadah di bawah pentadbiran bekas Presiden Rodrigo Duterte. ICC kini menyarankan kepada pihak berkuasa Filipina untuk menahan dan menyerahkan beliau kepada mahkamah di The Hague. Hantar virus yang mencetuskan wabak maut di kapal pesiaran MV Honduras paling mudah berjangkit sebagai gejala mula muncul. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, keadaan itu menyebabkan kesemua kontak rapat perlu dikuarantin bagi mengelakkan penularan. Wabak virus jarang ditemui itu setakat ini meragut 3 nyawa di atas kapal berkenaan yang berlabuh di Tenerife, Spanyol. Hampir 150 penumpang dan kru yang berada di atas kapal turut menjalani kuarantin selama 6 minggu. Sukan boleh sepak Liga Perdana Inggeris Tottenham Hotspur gagal memanfaatkan aksi di laman sendiri selepas seri satu sama dengan Leeds United dalam saingan awal pagi tadi. Mathys Tel meletakkan Spurs di depan pada awal babak kedua sebelum menghadiahkan penalti kepada Leeds selepas mengasari Ethan Ampadu. Dominic Calvert-Lewin menyempurnakan sepakan penalti itu untuk memastikan Leeds membawa pulang satu mata dari London. Keputusan itu menyaksikan Tottenham kini hanya 2 mata di depan West Ham dalam perebutan mengelak penyingkiran. Akhir sekali, penyerang Paris Saint-Germain Ousmane Dembele dinobatkan sebagai pemain terbaik Ligue 1 buat 2 musim berturut-turut. Pemain berusia 28 tahun itu membantu PSG menghampiri kejuaraan Liga Perancis ke-14 serta mara keperlawanan akhir Liga Juara Eropah. Dembele menjadi pemain kelima memenangi anugerah berkenaan secara berturut-turut sejak Zlatan Ibrahimovic melakukannya pada 2014. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata pinjaman, kemeja, istilah Portugis, camisa daripada bahasa Latin iaitu camisia. Maksudnya, baju yang berkola, berbelah dan berbutang di hadapan. Boleh berlengan pendek atau berlengan panjang yang berbelah dan berbutang di hujungnya. Ayat contoh, dia memakai kemeja batik setiap hari Khamis. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Hai, saya Ramlaram. Nak tahu kenapa saya suka dengan Johor FM? Sebab ada Suzy.
2: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti, MTH.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Beri pujian dan sokongan kepada orang lain kerana kebaikan yang disebar pasti kembali. Mengangkat semangat orang lain bukan sahaja menyenangkan mereka, tetapi juga memberi inspirasi kepada diri sendiri. Sikap positif ini membina hubungan yang kukuh, meningkatkan kerjasama dan memberi kepuasan dalaman serta dorongan untuk terus menjadi visi terbaik diri sendiri.
0: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MT.

0: Ada bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Sindrom tertidur tanpa sedar atau microsleep berkait rapat dengan prestasi seharian manusia. Golongan yang paling berisiko untuk mengalami microsleep ialah pemandu bas, lori dan teksi yang menggunakan pemanduan jarak jauh ataupun mereka bekerja shift malam dan tidak tidur siang. Antara tanda-tanda microsleep, kelopak mata rasa berat, mata berkelip lebih daripada biasa dan juga menguap berlebihan. Jadi, jika anda ada tanda-tanda microsleep, jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Dengar radio, rehat yang secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ada baiknya berhenti seketika untuk tidur 20 minit. Anda juga boleh berbual dengan teman seperjalanan. Jadi, sebelum memulakan pemanduan, pastikan anda dapatkan rehat yang secukupnya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.
2: Gelap bukan malam, terang bukan siang, satu tak terbilang, hanyut tak terenang, waktu tak terasa, rindu tak terkata, asiknya cinta. Hai, saya Bagio. Nak tahu kenapa? Saya suka sangat dengar Johor FM. Sebab ada Suzy.
3: Mata kini tampil dengan wajah baru.
4: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
3: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
4: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
3: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
4: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
3: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
4: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakinah. Hashtag Ini Jalannya.
5: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegawe.
3: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
4: Aura Permata.
6: Aura Permata.
3: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

Johor FM Permata, Selatan Haluan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi, jam yang terakhir 11.10 minit pagi. Anda masih lagi bertemankan saya, Suzy, di sini. Dan Suzy masih lagi tahu, masih lagi live merusi TikTok Johor FM Official. Macam-macam cerita tahu. Termasuk Suzy cerita dengan diorang ni, cerita berkenaan dengan gajah. Kenapa gajah? Nanti saya akan kongsikan fakta menarik berkenaan dengan gajah. Tapi sebelum tu kita nak berhibur seketika. Ramai tahu, ramai yang meminati lagu Irama Dandut. Kita dengarkan. Ini lagu gandingan di antara Emelina dan juga Shida. Sini Cinta, Di Sana Cinta. Hai, siapa yang buat perangai macam tu? Janganlah Sini Cinta, Sana Cinta. Sini pun nak juga. Dekat sana, Nun jauh dekat sana pun nak juga. Terus dengar Johor FM Permata, Selatan Radio Pilihan No. 1 Bangsa Johor.

kepada rakan-rakan yang setia bersama dengan Suzy. Ada orang tu ngelat, mentang-mentang mak dia datang kat rumah, dia tak masak hari ni. Sepatutnya mak datang kat rumah, dialah masak. Mak dia duduk, mak duduk dan diam, kita masak untuk mak tau. Jadi mak rasa tangan kita tak. Rupanya sama je perangai dengan Suzy. Okay. Baik, nak kongsikan bersama dengan anda berkenaan dengan gajah. Apa yang menarik yang boleh dikongsikan bersama? Tadi Suzy dah cari. Dah hilang dah berkenaan dengan gajah. Okey, dah jumpa. Baik, ini fakta menarik berkenaan dengan gajah. Okey, dia sebenarnya gajah ni sinonim lah. Kan tahun lepas kena pula tarikh, satu tarikh sama dengan tarikh Hari Ibu, dengan peristiwa apa yang berlaku pada gajah. Okey, tak nak cerita berkenaan dengan itu, nanti Suzy sedih. Tapi tahukah anda, gajah ni mempunyai ingatan yang sangat-sangat luar biasa. Kalau anda bully dia, okey, bully dia maksudnya mungkin 20 tahun yang lepas, okay, waktu tu gajah tu pun kecil lagi, dan anda waktu tu pun bukanlah kecil sangat, biasa-biasa je kan gajah tu kecil, tapi ingatan dia sangat-sangat luar biasa. Anda bully dia sekarang, nanti 20 tahun akan datang, diingat anda, nanti dia balas balik. Ni baru nama Nabila Razali, balas balik. Itu gajah. Gajah sama, ingatan dia luar biasa, sama juga dengan unta. Okay, baik. Lagi yang menarik berkenaan dengan gajah, cara gajah bersosial. Gajah ni adalah haiwan terkenal dengan makhluk bersosial dan hidup dalam berkumpulan. Okay, setengah spesies boleh terdiri daripada 4 hingga 100 ekor gajah. Jadi tak pelik sebenarnya kalau anda tengok, memula ada satu, dia akan keluar lagi ramai. Tapi biasanya dia akan keluar beramai-ramai. Kita tak ada pula macam ni kan. Biasa mesti nak keluar, mesti nak sorang-sorang. Kenapa tak ajak kawan-kawan, tak ajak geng je? Ajak geng je nak gaduh. Tapi gajah tak, okay? Dan mereka bekerjasama untuk mencari makanan, mempertahankan satu sama lain daripada pemangsa dan saling membantu semasa dalam kesusahan. Gajah juga meluangkan masa dengan melakukan aktiviti menyeronokkan bersama seperti mengejar antara satu sama lain, bermain dengan objek, mandi lumpur dan macam-macam lagi. Ya, gajah nampak je besar tapi dia sangat-sangat manja, ya tahu. Okey, bagaimana gajah berkomunikasi? Dia berkomunikasi melalui bau, pelbagai penyuaraan, gerak isyarat dan juga posture fizikal. Dan apa yang menarik lagi, tempoh kehamilan gajah. Gajah merupakan haiwan ataupun mamalia yang sangat-sangat lama hamil, iaitu selama 22 bulan. Hampir 2 tahun. Dan percaya tak anda, sebenarnya gajah tu memang boleh berenang. Tengok macam tak percaya kan, dengan struktur badan dia macam tu. Ya, haiwan yang paling cekap berenang, okay, adalah gajah. Okay, walaupun badannya mencecah antara 2,000 hingga 6,000 kilogram, gajah boleh apungkan badan dia. Dan gajah merupakan perenang yang sangat-sangat hebat. Cara gajah sejukkan badan, yang ini anda sedia maklum, dia akan menyedut air ke dalam belalai dan akan menyemburkan ke atas badannya. Dan disebabkan gajah adalah haiwan yang bersaiz besar, mereka cepat menjadi panas, jadi mereka akan biarkan lumpur di badannya bagi membantu mengekalkan kelembapan kulit mereka. Dan bagaimana gajah berduka? Gajah sama macam manusia. Mereka boleh sedih, dan gajah sensitif, ya. Jika ada kumpulan mereka yang mati, disebabkan itulah peristiwa anak gajah mati dirempuh lori memberi kesan yang sangat dalam kepada orang ramai kerana ibu gajah itu meratapi anaknya. Itu sedikit perkongsian berkenaan dengan gajah. Dan selain daripada spesies kucing, Suzy suka gajah juga merupakan salah satu haiwan yang paling Suzy suka sebab dia manja. Okey, baik, kita nak beri borong seketika dan Suzy depan ni akan end live di TikTok Johor FM Official. Dah janji dengan mereka untuk siarkan lagu Hindustan. Lagu ini bermaksud berhentilah wahai hati yang gila atau jatuh cinta. Izinkan aku bertanya, memastikan sebentar, apakah dia gadis biasa atau sebuah keajaiban? Jom kita berhibur bersama dengan
lagu ini dipetik daripada filem Durhania Lee Jaengge bersama dengan Udit Narayan. Rekeja Odil Diwani, Johor FM Permata Selatan, Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor.

0: Kim, sampai dah kedai kesukaan kita. Jom main, kita letak beg tangan kita kat sini, kita pergi depan buat pesanan. Jomlah.
1: Tak boleh, Kak Mira, bahaya.
0: Kenapa?
1: Akak tak tengok ke sebelum ni? Ha? Sebab macam ni lah kes ni, duk cop-cop tempat, beg tangan dia ada hilang.
0: Ah, hilang pun?
2: Hilang ke?
1: Ya, kena ragut. Nak ke macam tu?
0: Oh, habis kena angkatlah beg ni eh.
1: Angkatlah, nak ke jadi macam tu? Tak nak kan?
0: Tak nak.
1: Ha, di tempat awam, keselamatan bermula dengan diri sendiri. Sentiasa awasi barang pribadi anda. Dompet, telefon, beg tangan atau kunci kereta. Ingat, cegah sebelum terkena. Jaga barang pribadi anda. Keselamatan milik bersama.
0: Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.
3: Sepanjang masa, Johor FM Permata Selatan hanya untuk anda.

0: 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Baik, dah berpukul menghampiri 11.34 minit pagi. Anda masih lagi bertemankan saya Suzy di sini. Diharap anda terhibur dengan koleksi lagu hiburan Yasir Ruang Udara Johor FM Permata Selatan. Buat apa ketika ini? Kebiasaannya kalau waktu ini, kalau di rumah, pastinya si rumah sedang berperang kat dapur ataupun mungkin tapi kalau macam mak saya, dia memang berperang awal. Lepas tu waktu sini bila telefon dia, dia akan cakap dah baring-baring, kerja semua dah siap, dah selesai. Itu cara orang lama kot. Mungkin kalau misalnya cara orang baru ni dekat pukul 1 baru selesai segala-galanya, relax-relax sambil layan TikTok, sambil layan TV, mungkin radio, mungkin lah. Tapi apa-apa pun, okay, ingat perlu ingat, walaupun sebenarnya anda rasa selamat berada dekat dalam rumah, tapi dalam rumah juga terdapat banyak bahaya, terutamanya apabila ia melibatkan di kawasan dapur. Jadi bila anda terlalu pastikan bila anda terlalu concentrate, fokus kepada masakan anda yang anda rasa tak nak ada orang kacau seorang pun, okay, tak nak anda ada orang hilangkan fokus anda walau sesaat sekalipun. Tapi perlu ingat kalau ada anak-anak ataupun mungkin juga budak kecil yang terlintas dekat dapur, iaitu anda perlu halau dulu. Kalau sang suami, yang tu tak payah halau lah. Tiba-tiba ada orang masuk kat dalam ni, saya pula hilang fokus dekat sini. Baik, kita berhenti rehat seketika. Kita nak dengarkan sebuah lagu dandut. Katanya Jamal Amal suka lagu dandut ni. Memang. Iaitu daripada Ani Mayuni, Buaya Cinta. Tapi buaya ni dia tak berapa tinggi lah sebenarnya. Cuba comel gitu je.
1: Yang tak tinggi dia bahaya.
0: Yang tak tinggi tu yang buat bahaya. Tapi yang ini nak kata garang tak? Garang kita lagi.

0: 와야 무와야 찐다.
1: 나오니 한 아 백만
2: 또 오케이다.
3: �ukan susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melancarkan semua bantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: pagi. Lebih kurang 10 minit saja lagi menghampiri ke jam 12 tengah hari. Selepas ini, rakan sukas Nur Huda Abdullah Nurlista akan temani anda menerusi segmen variasi permata. Nak sebut juga ngetek sebenarnya. Ada suara dia kalau misalnya tak pakai mic pun dengar. Nurul tadi ada saya buat live tadi. Ada yang suruh ada yang tanya mana Nurul sebab dia nak dengar kita berduet.
1: Berduet nyanyi ke apa?
0: Berduet nyanyi.
1: Eh, sanggup ke dia orang ni? Pantang suruh.
0: Pantang
1: suruh. Dapat tanya ajak.
0: Itulah saya cakap dengan dia. Cakap ni dah habis fikir ke? Sebab saya risau matahari dia macam matahari dengan apa ni awan dengan mendung dengan hujan dia macam tak tahu mana satu nak keluar.
1: Betul.
0: Dia
1: berebut tak?
0: Dia berebut. Dia macam keliru kan? Jadi gitulah. Baik, selepas ini anda akan bersama dengan Nurul menerusi segmen variasi permata. Bukan dengan Jamal Amal Tak payahlah.
1: Ada juga. Kalau dia nak, saya okey Jamal. Okey tak?
0: Tak payahlah. Kan tadi kita dah cakap, dah bincang.
1: Kita dah bincang kan?
0: Kita dah bincang.
1: Tadi PM tepi
0: Tak, kita dah bincang tadi. Takkanlah semua kerja dia nak buat?
1: Ya, kalau dia buat semua kerja, kita tak ada kerja.
0: Jadi biarlah dia.
1: Tapi tak apalah kalau dia buat kerja, tapi gaji bagi sama lah.
0: Tak, perlu diingatkan. Kalau dia kerja dekat sini, tak ada makna dia hantar kuih. Tak ada makna dia hantar makanan untuk kita. Biar dia jauh-jauh.
1: Betul.
0: Ada alasan dia hantar sini, hantar kuih. Hantar sarapan. Okey, baik. Suzy tinggalkan anda dengan lagu daripada Slam dan juga Zana Zain berpisah juga. Daripada saya, Suzy Lawati, Mama Sumia. Ingat baik-baik, cakap yang baik-baik dan doa yang baik-baik. Sama-sama kita sucikan hati kita. Assalamualaikum.
1: Bye-bye. Anyong.

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginju Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cakna Ha Anda Kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.
2: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari hanya di Johor FM.
3: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Beri pujian dan sokongan kepada orang lain kerana kebaikan yang disebar pasti kembali. Mengangkat semangat orang lain bukan sahaja menyenangkan mereka, tetapi juga memberi inspirasi kepada diri sendiri. Sikap positif ini membina hubungan yang kukuh, meningkatkan kerjasama dan memberi kepuasan dalaman serta dorongan untuk terus menjadi visi terbaik diri sendiri.

0: Abang, dah boleh masuk meminang.
1: Itu dia bersama daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza dengan lagu bertaja Jenjang Cinta untuk semua. Assalamualaikum. Selamat tengah hari untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Sudah pun pukul 12.17 minit tengah hari. Bermakna kita dah berada di segmen yang kedua, iaitu segmen Variasi Permata. Anda bertemankan saya pula untuk 6 jam seterusnya setelah Suzy tadi temani anda di segmen Aura Permata 6 pagi hingga 12 tengah hari. Okey tak tu? Okey ke tu? Harap-harap okey lah eh. InsyaAllah okey. Terus jadikan Johor FM ni teman anda. Tak kira di mana saja anda berada, apa saja anda lakukan, dengarlah kami. Di salah satu frekuensi kami, 101.9, 105.3 dan juga 92.1 Mega FM. Ataupun kalau nak dengar yang betul-betul percuma, melalui mana? RTM Klik. Ke mana lagi? Dengarlah Johor FM. Okey, banyak lagi koleksi-koleksi lagu saya akan putarkan untuk anda. Lagu-lagu yang terbaru, terkini, lebih segar untuk anda. Terutama yang sedang memandu ataupun yang berada di pejabat. Sambil dengarkan kami, Johor FM. Terima kasih. Lepas ni kita ada Cindy Ang, Asal Ada Kamu gitu. Okey, dah banyak lagi lah lagu-lagu baru kami akan putarkan untuk semua. Untuk bagikan aspirasi kepada semua gitu eh? Juga akan ada juga info-info saya akan selitkan untuk semua. Untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan, tiada yang tertinggal, semua akan dapat kita bagi sama rata gitu eh? Okey, nak teruskan lagi hiburan. Teruskan bersama kami di Johor FM Permata Selatan dalam Variasi Permata 12 hingga 6 petang nanti. Teman-teman bersama dengan saya Nurul Huda Abdullah ataupun Nurul Lista.

Itulah bersama daripada Didi Shazri dengan lagu bertajuk Yang Berlalu Tak Berulang. Ini banyak lagu baru ni. Kita ada lagu Datuk Sri Tuan Liza tu pun lagu baru. Jenjang Cinta, Tokoh Kilat, Titi Wangsa lagu di awal pertemuan kita. Lepas tu kita ada Naira. Naira, Romeo and Juliet. Dan kalau lagu yang baru ni Yang Berlalu Tak Berulang. Yang Berlalu Tak Berulang. Maksudnya lagu-lagu ni lagu baru untuk semua pendengar-pendengar Juara FM Permata Selatan. Saya suka nak bagi tahu macam biasalah. Saya lagu baru ke lagu lama, saya akan beritahu tajuk lagu dan juga penyanyi. Sebab apa? Sebab mudah untuk anda buat homework ataupun kerja rumah anda untuk sesi malam. Dia macam belajar lah. Macam anda sambung belajar. Tapi malam tu, inilah ada task anda. Untuk anda minta lagu-lagu ni dalam zon seleksi di Juara FM. Jadi saya akan bagi tahu. Janganlah si minta lagu lama, lagu 80-an, 90-an. Lagu-lagu baru sekarang ni pun sedap-sedap tau. Kadang lagu tu jarang-jarang kita dengar. Jadi kalau jarang-jarang tu macam biasa je macam tu. Tapi kalau selalu lagu tu selalu kita dengar, selalu diputarkan, lagu tu akan jadi sedap. Jadi cuba minta lagu-lagu baru dalam zon seleksi di Juara FM Permata Selatan. Okey. Sebab tengah hari pada anda mungkin ada yang baru saja bersama kami di Juara FM Permata Selatan, baru buka radio, baru sempatlah Nurul tadi, tak sempat tadi kalut. Ya Allah, dengan anak-anak pergi sekolah, nak masak, nak kemas, tak sempat buka radio. Sekarang inilah baru dapat buka radio, baru macam lega sikit sebab semua dah selesai. Alhamdulillah, anak-anak pun dah makan, ada yang dah siap-siap nak pergi sekolah, ada pun dah pergi pun sekolah kan. Jadi anda rehat sikit. Jadi rehat ni lah dapat dengar Juara FM. Terima kasih sebab pilih Juara FM Permata Selatan. Apa saya nak kongsikan bersama dengan anda? Mungkin ada yang bit menarik. Oh, kalau anda tahu hari ni pun hari jururawat, betul tak? Kalau tak silap saya kan, hari jururawat untuk hari ini. Jadi kepada anda yang bergelar jururawat, selamat hari jururawat antarabangsa. Semoga kakak-kakak dan juga abang-abang yang pakai baju putih, baju biru ni menjalankan tugasan yang penuh dedikasi, penuh keikhlasan dan juga amanah yang diberikan ni dipertanggungjawabkan sepenuhnya. Alam dah. Sebenarnya kalau kita kat hospital sekarang, jururawat-jururawat semua dah baik-baik dah. Dah tak garang-garang dah. Tak semua baik-baik, lembut, cakapnya jaga kita pun seronok pun. Kalau kita mak kita ke abah kita, saudara mara ke adik-beradik ke kita sendiri masuk hospital tu, dah tak payah risau dah sebab semua okey, semua baik dah. Okey, setiap tanggal 12 Mei, Hari Jururawat Antarabangsa disambut sebagai pengiktirafan terhadap peranan besar warga jururawat dalam sistem kesihatan negara dan juga dunia. Dan tema sambutan bagi tahun 2026 iaitu Our Nurses, Our Future. Oh, gitu kan. Empower Nurses Save Life, gitu. Menekankan kepentingan memperkasa kumpulan jururawat sebagai barisan hadapan yang memainkan peranan penting dalam menyelamatkan nyawa, meningkatkan kualiti rawatan serta memastikan penyampaian perkhidmatan kesihatan yang lebih berkesan dan berpusatkan pesakit. Terima kasih di atas pengumuman setiap jururawat yang sentiasa berdedikasi dalam memberikan perkhidmatan penjagaan kesihatan terbaik kepada rakyat. Anda antara tonggak utama kekuatan sistem kesihatan negara. Betul. Ini apa yang saya baca ni memang semua betul. Jururawat ni lah tonggak. Okey, kekuatan kesihatan dalam sistem kesihatan memang kena ada jururawat selepas ada doktor. Doktor jururawat ni akan membantu doktor sebab doktor dia tak ada 24 jam dengan kita. Yang ada dengan kita kalau kita kena tahankan kat ward kan, kat hospital, yang ada dengan kita di kaunter-kaunter semuanya adalah jururawat yang akan bantu melancarkan perjalanan kita sebelum kita bertemu dengan doktor. Kat doktor pun dah cek-cek-cek, dia akan bagi jururawat. Ni bagi ubat ni, bagian farmasinya gitu-gitu-gitu, rawatannya apa yang perlu dia ambil, yang ambil darah pun nurse, semua macam tu kan. Jadi jururawat ni satu jawatan yang cukup penting. Jadi jangan ingat jururawat tu jaga kita seorang je. Kalau marah-marah dia marah-marah, maksudnya dia dah penat. Jadi cuba kita tenangkan dia. Kita pun kena bertenang lah. Kan sekarang kalau pergi kat hospital pun dah tak lama dah, tunggu dah sekejap je. Okey, jururawat sekarang cantik-cantik guys, macam cikgu. Kan gitu, pergi hospital tengok jururawat cantik, makeup gitu kan, cantik jururawat sekarang. Jadi seronok. Jadi kalau kita seronok, perkhidmatan pun akan bertambah baik. Jadi kalau kita nak dapatkan perkhidmatan di hospital pun tak ada masalah kan. Inilah tugasan penting jururawat, memastikan segala kelancaran pelancar
kelancaran yang berlaku di hospital ni semua berjalan dengan lancar, susap-susap settle sekejap gitu. Bila kita nak teruskan lagi hiburan di Jura FM Permata Selatan, mungkin ada jururawat yang mendengar kita di hospital-hospital, di klinik-klinik pun ada dengar Jura FM. Terima kasih. Terima kasih untuk anda semua jururawat yang menjadi tonggak untuk sistem kesihatan di seluruh dunia khususnya, sebab ada juga jururawat di Malaysia ni tapi ditugaskan di luar negara. Ada juga satu pengorbanan yang cukup besar, sanggup meninggalkan keluarga tercinta, anak-anak, pasangan, suami dan juga ibu bapanya untuk meneruskan perkhidmatannya di luar negara. Semoga dipermudahkan segala urusannya, diberikan kesihatan yang baik untuk semua jururawat. Kami sayang jururawat gitu. Baiklah, kita teruskan lagi bersama dengan Fit 7 dan juga Adira Suhaimi, Gelas Memori untuk semua.

Itu lagu yang tengah popular sekarang ni. Kota ini tak sama tanpa mu kita. Kan betul. Macam itulah kalau ada mak kan. Kalau ada mak semua macam sempurna je senangnya. Mak, mak, mak, tolong mak, tolong ni mak, tolong tu mak, nak tu mak, nak ni mak. Kan? Bila mak tak ada kan, duduk jauh dengan mak macam tak sama lah. Kita pula jadi mak, anak-anak pula jadi macam mak, ibu, ibu, ibu. Dia macam kejap. Kan ibu yang ini garang sikit, sekejap. Ibu sana, ibu sini. Macam tak boleh buat sendiri. Itu yang rasa-rasa macam perlukan mak ni. Ibu pun perlukan mak juga tau. Sebenarnya kan macam saya kan, perlukan juga mak saya. Okey, kalau kita tengok keadaan cuaca kita kini tak menentu. Kalau petang je hujan, macam tadi pagi dia ada hujan sikit. Ada kawasan yang hujan. Kat Johor Bahru ni saya nak pergi kerja, rumah saya tak hujan. Tapi saya dah sampai dekat kawasan tempat kerja ni hujan. Kat bandar ni hujan pula kan. Jadi kadang-kadang ni banyaklah tempat yang air bertakung kan. Jadi ini salah satu tempat pembiakan nyamuk Aedes. Okey, langkah pencegahan daripada nyamuk Aedes dan juga langkah pencegahan untuk denggi ni, supaya demam denggi tidak merebak ataupun supaya kita tidak terkena demam denggi. Tiada Aedes, tiada denggi, chikungunya dan juga Zika. Lakukan aktiviti dan juga cari serta musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam ataupun di luar premis sekurang-kurangnya 10 minit seminggu sekali je. Maksudnya hari Sabtu atau hari Ahad tu kita tengok ada tak tempat-tempat yang air bertakung, kita cari dalam masa 10 minit je. Tak lama pun, kalau lebih lagi bagus. Alhamdulillah. Okey, letakkan bahan pembunuh jentik-jentik pada bekas yang ada air jernih bertakung. Okey, seperti dalam pam tandam macam kita punya toilet bowl tu kan. Ataupun dalam mangkuk tandas yang tidak digunakan, rosak ataupun ada kolah. Ada rumah ada kolah tau. Sekarang ni menjadi trend setiap rumah ada kolah. Sebab apa? Kalau panas-panas mandai kolah sejuk. Itu macam mandai kat sungai. Tau. Okey, tapi jangan pagi-pagi. Dia punya sejuk masuk kat tulang dek. Ngilu dia lain macam. Okey, juga lakukan aktiviti semburan aerosol di dalam premis pada waktu awal pagi dan juga lewat petang. Dan juga amalkan memakai pakaian yang berlengan panjang ataupun seluar panjang serta memakai repellent ataupun bahan penghalau nyamuk. Okey, pada bahagian badan yang terdedah kepada gigitan nyamuk. Dan denggi ni sebenarnya merupakan penyakit yang disebabkan melalui nyamuk Aedes yang boleh memindahkan virus daripada satu individu kepada individu yang lain. Demam denggi boleh mengakibatkan kematian. Oleh itu, orang ramai perlu mengambil langkah pencegahan dengan menghapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes demi mengekang penularan denggi. Dan ambil tindakan pencegahan proaktif bagi melindungi diri, keluarga dan juga komuniti dari ancaman demam denggi. Ambil peduli, nyamuk Aedes tidak mengenal mangsa gitu. Betul, kita kena ambil tahu pasal keadaan rumah kita, ada tak tempat pembiakan nyamuk Aedes. Maksudnya ada tak tempat air bertakung yang suka tanam pokok bunga tu, kena tengok tempat air tu, tempat bawah tu, ada tak takut dengan air. Kan selalu kalau siram pokok kan ada macam piring kecil bawah dia tu macam tu kan. Ada kolam, ada lah tempat-tempat yang mungkin ada mangkuk-mangkuk ke, baldi-baldi ke, besin-besin kat depan rumah tu. Ataupun mungkin ada tayar-tayar ke kan, nak kena tengok eh. Supaya tidak menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Baiklah, tepat jam pukul 1 tengah hari nanti kita akan dapat dengarkan berita. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat, masuk tu solat fardu zuhur bagi negeri Johor untuk hari ini. Zon 1 Pulau Awor dan juga Pulau Pemanggil pada pukul 1 minit tengah hari. Zon 2 Johor Bahru, Kuala Ketinggi, Mersing dan juga pulau-pulau yang berdekatan dengannya 1.4 minit tengah hari. Bagi zon 3 pula, Pontian dan juga Keluang 1.5 minit tengah hari. Dan untuk zon 4 bertempat Muar Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 1.8 minit tengah hari. Baiklah, kita nak teruskan lagi buran di Johor FM. Terus setia dan kekal bersama kami, temam-temam, sama dengan saya Nurul Huda Abdullah ataupun Nurul Lista, sehingga jam 6 petang nanti dalam Variasi Permata untuk anda. Begitu.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Tak mana-mana pun boleh check tau. Hasilnya, tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
2: Hai, saya Alif Sata. Dengar Johor FM, anda akan dapat lebih lagi. Jadi, pilih 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz.

0: Belajar Kolej didakwa bunuh Nurfisha Zulkifli. Pelbagai faktor diteliti sebelum penentuan garis pemisah subsidi petrol. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari. Seorang penuntut kolej didakwa di Mahkamah Magistrat Kota Baru hari ini atas pertuduhan membunuh Nurfisha Zulkifli, 19 tahun, di Ketereh 30 April lalu. Tertuduh Muhammad Hazim Muhammad, 19 tahun, mengangguk faham ketika pertuduhan dibacakan. Tiada pengakuan direkodkan memandangkan kes bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan. Sabit kesalahan hukuman mati atau penjara sehingga 40 tahun, sekiranya tidak dihukum mati disebab tidak kurang 12 sebatan. Sebutan semula kes 2 Julai depan. Seorang lagi suspek remaja yang sebelum ini turut direman dibebaskan dengan jaminan polis. Di Johor, tiga lelaki dihadapkan ke Mahkamah Magistrat tangkap atas pertuduhan membunuh seorang lelaki menggunakan parang di Bukit Kangkar, Sungai Mati, Mac lalu. Tertuduh Pang Wei Siang, 24 tahun, Henry Lau Yi Sheng, 26 tahun dan Tan Ah Chai, 32 tahun mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan kerana kes bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Kesiasaan. Mahkamah tidak membenarkan sebarang ikat jamin dan menetapkan 14 Julai sebutan semula kes. Pelbagai faktor perlu diteliti sebelum penentuan garis pemisah bagi penerima subsidi petrol bersasar. Antaranya tanggungan isi rumah, lokasi tempat tinggal dan kosan hidup semasa. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM, Profesor Madya Dr. Mustazar Mansur berkata, penentuan kelayakan subsidi berkenaan tidak boleh hanya tertumpu kepada klasifikasi pendapatan kerana ia tidak menggambarkan sepenuhnya situasi kewangan sebenar setiap isi rumah.
1: Kita memerlukan satu data yang bersepadu yang seperti mana yang dicadangkan dalam sistem padu, yang melihat kepada regional ataupun kawasan dan juga dari segi tanggungan yang mereka hadapi. Sebab kita tahu bahawa walaupun mereka adalah dikategorikan sebagai M40, T20, tetapi dari segi kelayakan mereka, kita melihat kepada tanggungan yang mereka hadapi, kawasan yang mereka tinggal juga perlu dilihat dan perlu dikaji dengan lebih mendalam dengan melibatkan sesi debat urus dan juga melihat kepada kategori yang lebih detail.
0: Selain itu, mekanisme pelaksanaan subsidi bersasar itu juga perlu diperkukuh dengan sistem pengesahan lebih bersepadu, termasuk penggunaan kad pengenalan yang dihubungkan dengan pangkalan data pemilik kenderaan. Tujuannya mengelakkan ketirisan dan penyalahgunaan subsidi. Menjelang sambutan Hari Belia Negara 2026, peluang pekerjaan, literasi, kewangan dan pembangunan masa depan antara fokus utama program berkenaan. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negara Azura Abidin, pelbagai segmen berkaitan kerjaya dan pembangunan bakat disediakan bagi membantu anak muda meneroka peluang pekerjaan.
2: Kita menyediakan antara salah satu segmennya iaitu segmen penciptaan dan juga peluang pekerjaan. Kita tahu anak-anak muda sekarang ni lepas dan kita tamat belajar sebagainya, pekerjaan adalah merupakan satu elemen dalam ekonomi anak muda sekarang ni yang perlu mereka cari. Justeru kita menyediakan segmen ini dengan mendapat kerjasama daripada pelbagai agensi kerajaan dan juga swasta untuk kita beri peluang dan untuk anak-anak muda meneroka peluang pekerjaan.
0: Sambutan Hari Belia Negara 2026 akan diadakan di Sendayan Negeri Sembilan dari 15 hingga 17 Mei ini. Pelbagai pengesian dibuat melibatkan pembangunan belia, inovasi digital, kesukanan, kepimpinan serta aktiviti komuniti. Berita seterusnya. Kerjaya jururawat yang dahulunya didominasi golongan hawa kini semakin mendapat tempat dalam kalangan lelaki. Laporan Nolia Ramli bersempena Hari Jururawat Sedunia yang disambut hari ini.
3: Walaupun masih wujud persepsi yang mengaitkan kerjaya jururawat dengan wanita, jururawat lelaki kini antara tenaga penting khususnya di unit kecemasan, rawatan rapi, psikiatri dan unit-unit khusus yang memerlukan bantuan fizikal serta mental terutamanya bagi pesakit lelaki.
4: Awal penlibatan saya sebagai jururawat ni sebenarnya tak terima sebenarnya. Saya rasa macam, yalah kejayaan ini kejayaan untuk golongan perempuan kan. Tapi bila kita berhadapan dengan pesakit yang memerlukan penjagaan terutamanya dalam segi prosedur yang melibatkan privacy lah. Itu memang memerlukan golongan ataupun gender yang sama lah kan, untuk menguruskan mereka tu. Jadi bila kita dapat menyelesaikan mereka, memberi perawatan yang terbaik pada mereka, kita rasa macam sepenuh kita dapat bantu mereka.
3: Di Hospital Raja Perempuan Zainab 2, HRPZ 2 Kota Baru, seramai 43 jururawat lelaki ditempatkan di hospital berkenaan. Generasi muda pula kini semakin memahami profesyen tersebut bukan bergantung kepada jantina, sebaliknya kepada minat dan kesediaan membantu orang lain.
5: Profesyen ni dia bermakna lah, sebab selain daripada mencari makan, kita mencari pahala, kita buat amal kebajikan kepada pesakit dengan ikhlas, kita boleh meluaskan pandangan kita. Kadang-kadang kat hospital ni kita tengok tu, kita boleh muhasabah diri kita lah dengan keadaan pesakit tu. Kita bandingkan dengan diri kita ni, kita rasa bersyukur dengan apa yang Tuhan bagi kat kita.
3: Penerimaan profesyen kejururawatan terhadap golongan Adam kini semakin positif dan terbuka. Profesyen itu bukan lagi dilihat sebagai kerjaya untuk wanita sahaja, sebaliknya bidang profesional yang menuntut kemahiran, ketahanan emosi dan nilai kemanusiaan tinggi tanpa mengira jantina. Nur Alia Ramli, Berita RTM.
0: Sementara itu, Perdana Menteri menyifatkan jururawat sebagai tonggak penting dalam sistem kesihatan negara. Mereka banyak berkorban demi memastikan kebajikan dan rawatan terbaik kepada pesakit. Jelas Datuk Seri Anwar Ibrahim, golongan itu bukan sahaja bertanggungjawab merawat pesakit, malah menenangkan mereka yang sedang menderita, memberi semangat kepada keluarga serta membantu doktor memastikan rawatan terbaik dapat diberikan. Beliau menzahirkan penghargaan kepada warga jururawat, bidang mulia yang menuntut pengorbanan, kekuatan jiwa serta ketulusan hati luar biasa. Langkah menamatkan sistem doktor kontrak merupakan tindakan kritikal, namun ia bukan penyelesaian mutlak terhadap pelbagai cabaran dihadapi warga kesihatan ketika ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, tumpuan kini diberi kepada reformasi menyeluruh sistem kesihatan negara agar lebih prihatin dan memulihkan maruah setiap petugas kesihatan. Sejak 2023, lebih 14,000 pegawai perubatan sudah dilantik ke jawatan tetap, manakala 4,500 jawatan tetap akan ditawarkan kepada pegawai perubatan tahun depan. Langkah itu mencerminkan komitmen fiskal kerajaan bagi memastikan doktor muda mempunyai masa depan kerjaya lebih stabil. Luar negara, negara anggota Kesatuan Eropah EU bersetuju mengenakan sekatan baharu terhadap pendatang haram Israel, ekoran keganasan terhadap rakyat Palestin. Ketua Dasar Luar EU Kaya Kallas memaklumkan para menteri luar negara anggota EU meluluskan langkah itu. Keputusan dibuat ketika keganasan pendatang haram Israel dan peluasan penempatan haram semakin meningkat di tebing barat. EU masih belum menerbitkan butiran individu dan entiti yang akan disasarkan dalam sekatan baharu berkenaan. Dua pesawat terakhir yang membawa penumpang dan kru kapal MV Hondius yang dilanda wabak hantar virus selamat mendarat di Belanda. Menurut Kementerian Luar Belanda, 28 individu dipindahkan dari kapal tersebut menggunakan dua pesawat berkenaan, termasuk kakitangan perubatan. Enam daripada mereka dijangka ditempatkan di sebuah fasiliti kuarantin sebelum dihantar pulang ke Australia. Pesawat kedua pula membawa 19 anggota kru, seorang doktor Britain dan dua ahli epidemiologi. Akhir sekali sukan tenis terbuka Itali. Bintang meningkat naik Coco Gauff bersama pemain nombor satu dunia Iga Swiatek dan Elena Rybakina mengesahkan slot ke suku akhir. Gauff menewaskan rakan senegara dari Amerika Syarikat Iva Jovic 5-7, 7-5, 6-2. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelajar kolej didakwa bunuh Nurfisha Zulkifli. Pelbagai faktor diteliti sebelum penentuan garis pemisah subsidi petrol. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Matani.

0: Variasi Permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang adab menziarahi orang sakit, tentang ziarah yang menghidupkan hati. Kadang kita lupa, orang yang terbaring sakit itu bukan lagi mencari harta dunia, bukan lagi mengejar kemewahan. Apa yang mereka dambakan hanyalah perhatian, satu sapaan lembut, satu doa yang ikhlas. Bahkan satu senyuman kecil dari kita mampu menjadi penawar kepada luka yang tidak terlihat. Namun dalam kita ingin berbuat baik, jangan sampai ziarah kita yang sepatutnya menjadi penyejuk hati bertukar menjadi beban, bahkan menjadi luka. Maka di sinilah indahnya Islam mengajar kita adab, supaya setiap langkah kita menjadi pahala dan setiap kehadiran kita menjadi rahmat. Yang pertama, usaha datang dengan senyuman dan wajah yang ceria. Datanglah menziarahi dengan wajah yang bercahaya. Jangan kita hadir dengan muka yang muram, seolah-olah kita ni lebih sakit daripada pesakit. Senyuman tu nampak kecil pada kita, tapi besar pada mereka. Bayangkan seorang pesakit yang lemah tiba-tiba melihat sahabat yang datang dengan wajah yang ceria, hatinya berbunga walaupun badannya derita. Contoh, masuk bilik je ucap alhamdulillah, nampak awak ni makin kuat hari ni, nampak makin sihat. Walaupun hakikatnya belum sembuh, tapi kata-kata itu meniupkan harapan. Yang kedua, jangan terlalu banyak bertanya. Kadang-kadang kita terlalu gairah bertanya, macam mana boleh jadi? Sakit apa sebenarnya? Doktor kata apa? Sedangkan soalan itu boleh menghiris perasaan. Ingat, pesakit itu sedang berjuang, bukan sedang memberi laporan. Contoh, daripada kita bertanya banyak, cukup kita berkata, semoga Allah beri kesembuhan, kami doakan selalu ni. Kadang, diam yang penuh doa lebih indah daripada bicara yang melukakan. Yang ketiga, jangan cerita pengalaman sakit yang menakutkan. Ini adalah satu kesilapan yang sering berlaku. Kita datang, tapi kita bawa cerita-cerita yang menakutkan. Aku dulu sakit macam ni, hampir nak mati, hampir nak meninggal. Ada orang kena penyakit macam ni tak lama tau. Saudara, kata-kata kita ni, kata-kata seperti ini bukan menguatkan, tapi meruntuhkan. Pesakit ni sedang mencari harapan. Jangan kita padamkan cahaya. Contoh, gantikan dengan kata-kata, ramai orang sembuh dengan izin Allah, InsyaAllah awak juga akan sembuh. Itulah ziarah yang menghidupkan jiwa kita. Yang keempat, duduk di tempat yang sesuai. Adab itu bukan hanya pada kata, tetapi juga pada tingkah laku kita. Jangan kita masuk duduk sesuka hati, mengganggu ruang pesakit atau menyusahkan keluarga. Hormatlah tempat, hormatlah suasana. Contoh, jika bilik tu sempit, jangan lama-lama. Jika pesakit nampak letih, minta izin untuk pulang. Kadang ziarah yang paling indah adalah ziarah yang tahu bila untuk beredar. Yang keempat, bantu keluarga pesakit. Ziarah itu bukan hanya untuk pesakit, tetapi juga untuk mereka yang setia menjaga. Ibu, ayah, suami, isteri, anak-anak, mereka penat, mereka juga letih. Contoh, kita datang bawa sedikit makanan atau kata, ada apa-apa yang boleh saya bantu? Walaupun kecil, tapi bagi mereka sangat besar. Kerana kadang yang menjaga itu lebih penat daripada yang sakit. Yang keenam, ingat ganjaran besar bagi orang yang menziarahi orang sakit. Akhirnya, jangan kita lupa setiap langkah kita menziarah bukan sia-sia. Dalam hadis disebut, orang yang menziarahi orang sakit seolah-olah sedang berjalan di taman-taman syurga. Allahu Akbar. Kita melangkah di bumi, tetapi Allah sediakan ganjaran dari langit. Contoh, walaupun kita sibuk, ambil sedikit masa, singgah sekejap, bertanya khabar. Mungkin ziarah yang singkat itu menjadi sebab Allah ampunkan dosa kita. Saudara sekalian, ziarah itu bukan sekadar hadir, tetapi membawa rahmat. Datanglah dengan penuh adab, pulanglah dengan pahala. Semoga setiap ziarah kita bukan sekadar menggembirakan manusia, tetapi juga menghidupkan hati kita sendiri. Dan semoga setiap saat, dan semoga di saat kita pula diuji satu hari nanti, Allah hadirkan insan-insan yang menziarah kita dengan penuh kasih dan adab. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag na ilmu jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: 18 jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM Permata Selatan.
3: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata pinjaman, kemeja, istilah Portugis camisa daripada bahasa Latin iaitu camisia, maksudnya baju yang berkolar, berbelah dan berbutang di hadapan. Boleh berlengan pendek atau berlengan panjang yang berbelah dan berbutang di hujungnya. Ayat contoh, dia memakai kemeja batik setiap hari Khamis. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
4: Tazkirah di Johor FM Permata Selatan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya, Ustaz Abu Akwata, dalam rancangan Tazkirah di Johor FM. Saudara-saudara sekalian, siapakah orang yang bijak? Orang yang berakal, lagi bijak. Ini merupakan sifat bagi seorang mukmin yang sebenarnya. Kerana orang mukmin itu ialah mereka yang dapat menimbang dengan adil dan wajar bagi kebahagiaan dirinya di dunia hinggalah ke akhirat. Lantaran itu digambarkan bahawa orang yang berakal itu ialah mereka yang sanggup menguasai dan menundukkan nafsunya yang berluasa tanpa batas. Hanya kesungguhan iman terhadap Allah dan keyakinan yang kuat dalam menghadapi nikmat dunia mampu menundukkan nafsu dirinya daripada tercemar dengan sesuatu yang boleh menyebabkan kesengsaraan dunia dan akhirat. Melakukan sesuatu untuk faedah dirinya setelah mati ialah melaksanakan segala amal perbuatan yang sesuai dengan keredaan Allah yang akan mendapat ganjaran setelah ia mati, iaitu setelah berpindah ke alam kubur dan alam seterusnya. Ini kerana apabila seorang itu telah mati, terputuslah segala amalannya. Maksudnya dalam kubur tidak ada amalan lagi. Terputuslah segala amalannya yang boleh memberi faedah kepadanya. Kecuali tiga perkara. Seperti maksud sebuah hadis, apabila mati anak Adam, terputuslah amalannya, terputuslah kerjanya, pencen terus. Kecuali tiga perkara, iaitulah sedekah yang berpanjangan, iaitu sedekah yang dilakukan semasa dihidup, ganjarannya sentiasa hidup di alam barzah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada orang ramai. Maknanya semasa hidupnya dia sentiasa aktif untuk menyampaikan ilmu kepada orang ramai. Begitu juga yang ketiga, anak yang soleh. Anak yang soleh inilah yang dididik oleh ibu bapanya menjadi soleh. Setelah bapanya meninggal, ibu bapanya meninggal dunia, anaknya yang tetap soleh, khususnya sentiasa mendoakan untuk ibu bapanya. Itulah yang didapat oleh orang-orang yang berada di alam barzah setelah meninggal dunia. Dengan itu mereka yang bijak amat memelihara masa hidupnya supaya tidak disia-siakan. Segala nikmat di dunia adalah sedikit dibandingkan dengan nanti di akhirat. Hanya mereka yang berakal saja, hanya mereka yang bijak saja akan nampak dan merasai perbandingan tersebut. Dengan itu mereka menggunakan peluang di dunia ini dengan wajar, tidak terlalai, tidak terpedaya dengan nikmat yang sementara. Malah lebih giat membuat persediaan-persediaan hidup selepas mati. Ia sedar bahawa di hari akhirat nanti tidak ada sebarang pertolongan kecuali apa yang telah dibawanya, itu yang kesan amalan-amalan yang telah dilakukan semasa di dunia. Dia mengingat dan percaya kepada firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran, dalam surah Syu'ara ayat 88 dan 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yang bermaksud di mana hari yang padanya harta benda, yakni hari selepas mati, harta benda dan anak perak tidak dapat memberikan pertolongan sesuatu apapun. Kecuali, yakni harta benda dan anak perak semasa di dunia itu, orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat sejahtera dari syirik dan penyakit munafik. Saudara-saudara sekalian, jadi orang yang lemah ialah sama ada dari golongan orang Islam atau bukan Islam. Orang Islam yang lemah berpunca diri iman yang lemah, belum sempurna kerana masih lagi mengikut telunjuk hawa nafsu. Akal fikirannya di bawah kuasa nafsunya sehingga membuatkannya terlupa atau membuat dia tidak tahu mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa berangan-angan bermacam-macam kepada Allah, berarti dia tidak beramal. Oleh itu, perlu diingatkan kepada kita semua sebagai peringatan, perlulah selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat hidayah sebagaimana yang kita ucapkan dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Mudah-mudahan dengan doa-doa itu yang kita lafazkan 17 kali sehari semalam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk melakukan amalan-amalan soleh sebagaimana orang-orang dulu yang mendapat nikmat daripada amalan soleh yang dilakukan. Saudara-saudara sekalian, kesempurnaan iman seorang akan menjadi pengawas dan pendinding daripada kemungkaran dan maksiat. Berdasarkan sebuah hadis Rasulullah SAW yang bermaksud, tidak berzina seorang itu ketika ia masih beriman, dan tidak mencuri serta minum arak ketika ia masih beriman. Manakala berlakunya perkara-perkara tersebut, berarti imannya belum sempurna. Sabda Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'an lima jittubih. Yang bermaksud, tidak sempurna iman seorang daripada kamu hingga hawa nafsunya tunduk mengikut apa yang aku sampaikan kepadanya. Oleh itu, kita sebagai orang Islam kena menjadi orang yang bijak.

0: dan di akhirat. Jadi orang yang tunduk kepada nafsunya, inilah orang yang lemah. Rugi hidupnya. Sekalipun dia lahirnya gagah, mulia, kaya raya di mata masyarakat dunia. Sebaliknya orang mukmin sama sekali tidak akan berangan-angan melebihi apa yang sepatutnya. Kerana ia mengetahui bahawa Allah tidak akan memungkiri janji, lagi maha adil, tidak mengurangkan balasan baik atau jahat. Diberikan balasan sesuai mengikut kadarnya. Mudah-mudahan kita semua sentiasa berpandukan kepada apa yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulnya, iaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: betul. Kita tak jumpa Yazid. Lepas aku berhenti kerja, aku ikut suami keluar negara. Sekarang ni dah balik semula kat sini.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dah balik pun anak ibu.
2: Ada tetamu mu rupanya. Apa khabar makcik?
3: Khabar baik.
1: Mimi dah besar. Dah besar dari ibu.
0: Anak-anak zaman sekarang ni.
2: Dah lama makcik sampai?
3: Baru je Mimi.
2: Makcik duduk dulu ya. Saya buatkan air.
3: Terima kasih. Manis sungguh budi bahasa anak kamu tu Nazi. Sampai rumah bagi salam. Salam aku cium tangan lagi.
0: Alah, dari kecil aku dah didik dia macam tu.
3: Ni, dah berpunya ke?
0: Belum. Berkenan ke ni?
3: Anak dara yang berbudi bahasa dah sopan santun macam tu. Siapa yang tak berkenan kamu ni?

0: semua.
1: Sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Tamil bersama dengan Tambi. Hai Tambi, wanakam.
2: Hai Cikki, salam sejahtera.
1: Dah lama?
2: Sehat walafiat.
1: Okey, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula?
2: Okey, kali ini kita akan ajar untuk kekasih. Kekasih ataupun orang yang tengah couple lagi.
1: Oh, okey. Punya maksud perkataan tu apa dia?
2: First, yang paling famous sekali, tak kisahlah Melayu ke, Cina ke, India ke, semua akan ada satu benda emosi ni.
1: Aha, apa dia?
2: Kadal.
1: Kadal.
2: Apa tu Cik Kis?
1: Cinta.
2: Cinta, betul. Oh, tak tahu je.
1: Sebab rasa macam pernah tengok cerita ni.
2: Ada nama filem pun ada juga. Kadal.
1: Maksudnya cinta tau. Kadal.
2: Kadal.
1: Kadal.
2: T. Kadal.
1: Kadal.
2: Yes, betul sekali.
1: Ini kita lock yang ni. Kadal.
2: Kadal.
1: Kadal. Okay, contoh ayat sikit Tambi.
2: Yenaku kadal vandirichi.
1: Kadal vandirichi.
2: Maksudnya saya dah ada rasa jatuh cinta ataupun minat kat seseorang macam tu.
1: Lepas ni kalau minat boleh guna perkataan tu ayat Tambi tadi.
2: Boleh sangat-sangat.
1: Yang penting kita dah tahu satu perkataan cinta tu maksudnya kadal.
2: Betul.
1: Sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
2: Kandipa, kadeku.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Beri pujian dan sokongan kepada orang lain kerana kebaikan yang disebar pasti kembali. Mengangkat semangat orang lain bukan sahaja menyenangkan mereka, tetapi juga memberi inspirasi kepada diri sendiri. Sikap positif ini membina hubungan yang kukuh, meningkatkan kerjasama dan memberi kepuasan dalaman serta dorongan untuk terus menjadi visi terbaik diri sendiri.
2: Tersebutlah kisah Laksmana Hang Tuu.
3: Tak kenapa tak baca buku sejarah tu lagi?
2: Baca apa dah tamat?
3: Dah tamat?
4: Calon bang, bentar guru dah tahu.

Terima semua daripada Masdo dengan lagu bertajuk Inilah Jalannya untuk anda. 2:12 minit petang. Selamat petang untuk semua pendengar-pendengar Juara FM Permata Selatan. Bermaksud kita dah berada di jam yang ketiga untuk saya temani anda sekejap je kan. Dari pukul 12 tiba-tiba dah pukul 2. Ha, gitu kan. Maksudnya masa berlalu ni cepat je. Kadang kita tak pasal rasa macam awal masuk. Dalam jam sampai pukul 6. Lama. Tapi sebenarnya tak. Ha, kita dah melakukan tugasan. Macam anda juga mungkin masa mula masuk kerja macam 9 jam 8 jam lamanya. Tapi bila kita dah masuk ke pejabat, kita dah buat kerja, waktu tu memang sangat laju Baik, untuk petang ni kita akan dengarkan lagi lagu-lagu semasa dan juga lagu-lagu terkini untuk anda semua. Dah makan ke belum? Mesti dah makan kan? Sebab saya tahu rehat pukul 1 sampai pukul 2 ataupun pukul 12 sampai pukul 1. Dah ada 2 shift, 12 sampai 1, 1, 2 gitu je kan. Sebab kita akan bergili-gili kalau kerja di, mungkin ada tempat anda yang ada shift ni kan, dia akan kerja gila-gila lah. Jadi tak bolehlah semua sekali keluar makan macam tu, terutamanya yang berada di kaunter-kaunter perkhidmatan awam kan, kat depan ni kan. Kalau dekat kaunter-kaunter perkhidmatan, tak boleh semua sekali pergi sebab kalau semua sekali pergi, kaunter tu kosong. Jadi kena pergi gila-gila. Sebenarnya mereka yang bekerja di kaunter ni adalah barisan hadapan yang sangat kuat, tough tau. Sebab apa tau? Sebab kita ni, kita sendiri lah, kalau kita sebagai pelanggan macam-macam kita akan tanya dekat mereka yang bekerja di bahagian hadapan ni, di kaunter-kaunter yang kita akan tanya. Kita tanya macam-macam soalan. Kadang-kadang soalan tu tak ada benda pun kita nak tanya, tapi tiba-tiba sampai kalau macam ni, betul ada pula idea cakap, oh dia kena macam ni. Tapi yang ada tapi tu kadang-kadang buat pening kepala tu kan. Kerenah masing-masing itu baru seorang. Bayangkan yang tunggu tu dapat nombor datang pukul 6 pagi, 6:30 pagi dapat nombor 103. Nampak 103 datang pukul 6:30 pagi, tapi ramai lagi yang tunggu kat belakang ni kan. Macam tu. Jadi mereka terpaksa layan. Bukan terpaksa, memang kena layan setiap pelanggan yang datang. Jadi kita pun sebagai pelanggan kena sentiasalah bertenang, sabar sikit kan, sebab mereka pun melakukan tugasan mereka dan kita pun melakukan tugasan kita sebagai pelanggan. Jadi kena ada sopan santunnya dari segi dua-dua pihak ni kan. Memang bertelaga tu ada, tapi cuba sopan sikit bertelaga tu. Jangan gunakan suara yang tinggi kan, kalau kerja kita adalah untuk bertemu dengan orang ramai. Sebab susah tau nak kerja di bahagian hadapan ni, terutama di bahagian kaunter. Dia sebenarnya semua perkhidmatan, bukan gereja kerajaan, swasta punya juga kan. Semua ni berada di bahagian hadapan ni, memang orang yang sangat tough. Mantap. Sama juga macam jururawat. Jururawat ni kena layan kerana pesakit-pesakitnya kan, sebab mereka yang bekerja dengan pesakit, maksudnya mereka yang berjaga pesakit. Kalau doktor tu memang ada, tapi doktor pun ada shift juga, dan doktor bukan sentiasa ada bersama dengan pesakit, betul tak? Kalau yang ada dekat ikut shift adalah jururawat. Jadi jururawat ni akan memantau kita, dia akan, kalau kita malam-malam kan, panggil nurse sakit perut, dia ni tak boleh nak bangun kan. Nurse yang terpaksa uruskan kita daripada A to Z. Daripada A sampai Z, nurse akan yang uruskan kita. Jururawat akan uruskan kita kalau kita masih terbaring tak boleh buat apa, macam patah kaki ke apa kan. Jadi mereka ni akan menguruskan kita. Jadi kita kena sentiasa bersabar lah sebab nurse boleh bersabar, takkan lah kita tak bersabar kan. Kita nak teruskan lagi buran di Juara FM Permata Selatan. InsyaAllah sebentar saja lagi saya akan bersiaran langsung menerusi TikTok official Juara FM. Tapi nak tengok juga lah kat WhatsApp Juara FM, ada tak rakan-rakan kita yang mengantarkan kiriman. Okey, selamat petang kepada Wana dari Parit Ya'ani. Salam Barasi Permata untuk DJ hari ini. Terima kasih Wana. Saya Nurulista yang bertugas untuk hari ini. Okey. Ucapan sama ijawat untuk anak Wana Nur Faiza binti Rasali yang bertugas di Hospital Sultanah Nora Batu Pahat. Juga untuk semua jururawat dan juga kaki tangan Hospital Sultanah Nora. Semoga dipermudahkan semua urusannya. Tak pernah ketinggalan juga. Untuk sahabat-sahabat di grup SKS, grup Ukwa Hujung Usia, grup Helwa Muafakat Parit Ya'ani, dan juga semua grup-grup lah ataupun geng di PPS Parit Senar Parit Ya'ani, untuk Wak Jima sekeluarga, Wan Cak Cak Ba sekeluarga, Ujan Nur Razbin, dan juga semua DJ-DJ Jor FM, semoga sihat selalu. Terima kasih Wana. Untuk Nurul juga, okey, mangan lauk apa? Ikitina Nurul. Hari ni saya tak keluarkan duit hari ni. Sebab apa? Sebab hari ni Jamal Amal belanja kita orang. Jamal Amal tidak datang. Dia beli macam-macam. Dia beli kuih muih, dia beli capati. Lepas tu ada pula air. Air dua jenis dia. Bukan satu jenis. Air
teh o dan juga air sejuk apple asam boy gitu. So hari ni cakap orang putih macam lancar sikit sebab minum air apple pagi tadi kan. Macam mama belanja, okey. Selain itu juga, siapa lagi pendengar kita ni? Assalamualaikum. Oh, okey. Nanti saya akan typekan di sini, eh. Okey, Assalamualaikum Nurul. Kak Ruga, Ruby dari Kampung Seri Gajah Ca'a. Salam ingat-ingat buat semua pendengar Jor FM, buat semua saudara mara yang jauh dan dekat, terutamanya untuk bonda tersayang yang sekarang berada di rumah. Dia di rumah akak. Selamat hari nurse katanya. Sama hari jururawat buat anak anda. Farah Nabila binti Rahmat di Hospital Ipoh Perak. Semoga akak sihat-sihat selalu dan sabar melayan kerenah pesakit. Dia, yeah, terima kasih juga untuk Kak Ruby. Lagi siapa ni? Okey, dari Mami Renggam. Assalamualaikum, selamat bertugas di Balasi Permata. Dia kata, jom ngeteh petang ni baru lepas makan tengah hari tadi. Kata ucapan buat rakan-rakan SKS dan juga semua yang sedang mendengar Jor FM. Terima kasih katanya. Terima kasih juga untuk anda. Okey, daripada Ismail Musa. Ismail Musa dari Simpan Renggam. Assalamualaikum Nuru, Balasi Permata. Ucapan untuk isteri Noyati binti Temu. Juga untuk sahabat pendengar Jor FM Permata Selatan. Untuk Wali dan juga isteri Wak Sarin dan isteri Mami Renggam, Zaimua, Kak Sadia, Pok Long. Semoga semua dalam rahmat Allah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Okey, selain itu juga daripada Kak Jaima dari Kampung Sungai Boh Kukup. Ucapan selamat petang buat semua sahabat-sahabat yang mengenali diri ini. Dan tak lupa juga ucapan selamat menyambut hari jururawat kepada semua jururawat yang sedang bertugas, tak kira di mana juga mereka bertugas. Semoga tetap sabar dan senyum-senyumlah selalu masa merawat pesakit. Jangan masam-masam tau, ha, supaya cepat sembuh pesakit-pesakit tu, ha. Nanti kalau garang-garang tambah sakit pula. Lambat pula sembuhnya kan. Okey, itu saja. Terima kasih pesanan untuk kakak-kakak jururawat-jururawat. Dan juga untuk saya, terima kasih juga untuk anda. Satu lagi last, eh. Assalamualaikum Nurul, selamat bertugas. Salam Barasi Permata buat semua pendengar Jor FM. Ceria selalu dari Ida Musa. Kak Ida Musa, ya. Terima kasih. Anda boleh hantarkan lagi kiriman melalui WhatsApp Jor FM di talian 012-930-1019. Bila kita nak teruskan lagi, buram sama dengan Mimi Fly dengan lagu bertajuk Angkat Kaki.

0: yang bertajuk break dari Misha Omar ataupun putus lah sebenarnya kan. Kenapa dia tak taruh tajuk tu putus je? Kenapa dia taruh tajuk tu break? Ha, sebab nak kelainan. Jadi kalau benda yang lain ni orang akan suka. Macam mereka break. Ha, macam gitu kan. Kalau tak putus biasa. Putus biasa gitu. Saya nak ada info untuk anda, untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. MyCard 2026 bakal diperkenalkan dengan 53 ciri keselamatan yang baharu bagi memperkukuh sistem identiti nasional dan juga menangani kepemalsuan identiti. Dan pelaksanaan ini juga turut membantu mengawal jenayah rentas sempadan dan juga mengurangkan salah satu teknologi digital serta meningkatkan keyakinan terhadap sistem identiti negara. Okey. MyCard 2026 tujuannya adalah memperkukuh sistem identiti nasional, tangani ancaman pemalsuan identiti, kawal jenayah rentas sempadan, kurangkan salah guna teknologi digital dan juga tingkatkan keyakinan terhadap sistem identiti negara. Okey, antara ciri-ciri keselamatan yang baru, tulisannya menggunakan laser, ada ultra ungu, ada hologram, gitu yang kilat-kilat kan. Ada juga teks mikro dan juga kod respon pantas ataupun QR gitu. Senang, semua pakai scan. Scan QR. Ha. Dan ada satu lagi, saya tak tahu nak sebut macam mana. Guli. Ah, macam itulah. Kena baca lah. Okey, dia MyCard baru boleh dijangka mula diperkenal pada Jun 2026, bulan 6 nanti. Dan dilengkapi 53 ciri keselamatan baru. Dan MyCard sedia ada mempunyai 23 ciri keselamatan. Ha, kalau yang lama ni kita ada 23 ciri keselamatan. Yang baru ni ada 53. Kita bagi up. Up. Ha, gitu eh. Bila kita nak teruskan lagi hiburan di Johor FM Permata Selatan. Terus kita dah kekal bersama kami di Johor FM. Teman-teman bersama dengan Nurulista. Tapi saya rasa macam ada taklimat krisis bekalan global. Saya tengok dulu. Okay. Sebentar ya.
1: Menunjukkan bahawa persekitaran ekonomi global masih tidak menentu. Risiko geopolitik yang berpanjangan terus memberi tekanan kepada pasaran tenaga, harga komoditi, kos logistik dan kelancaran rantaian bekalan dunia. Bagi sesebuah ekonomi terbuka seperti Malaysia, perkembangan ini perlu dipantau secara dekat kerana kesannya boleh bergerak secara berperingkat kepada kos pengeluaran, harga barangan, operasi perniagaan dan akhirnya kepada rakyat. Di peringkat global, harga minyak mentah Brent Spot menunjukkan sedikit penurunan pada minggu pertama Mei. Bagi tempoh 5 hingga 8 Mei 2026, purata harga Brent menurun 8.5% kepada $108.40 setong berbanding $118.50 setong pada minggu sebelumnya. Namun, paras ini masih jauh lebih tinggi berbanding sekitar $68 setong sebelum krisis tenaga global tercetus pada 26 Februari 2026. Selaras dengan perkembangan tersebut, purata harga gas asli cecair atau LNG turut menurun 1.5% bagi tempoh 4 hingga 8 Mei 2026 daripada US$17.67 juta BTU kepada US$17.41 per juta BTU. Harga arang batu pula kekal hampir tidak berubah, hanya meningkat marginal 0.1% daripada US$133.03 kepada US$133.19 satu tan metrik. Perkembangan ini menunjukkan pasaran tenaga global ada menunjukkan sedikit kestabilan, tetapi masih perlu dipantau kerana sebarang gangguan baharu boleh memberi kesan kepada kos tenaga dan pengeluaran. Dari segi makroekonomi, kedudukan Malaysia masih stabil. Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman atau OPR pada 2.75% untuk 7 Mei 2026. Inflasi keseluruhan dan inflasi teras pula masing-masing mencatatkan purata 1.6% dan 2.1% pada suku pertama 2026. Manakala anggaran awal KDNK suku pertama 2026 menunjukkan pertumbuhan 5.3%. Angka ini memberi isyarat bahawa ekonomi negara masih berada pada landasan pertumbuhan yang baik dengan tekanan harga yang masih terkawal. Pasaran ekuiti tempatan turut mengekalkan momentum positif sepanjang minggu pelaporan 4 hingga 8 Mei 2026. FBM KLCI ditutup pada paras 1,748.06 mata pada 8 Mei, meningkat 2.1% berbanding 1,722.02 mata pada minggu sebelumnya. Dalam keadaan rantaian bekalan global yang masih tidak menentu, prestasi ini menunjukkan pasaran domestik masih disokong oleh sentimen pelaburan yang baik dan juga keyakinan terhadap asas ekonomi negara. Selain pasaran ekuiti, jika kita lihat dari segi kedudukan harga komoditi, dua komoditi utama negara iaitu kelapa sawit dan getah terus mencatatkan perkembangan positif. Bagi tempoh yang sama 4 hingga 8 Mei, purata harga kelapa sawit meningkat 1.2% daripada RM4,502 satu tan kepada RM4,558 satu tan, manakala purata harga getah meningkat 2.3% daripada 854 sen sekilogram kepada 874 sen sekilogram. Perkembangan ini dijangka menyokong pendapatan ekspor negara serta memberi limpahan positif kepada pekebun kecil dan juga aktiviti ekonomi domestik dalam sektor peladangan. Kita berganjak pula ke sektor pembuatan yang mana momentum pertumbuhan terus positif. PMI pembuatan S&P Global Malaysia meningkat kepada 51.6 pada April 2026 berbanding 50.7 pada Mac, iaitu paras tertinggi dalam tempoh 4 tahun. Bacaan melebihi paras 50 menunjukkan aktiviti sektor pembuatan sedang berkembang, disokong oleh peningkatan permintaan, aktiviti pengeluaran dan keyakinan firma. Namun begitu, laporan PMI juga menunjukkan firma pembuatan mula membina stok keselamatan dan berdepan tempoh penghantaran pembekal menjadi lebih panjang. Jadi mereka membina kekuatan inventory di situ. Ini bermakna sektor pembuatan masih berkembang tetapi sedang menyesuaikan operasi dengan risiko bekalan dan kos input yang lebih tinggi. Prestasi pengeluaran negara juga masih kukuh. Indeks pengeluaran perindustrian atau IPP meningkat 3.1% pada Mac 2026, dipacu oleh pertumbuhan sektor pembuatan sebanyak 5.5%. Ini menunjukkan aktiviti perindustrian negara masih bergerak, khususnya dalam subsektor berorientasikan ekspor seperti komputer, produk elektronik dan optikal, walaupun berdepan tekanan luaran dalam aspek tenaga, logistik dan juga input pengeluaran. Bagi sektor perkhidmatan pula, indeks harga pengeluaran perkhidmatan meningkat 2.1% pada suku pertama 2026.

0: kadar sewa permis perniagaan yang berada di bawah seliaan pihak berkuasa tempatan ataupun PBT berbeza mengikut kategori PBT, iaitu secara umumnya kita ada bandaraya, perbandaran dan juga daerah serta mengikut jenis permis. Bagi menggambarkan keadaan ini, satu contoh kalau kita ambil dari kategori bandaraya, sewa pasar awam atau borong julatnya antara RM30 hingga RM1,600. Gerai atau ruang niaga antara RM80 hingga RM600. Manakala kompleks atau tapak komersial antara RM200 hingga RM1,600. Kos sewa ini pula menyumbang sekitar 7% secara purata dan boleh menjangkau sebanyak 58% daripada kos operasi perniagaan. Jadi susulan daripada pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri pada minggu lepas berkaitan pengurangan kadar sewa permis perniagaan, maka agensi persekutuan seperti MARA telah mula melaksanakan pengurangan sewa sebanyak 20% bagi lebih 7,135 lot permis perniagaan mereka di seluruh negara bermula Mei 2026. Usaha ini juga disambut oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dengan pengurangan kadar sewa sebanyak 50% bagi tapak penjaja dan permis terpilih milik DBKL berkuat kuasa 1 April hingga 31 Disember 2027. Inisiatif ini bertujuan meringankan beban kos sara hidup lebih 10,000 peniaga kecil di ibu kota. Kerajaan Negeri Selangor juga telah memberi respon yang positif terhadap saranan ini dan dijangka akan mengumumkan butiran rasmi serta peratusan pengurangan dalam masa terdekat. Maka M10 sebentar tadi turut menggesa PBT dan kerajaan negeri yang lain untuk menyahut usaha mengurangkan kadar sewa premis atau kedai di bawah seliaan masing-masing berkuat kuasa serta merta. Langkah ini boleh dilaksanakan secara bersasar mengikut keupayaan PBT masing-masing kerana kita tahu mereka tertakluk di bawah akta dan juga pembawaan di peringkat negeri dan juga kerajaan tempatan masing-masing. Pada akhirnya, usaha ini adalah untuk memastikan peniaga kecil terus berniaga, mengurangkan sedikit beban dan tekanan. Pekerja terus mempunyai pendapatan, permis tidak kosong dan ekonomi komuniti terus berjalan. Selain itu, M10 hari ini turut mengambil maklum perkembangan pembangunan dashboard ataupun paparan pemantauan krisis bekalan global yang dibangunkan secara bersama oleh Kementerian Ekonomi dan juga Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun DOZM. Dashboard ini bertujuan menjadi sumber rujukan berpusat yang telus dan mudah diakses oleh orang awam dalam memantau perkembangan semasa berkaitan krisis bekalan global. Paparan awam dashboard ini, kita akan merangkumkan 10 submenu utama antaranya terkait dengan isu tenaga, komoditi, kos sara hidup, prestasi ekonomi dan juga aliran perdagangan. InsyaAllah, dashboard ini dijangka boleh diakses oleh orang awam bermula 15 Mei 2026. Pada masa yang sama, paparan khas kerajaan pula akan digunakan sebagai platform pemantauan dalaman bagi menilai perkembangan krisis, mengenal pasti risiko awal serta merangka strategi dan tindakan mitigasi secara lebih tersusun berasaskan data yang hampirnya masa nyata. Ini adalah peralihan penting dalam cara kita menguruskan krisis. Berpandukan data hampir masa nyata untuk mengesan tekanan awal, menyelaras tindakan dan memberi maklumat yang lebih jelas kepada rakyat. Dan seterusnya, M10 hari ini membincangkan dan juga mendengar pandangan daripada World Bank bahawa tekanan global berlaku secara berlapis. Kenaikan harga minyak global, baja dan juga makanan memberi kesan yang berbeza tetapi saling berkait. Berdasarkan penilaian World Bank, perkembangan ini menunjukkan tekanan harga masih tertumpu kepada komoditi utama yang mempunyai kesan limpahan kepada kos pengeluaran dan juga kos sara hidup. Oleh itu, tindak balas dasar perlu mengambil kira kesan langsung kepada rakyat serta kesan rantaian kepada perniagaan dan bekalan. Jadi sebentar tadi World Bank mencadangkan empat keutamaan kepada negara kita, iaitu untuk menjamin bekalan tenaga, kedua memperkukuh ruang fiskal, kemudian mengurus permintaan tenaga serta menyasarkan sokongan kepada isi rumah dan perniagaan yang benar-benar terkesan. Pendekatan ini turut menekankan kepentingan memastikan kelancaran bekalan barangan kritikal dan pembiayaan rantaian bekalan bagi firma yang terdedah. Cadangan pihak World Bank tersebut kita sambut baik dan turut dibincangkan bahawa ianya selari dan sejajar dengan keputusan kerajaan melalui inisiatif yang sedang dalam pelbagai peringkat pelaksanaan. Fokus kerajaan adalah untuk menjamin bekalan, memanjangkan daya tahan bekalan sedia ada dan mengekang tekanan harga. Usaha sedang dibuat untuk menyelaras kawalan ekspor bahan api tertentu, jaminan bekalan barangan keperluan, pengurusan kuota pembelian, penjimatan tenaga serta kerjasama rapat dengan industri. Sebarang penyesuaian dasar akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar dan bersifat sementara dengan keutamaan untuk melindungi rakyat, memastikan kestabilan bekalan dan mengurus kedudukan fiskal negara secara bertanggungjawab. M10 akan terus mengemaskini status bekalan tenaga dan bahan api dari semasa ke semasa bagi memastikan keperluan domestik kekal diberi keutamaan di samping meningkatkan keyakinan pihak industri terhadap kelangsungan operasi dan kesinambungan aktiviti ekonomi negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Variasi Permata dari pukul 12:30 hingga 6 petang.

Ini dah bersama pada Nabila Razali dengan lagu bertajuk Balas Balik untuk anda. 2.58 minit petang. Pukul 3 petang nanti kita akan dapat dengarkan muzik tanpa henti dan kita akan sembang-sembang menerusi TikTok official Jodoh FM. Tadi saya nak buat sekali tengok bateri habis. Suzy dengki saya. Dia tak charge pun handphone. Ha, jadi saya kena charge dulu handphone untuk balas TikTok ni. Lepas tu kita akan bersama dengan anda menerusi TikTok official Jodoh FM. Tunggu. Sekejap saya charge kejap je telefon ni kan. Okey, kita nak teruskan lagi buram sama dengan Sekampung Lang, Orang Gila dan Amir Masdi dengan tajuk lagu yang bertajuk Mahkota untuk anda. Pelik memang gini nama dia.

0: Johor. Sebentar lagi, Berita Johor FM.
1: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RT.

Assalamualaikum. Selamat petang untuk semua pendengar-pendengar Juara FM Permata Selatan. Sudah pun pukul 4.23 minit petang. Sementara nanti tepat jam 4.25 minit petang akan masuk ke solat Fardu Asar bagi Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan juga pulau-pulau yang berdekatan dengannya.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: Cafe. Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Beri pujian dan sokongan kepada orang lain kerana kebaikan yang disebar pasti kembali. Mengangkat semangat orang lain bukan sahaja menyenangkan mereka, tetapi juga memberi inspirasi kepada diri sendiri. Sikap positif ini membina hubungan yang kukuh, meningkatkan kerjasama dan memberi kepuasan dalam masa terdorongan untuk terus menjadi visi terbaik diri sendiri.
2: Yuk ngeteh, kini berubah ke arah yang lebih segar.
3: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginju Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.

hanya kau yang punya. Kau fikir kau siapa? Hai, saya Maui. Adakah kau rasa dunia isinya hanya kau yang punya? Dengarkan Johor FM di 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM.

Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional. Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata pinjaman, kemeja, istilah Portugis, camisa daripada bahasa Latin iaitu camisia. Maksudnya, baju yang berkola, berbelah dan berbutang di hadapan. Boleh berlengan pendek atau berlengan panjang yang berbelah dan berbutang di hujungnya. Ayat contoh, dia memakai kemeja batik setiap hari Khamis. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: Assalamualaikum, saya Puan Liza.
1: Dan saya Puan Syasha.
0: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah.
2: Okey, sepanjang bulan puasa, kafe buka ataupun ada berniaga dekat tempat lain?
1: Sepanjang bulan puasa kita buka.
2: Tapi untuk buka puasa ke?
1: Tak, sebab customer kita tak ramai lagi yang merayu. So kita mostly appeal to macam Mak Saleh, orang Singapore, orang Jepun,
3: Korean.
1: So okay, kita orang tak ada sangatlah menu-menu Ramadan.
2: Dan Syawal pula ataupun menu untuk raya ada ataupun just orang kata masih kekal dengan menu yang sama?
1: Masih kekal juga. Tapi kalau ada yang tanya boleh tak kita nak rendang lebih ke apa, kita akan masak lah sebab dah trending kan, so orang akan order rendang lebih.
0: Dia kiranya open request bila dia ada macam golf tournament musim raya, dia nak nasi biryani. So dia request dengan saya nak nasi biryani, so kita orang buat Pakistan. So berani
2: memanglah dahsyat. Okey, baik, di dapur berapa orang tukang masak?
0: Ada 4 orang
2: tukang masak. Keseluruhan pekerja ada berapa orang?
1: Keseluruhan pekerja kita ada 8 orang.
2: Dan bila waktu off day, waktu tidak bekerja?
1: Okey, because kafe kita buka hari-hari, so kita kena agihkanlah hari. So seorang cuti hari Isnin, seorang cuti hari Selasa, tetapi tak dibenarkan cuti hari Jumaat, Sabtu, Ahad. Sebab itu memang busy time.
4: This on air. Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.

Itu bersama daripada Amshali dengan lagu bertajuk Hakikat Arjuni untuk anda. 5.31 Mari petang berada di jam yang terakhir untuk saya terus temani anda di segmen Variasi Permata untuk hari ini. Okey, saya tahu ada yang dalam perjalanan, ada dalam kenderaan, ada yang belum balik tapi dah siap-siap sedia nak balik. Semoga dipermudahkan segala urusan anda sampai ke destinasi. Mungkin ada yang nak pergi makan dulu sebelum balik rumah. Hari ni macam malas lah nak masak. Hari ni kita nak close kitchen lah. Ha, gitu kan. Jadi makan kat luar lah. Bawa anak-anak. Sebab anak-anak pun kebetulan sekolah agama balik sekali jalan kan. Ataupun anak-anak ada dengan kita ni, bawa makan sekali. Jadi balik rumah, siap-siap, buat homework, buat kerja sekolah, terus tidur. Gitu, senang kan. Okey, saya nak kongsikan bersama dengan anda, pendengar-pendengar Johor FM Perumahan Tersatan. Kalau kita naik kereta dengan kawan kita, kita tumpang kawan kita lah. Sebab mungkin kawan kita ni rumahnya satu jalan dengan rumah kita. Kita jadi penumpang dia lah. Tumpang kawan, nak balik rumah, nak pergi makan, nak keluar ke. Tak kisahlah apa pun situasi, tapi kita naik kereta dengan kawan kita. Driver tetap sama. Driver tetap orang yang sama tapi asyik menumpang je. Ha, gitu. Jadi kalau kita sebagai penumpang yang duduk di sebelah pemandu ni, pastikan kita sentiasa bercakap dengan pemandu kita. Jangan tidur lagi kalau perjalanan ni jauh kan. Balik kerja ni penat tau. Balik kerja ni walaupun kita balik rumah rasa macam jauh, sebab kita akan rasa penat, kita akan rasa letih. Betul, ada pula kesesakan lalu lintas kan. Jadi macam, ya Allah, jauhnya rumah ni. Jadi kalau kita naik kereta ni 2-3 orang, jadilah kawan kepada pemandu ni. Ha, jangan biarkan asyik sibuk main handphone kan. Sebab kadang-kadang ada juga pemandu yang suka main handphone tau. Sebab buat kita suka main telefon bimbit, saya pun tak faham. Ha, ada juga dah kena marah banyak kali pun tetap gitu. Banyak nasihat kita dah bagi, banyak kita dah bagi peringatan dekat media sosial semua, kat TV, kat radio, dekat semua media-media sosial, platform media sosial. Kita tahu, dah bagi tahu kalau boleh bawa kenderaan ni jangan main telefon bimbit. Tapi masih ramai yang degil. Mungkin sebab belum kena kau kan. Dan kita selaku penumpang pun kalau boleh jangan asyik main telefon. Kena berbual lah dengan rakan kita buat kereta ni. Jadi dia pun tak ngantuk, dia pun tak boring. Buka lagu yang kita boleh nyanyi sama-sama, sing along. Ataupun sekarang ni kereta kan ada yang ada Android tu kan. Ah, buka TV, buka cerita apa yang kita nak tengok. Ha, kan semua adalah, semua ada senang. Jadi dua-dua tak boring, kita pun tak sibuk nak main telefon bimbit. Ha, pemandu pun okey, kita pun selamat sampai ke destinasi selesa. Ha, kan kalau ada anak-anak tu ajar anak-anak nyanyi, tanya anak-anak nak nyanyi lagu apa, kita nak buka lagu apa, jadi kita boleh nyanyi sama-sama kan. Ha, bukan, ini salah satu cara lah untuk kita biarkan pemandu ni tak berseorangan bawa kenderaan. Sebab kadang-kadang kita tak perasan ni, kita main telefon, rupanya pemandu sebelah kita ni dia mengantuk. Ha, jadi ini berlaku perkara-perkara yang kita tak ingin ni eh. Ataupun tanya, okey ke tu bawa kereta? Ngantuk tak? Kalau ngantuk nak tukar ke? Cuba-cuba kita tanya pemandu kita macam tu. Ngantuk, kita cuba tukar berhenti ataupun rehat. Kalau kita tak boleh bawa kereta kan? Tak apa, kita suruh rehat, kita berhenti lah. Tak apa, rumah dah nak sampai, tak payah. Memang rumah tu takkan lari. Tak apa, berhenti dulu kat stesen-stesen minyak. Minum air ke, lepak-lepak santai ke, basuh muka dulu. Dalam 5 minit, lepas tu kita teruskan perjalanan. Lambat sikit tak apa, bagi tahu orang rumah hari ni lambat sikit eh. Macam ngantuk, macam penat abang, nak kena rehat jap. Nak kena singgah jap, kena minum air sikit, basuh muka dulu baru abang balik. Okey, bagi tahu. Jadi kat rumah pun tak risau, kita pun selamat sampai eh. Sedikit tips untuk anda lah, terutama yang sedang memandu dalam perjalanan jauh. Nak balik Pontian pun ada, nak balik ke Kota Tinggi pun ya juga. Kadang-kadang Johor Bahru ni pun selalu sesak kan. Pun rasa macam jauh rumah tu. Kat Permas Jaya pun jauh, Pasir Gudang pun jauh juga tau. Nampak macam Pasir Gudang je kot. Tapi jauh sebenarnya eh. Kalau jam, ui, rasa macam ya Allah, menyesal pula kerja kat bandar. Kenapalah aku tak duduk dekat-dekat dengan tempat kerja. Ha, akan timbul rasa macam tu kan. Tapi tak apalah, yang penting kalau ada teman, jadikan teman anda yang kat sebelah ni kawan. Berborak-borak-borak. Kalau bawa kereta seorang, bukalah lagu-lagu pilihan anda. Okey, ataupun dengar je Johor FM Perumahan Tersatan. InsyaAllah lagu-lagu yang kami putarkan ni memenuhi kehendak anda semua. Bila kita nak teruskan lagi hiburan di Johor FM. 5.35 minit petang. Teruskan bersama Johor FM. Temam-temam sama dengan saya Nurul Huda Pulau Tapa Nurista dalam Variasi Permata edisi hari ini. Okey?

mungkin minggu hadapan. Terima kasih kepada semua yang terus setia dan terus dengarkan Jor FM seawal jam 6 pagi tadi dan syawal sehingga jam 12 tengah malam nanti. Dan untuk segmen terakhir dalam Melodi Permata, DJ Syamito pula akan temani anda bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Jangan lupa zon seleksi untuk semua, pilih lagu-lagu yang mantap-mantap untuk malam ni eh. Biar semua pendengar-pendengar Jor FM tak tidur, tak mengantuk, segar matanya. Sama juga dengan DJ yang bertugas. Okay, saya dah bagi tahu tajuk-tajuk lagu seawal pertemuan kita tadi kan. Sampailah saya nak mengakhiri tugasan saya hari ini. Jadi harap-harap adalah lagu-lagu yang baru-baru kita dengar untuk malam ni kan. Lagu lama boleh je, tapi janganlah banyak sangat. Kita dengar lagu-lagu baru sikit kan. Jadi bantulah banyak pendengar-pendengar muda yang dengar Jor FM yang gitu. Jangan lupa temu janji anda esok hari, esok pagi bermula 6 pagi hingga 12 tengah malam hari esok. 18 jam sehari kami temani anda di Jor FM bersama dengan penyampai-penyampai. Ada juga koleksi-koleksi lagu yang mantap-mantap ini kalilah eh. Ada juga info-info untuk semua pendengar-pendengar Jor FM. Terus setia, terus dengar Jor FM di salah satu frekuensi kami, 101.9, 105.3 dan juga 92.1 Megaz FM. Jangan lupa juga untuk ikuti semua platform media sosial Jor FM. Semua ada, kita ada Facebook, kita ada YouTube, kita ada Instagram, kita ada apa lagi, YouTube, Instagram, IG, TikTok, semua kita ada eh. Segala info kami berikan untuk anda dan juga aktiviti-aktiviti yang kami lakukan. Segala program kat luar ke kat dalam ni ke kami akan bagikan untuk anda. Jadi anda tahu apa yang kami lakukan ha, gitu. Undurkan diri, kita jumpa lagi. Teruskan mendengar Jor FM Permata Selatan. Okey, teman-teman. Sehingga jam 12 tengah malam nanti di Jor FM Permata Selatan, radio nombor 1 bangsa Johor. Kita assalamualaikum. Selamat petang. Bye-bye. Saya akan tinggalkan anda dengan 3 buah lagu lagi. Bye-bye untuk semua.

Itulah lagi pada tajuk Kukunci Rindu Buatmu. Bagi kita pukul 5.46 minit petang. Okey, saya rasa cukuplah tugasan saya untuk temani anda. Mesti segmen variasi permata di siaran ini.

Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Beri pujian dan sokongan kepada orang lain kerana kebaikan yang disebar pasti kembali. Mengangkat semangat orang lain bukan sahaja menyenangkan mereka, tetapi juga memberi inspirasi kepada diri sendiri. Sikap positif ini membina hubungan yang kukuh, meningkatkan kerjasama dan memberi kepuasan dalam masa terdorongan untuk terus menjadi visi terbaik diri sendiri.
2: Batu Pahat 105.3, Linau, Seri Medan, Yong Ping.

0: Assalamualaikum, saya Puan Liza.
1: Dan saya Puan Syasha.
0: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah.
2: Cukup dengan 8 orang pekerja?
1: Alhamdulillah cukup.
2: Setakat ini cukup, ya?
1: Setakat ini cukup.
2: Walaupun kalau mungkin ada menyisi salah seorang tak sihat ke, masih lagi cukup, ya?
1: Betul.
3: Saya?
1: Boleh turun padang.
2: Boleh turun padang. Okey. Puan Liza, Syasha muda, mungkin dia akan meneruskan perniagaan ini. Macam Puan Liza sendiri, ada plan tak untuk kata tarik handbrake ataupun tidak berniaga hanya sekadar melihat dari jauh? Ada plan tak dalam masa terdekat ataupun mungkin plannya untuk 10 tahun lagi baru tarik handbrake?
3: Bukan 10 tahun. Mungkin lagi 2-3 tahun.
2: Maksudnya kat sini, Puan Syasha dah boleh handle sepenuhnya?
3: Dia kena standby. Dia dah standby lah. Ya? Sama ada pengurusan kitchen, pengurusan FOH, front of the house. Semua tu dia dah handle.
2: Sebab kenapa? Bila kita memilih bidang perniagaan, itu bukan satu pekerjaan yang mudah. Dan ianya sangat memenatkan.
1: Betul.
2: Ianya sangat memenatkan. Kita tak jumpa off day. Kita me time untuk diri kita, untuk family, jarang.
1: Betul.
2: Kurang sangat.
1: Betul.
2: Tapi bila kita dah berjaya, insyaAllah benda tu akan dapat. Tapi nak sampai berjaya tu, jadi sebab itu saya tanya soalan dengan Puan Liza. Sebab ada satu ketika Puan Liza pastinya akan penat sedikit, nak rehat, mungkin nak bercuti dekat luar negara. Orang kata honeymoon mungkin, kan. Jadi dalam jangka masa 2 tahun lah, lebih kurang macam tu.
4: This on air.
5: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: life.
1: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
2: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

Juara FM Permata Selatan daripada Ella dengan lagu bertajuk Kisal baru saja menghiburkan kita bersama 6.30 minit petang MTH Music tanpa henti waktu ini untuk jam pertama Melodi Permata untuk edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026 terus kekal hingga pukul 12 malam nanti bertemankan saya InsyaAllah sama Tupu Syamito untuk edisi hari ini semuanya dalam Melodi Permata Juara FM Permata Selatan.

saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kota Tinggi 101.9 Tanjung Buloh, Pengerang, Sungai Ara.
1: Jor FM Permata Selatan berikut dikongsikan waktu solat fardu maghrib bagi Zon 1 Pulau Awan dan Pulau Pemanggil pada pukul 7.06 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Meresing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya pada pukul 7.08 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang 7.10 minit malam. Dan bagi Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor pada pukul 7.13 minit malam. Terus dikongsikan waktu solat fardu isyak Zon 1 Pulau Awan dan Pulau Pemanggil pada pukul 8.19 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Meresing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya pada pukul 8.21 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang 8.22 minit malam. Dan bagi Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor pada pukul 8.26 minit malam.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang adab menziarahi orang sakit, tentang ziarah yang menghidupkan hati. Kadang kita lupa, orang yang terbaring sakit itu bukan lagi mencari harta dunia, bukan lagi mengejar kemewahan. Apa yang mereka dambakan hanyalah perhatian, satu sapaan lembut, satu doa yang ikhlas. Bahkan satu senyuman kecil dari kita mampu menjadi penawar kepada luka yang tidak terlihat. Namun dalam kita ingin berbuat baik, jangan sampai ziarah kita yang sepatutnya menjadi penyejuk hati bertukar menjadi beban, bahkan menjadi luka. Maka di sinilah indahnya Islam mengajar kita adab, supaya setiap langkah kita menjadi pahala dan setiap kehadiran kita menjadi rahmat. Yang pertama, usaha datang dengan senyuman dan wajah yang ceria. Datanglah menziarahi dengan wajah yang bercahaya. Jangan kita hadir dengan muka yang muram, seolah-olah kita ni lebih sakit daripada pesakit. Senyuman tu nampak kecil pada kita, tapi besar pada mereka. Bayangkan seorang pesakit yang lemah tiba-tiba melihat sahabat yang datang dengan wajah yang ceria, hatinya berbunga walaupun badannya derita. Contoh, masuk bilik je ucap, "Alhamdulillah, nampak awak ni makin kuat hari ni. Nampak makin sihat." Walaupun hakikatnya belum sembuh, tapi kata-kata itu meniupkan harapan. Yang kedua, jangan terlalu banyak bertanya. Kadang-kadang kita terlalu gairah bertanya, "Macam mana boleh jadi? Sakit apa sebenarnya? Doktor kata apa?" Sedangkan soalan itu boleh menghiris perasaan. Ingat, pesakit itu sedang berjuang, bukan sedang memberi laporan. Contoh, daripada kita bertanya banyak, cukup kita berkata, "Semoga Allah beri kesembuhan, kami doakan selalu ni." Kadang, diam yang penuh doa lebih indah daripada bicara yang melukakan. Yang ketiga, jangan cerita pengalaman sakit yang menakutkan. Ini adalah satu kesilapan yang sering berlaku. Kita datang, tapi kita bawa cerita-cerita yang menakutkan. "Aku dulu sakit macam ni, hampir nak mati, hampir nak meninggal. Ada orang kena penyakit macam ni tak lama tau." Saudara, kata-kata kita ni, kata-kata seperti ini, bukan menguatkan, tapi meruntuhkan. Pesakit ni sedang mencari harapan. Jangan kita padamkan cahaya. Contoh, gantikan dengan kata-kata, "Ramai orang sembuh dengan izin Allah, insyaAllah awak juga akan sembuh." Itulah ziarah yang menghidupkan jiwa kita. Yang keempat, duduk di tempat yang sesuai. Adab itu bukan hanya pada kata, tetapi juga pada tingkah laku kita. Jangan kita masuk duduk sesuka hati, mengganggu ruang pesakit atau menyusahkan keluarga. Hormatlah tempat, hormatlah suasana. Contoh, jika bilik tu sempit, jangan lama-lama. Jika pesakit nampak letih, minta izin untuk pulang. Kadang ziarah yang paling indah adalah ziarah yang tahu bila untuk beredar. Yang keempat, bantu keluarga pesakit. Ziarah itu bukan hanya untuk pesakit, tetapi juga untuk mereka yang setia menjaga. Ibu, ayah, suami, isteri, anak-anak, mereka penat, mereka juga letih. Contoh, kita datang bawa sedikit makanan atau kata, "Ada apa-apa yang boleh saya bantu?" Walaupun kecil, tapi bagi mereka sangat besar. Kerana kadang yang menjaga itu lebih penat daripada yang sakit. Yang keenam, ingat ganjaran besar bagi orang yang menziarahi orang sakit. Akhirnya, jangan kita lupa setiap langkah kita menziarah bukan sia-sia. Dalam hadis disebut, orang yang menziarahi orang sakit seolah-olah sedang berjalan di taman-taman syurga. Allahu Akbar. Kita melangkah di bumi, tetapi Allah sediakan ganjaran dari langit. Contoh, walaupun kita sibuk, ambil sedikit masa, singgah sekejap, bertanya khabar. Mungkin ziarah yang singkat itu menjadi sebab Allah ampunkan dosa kita. Saudara sekalian, ziarah itu bukan sekadar hadir, tetapi membawa rahmat. Datanglah dengan penuh adab, pulanglah dengan pahala. Semoga setiap ziarah kita bukan sekadar menggembirakan manusia, tetapi juga menghidupkan hati kita sendiri. Dan semoga setiap saat, dan semoga di saat kita pula diuji satu hari nanti, Allah hadirkan insan-insan yang menziarah kita dengan penuh kasih dan adab. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kawwana al-akwan wa dabbara az-zaman al-mawjudi azalan wa abadan bila jihatin wala makan. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsan. اللهم زين أخلاقنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن وارزقنا يوم القيامة شفاعة القرآن آمين اللهم آمين الحمد لله utama dan pertama marilah sama-sama kita ucapkan zahirkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala saat ini waktu dan ketika ini direzekikan kepada kita untuk bersama dalam Dauratul Quran. Mudah-mudahan ayat-ayat yang diketengahkan untuk sama-sama kita telusuri, pelajari, menghayati, memahami sekaligus semoga Allah mempermudahkan kita untuk beramal dengannya semuanya demi kebaikan dunia dan juga akhirat insya-Allah. Amin Allahumma amin. Sidang pendengar yang mudah-mudahan disyurgakan oleh Allah. Kita masih menelusuri ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang menceritakan perihal rezeki.

kembali kepada perbahasan sebelum, rezeki adalah apa saja yang dimanfaatkan, apa saja yang dapat kita manfaatkan, sama ada di dunia ataupun setelah kematian kita. Apa saja yang dapat kita manfaatkan yang merupakan kurniaan dari Allah disebut sebagai rezeki. Kali ini surah Ali Imran ayat 169 dan 170. Dua ayat yang tidak terlalu panjang ini menceritakan tentang rezeki yang Allah kurniakan kepada orang-orang yang gugur syahid setelah kematian. Bayangkan, setelah kematian mereka mendapat sesuatu yang dapat mereka manfaatkan, disebut juga sebagai rezeki, kurniaan dari Allah. Ayat 169, 170 dari surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. Perhatikan maksud dari kedua-dua ayat ini, 169, 170. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan jangan sesekali kamu menyangka dan mengira bahawa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu, yang syahid di jalan Allah itu, mati. Bahkan sebenarnya mereka itu di sana hidup, mendapat rezeki di sisi Tuhannya. Farihin, mereka sebenarnya bergembira dengan apa yang Allah kurniakan kepada mereka dari kurniaannya. Dan mereka itu berseronok hati dan bergembira terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang mereka, yang belum menyusul mereka, bahawa mereka tidak ada rasa takut dan mereka juga tidak bersedih hati. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang syahid dunia dan akhirat, orang-orang yang gugur syahid dunia dan akhirat. Apakah yang dimaksudkan syahid dunia dan akhirat? Iaitu orang-orang yang di dunia dipanggil, dilihat, digelar dengan orang yang mati syahid. Pada masa yang sama di sisi Allah, mereka dikira sebagai orang yang benar-benar syahid di jalan Allah. Mereka ini setelah gugurnya dan pergi meninggalkan alam dunia, mereka melangkah masuk ke alam barzah, mereka itu mendapat rezeki dari Allah. Mereka mendapat kurniaan dari Allah. Di antara bentuk rezeki yang Allah kurniakan kepada mereka ialah farihin. Mereka bergembira, seronok dengan apa yang Allah berikan kepada mereka di alam yang berikutnya. Sebagaimana yang kita sebutkan, di alam kubur ada nikmat dan azabnya, mereka mendapat nikmat di alam kubur. Wayastabshirun, pada masa yang sama mereka bergembira kerana melihat akan ada yang menyusuli mereka selepas ini. Akan ada teman-teman mereka, kawan-kawan mereka yang sama-sama di medan jihad tetapi masih hidup di dunia. Masih hidup tetapi tetap masih lagi istiqamah, konsisten berjihad di jalan Allah. Maka orang-orang yang telah gugur syahid ini, yang telah diberikan rezeki di alam yang berikut, maka mereka pada masa yang sama bergembira. Bergembira kerana kawan-kawan mereka, teman-teman mereka bakal menyusuli mereka kerana masih berada di medan jihad. Mereka semua ini, la khawfun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak ada rasa takut untuk menghadapi apa yang mendatang, dan mereka juga tidak merasa bersedih terhadap apa yang mereka
tinggalkan, yakni dunia yang telah mereka tinggalkan. Semua yang mereka perolehi ini merupakan manfaat yang dapat mereka manfaatkan, lalu disebut sebagai rezeki. Orang-orang yang gugur syahid di jalan Allah, jangan menyangka kecederaan, kelukaan dan tragedi yang menimpa mereka itu hanya berbentuk kesakitan semata-mata sejurus mereka melangkah ke alam berikutnya. Sebenarnya mereka sedang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, hanya Allah yang Maha memberi rezeki. Sekian dahulu Dauratul Quran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rancangan ini dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
1: Mersing 92.1 Sawah Datuk Penyabung Endau.

Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu, Sabtu 16 Mei 2026, pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi ke kepala?
2: Lampalah. Ha, ada rumah di sana.
1: Tak entah, rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan. Johor FM.

0: kejutan Liga Super kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
2: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Tuan-tuan, beruntunglah jika kita masih mempunyai ayah lagi. Kerana apa? Kita masih ada peluang untuk berbakti kepada ayahanda kita. Namun kalau di antara kita ayahnya telah meninggal dunia, jangan risau, kita tetap masih ada peluang untuk berbakti kepada ayahanda kita dengan cara kita melakukan sesuatu ibadah khusus untuk ayahanda kita yang telah meninggal dunia. Selawat dan salam ke atas junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita dipertemukan dalam rancangan As-Sunnah, dan yang kita nak sebut dalam pertemuan kali ini, apa yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, berbuat baik seorang ayah kepada anaknya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, haddatsana ibnu makhladin an isa bin yunus an wasafi an muharibi bin ditharin an ibni umar qala innama sammahumullahu abraran liannahum barrul aba'a wa abna'a kama anna liwalidika alaika haqqan kadhalika liwaladika alaika haqqan. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau telah berkata, sesungguhnya Allah telah menamakan mereka dengan abrar, iaitu orang-orang yang baik, kerana sesungguhnya mereka telah berbuat baik kepada ayah-ayah dan anak-anak mereka, sebagaimana bahawasanya bagi ayahmu mempunyai hak ke atasmu, demikian juga bagi anakmu mempunyai hak ke atasmu. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Lengkap, sempurna, cantiknya Islam. Maka anak ada hak pada ayah dan ayah ada hak pada si anak. Tuan-tuan, antara perkara baik seorang ayah yang melakukan kepada anaknya adalah, yang pertama, bagi nama yang baik. Masya Allah, tuan-tuan, bagilah nama-nama yang baik kepada anak. Elok daripada segi maknanya, kerana nama adalah doa. Masya Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kamu akan dipanggil pada hari kiamat nanti dengan nama-nama kamu dan nama-nama bapa kamu. Maka perelokkanlah nama-nama kamu itu. Yang kedua, kita ajar anak dalam didikan agama. Ajar untuk kenal Allah, ajar untuk ibadah, terutamanya membiasakan anak dengan solat, mengajar adab dan akhlak mulia. Allah berfirman tentang tanggungjawab ini dalam surah At-Tahrim pada ayat yang ke-6, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Masya Allah, subhanallah. Dan yang penting juga, yang ketiga, untuk memberikan nafkah yang halal. Seorang ayah diwajib bekerja mencari rezeki yang halal bagi memberikan nafkah tersebut kepada keluarganya, isteri dan anak-anak. Malah dalam riwayat hadis, Nabi pernah memberi amaran kepada lelaki, cukuplah, mafhumnya, cukuplah seseorang itu berdosa apabila dia mengabaikan siapa yang menjadi tanggungannya. Tuan-tuan, peringatan untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional. Bahasa Jiwabangsa, mekar bahasa di Johor FM. Kata pinjaman, kemeja, istilah Portugis camisa daripada bahasa Latin iaitu camisia. Maksudnya, baju yang berkola, berbelah dan berbutang di hadapan. Boleh berlengan pendek atau berlengan panjang yang berbelah dan berbutang di hujungnya. Ayat contoh, dia memakai kemeja batik setiap hari Khamis. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan. Kulai 101.9, taip anda indah.

0: semua.
1: Sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Tamil bersama dengan Tambi. Hai Tambi, wanakam.
2: Hai Cikki, salam sejahtera.
1: Nalama?
2: Sehat walafiat.
1: Okey, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula?
2: Okey, kali ini kita akan ajar untuk kekasih. Ataupun orang yang tengah couple lagi.
1: Oh, okey. Punya maksud perkataan tu apa dia?
2: First, yang paling famous sekali, tak kisahlah Melayu ke, Cina ke, India ke, semua akan ada satu benda emosi ni.
1: Aha, apa dia?
2: Kadal.
1: Kadal.
2: Ah, apa tu Cik Kis?
1: Cinta.
2: Ah, cinta. Betul. Oh, tahu je.
1: Sebab rasa macam pernah tengok cerita ni.
2: Ada nama filem pun ada juga kan? Kadal.
1: Maksudnya cinta tau. Kadal.
2: Kadal.
1: Kadal.
2: Ti, kadal.
1: Kadal.
2: Yes, betul sekali.
1: Ini kita lock yang ni kan? Kadal.
2: Kadal.
1: Kadal. Okey, contoh ayat sikit Tambi.
2: Yenaku kadal vandirichi.
1: Kadal vandirichi.
2: Maksudnya saya dah ada rasa jatuh cinta ataupun minat kat seseorang macam tu.
1: Lepas ni kalau minat boleh guna perkataan tu ayat Tambi tadi.
2: Boleh sangat-sangat.
1: Yang penting kita dah tahu satu perkataan, cinta tu maksudnya kadal.
2: Betul.
1: Sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
2: Kandipa, kadiku.

0: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Beri pujian dan sokongan kepada orang lain kerana kebaikan yang disebar pasti kembali. Mengangkat semangat orang lain bukan sahaja menyenangkan mereka, tetapi juga memberi inspirasi kepada diri sendiri. Sikap positif ini membina hubungan yang kukuh, meningkatkan kerjasama dan memberi kepuasan dalaman serta dorongan untuk terus menjadi visi terbaik diri sendiri.
1: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam setiap hari. Santapan rohani dengan tahsin ilmu As-Sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20 9 malam. Ahad, Charter Rock sampai bila-bila 9 malam.

0: Istimewa Hari Guru TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

Bank Dunia garis empat keutamaan hadapi tekanan global. PM arah kementerian selaras bantuan bantu golongan sasar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

semua. Okey tak tu? Tunggu Kak G eh. Okey, hari ni Kak G nak cerita mengenai masalah kelimumur. Kelimumur adalah masalah kulit kepala yang biasa dialami oleh semua orang. Ia menyebabkan serpihan putih pada rambut dan bahu serta boleh menyebabkan kegatalan. Anda boleh bayang tak kalau kita yang pakai tudung ni ada kelimumur, rasa dia punya gatal dekat kepala tu. Ui! Okey, kali ni Kak G nak kongsikan cara untuk hilangkan kelimumur secara semula jadi dan berkesan tanpa perlu kita berbelanja besar. Cara pertama yang anda boleh guna adalah menggunakan cuka apple. Cuka apple ni berfungsi membantu mengimbangi pH kulit kepala dan mengurangkan kulat. Cara-caranya, campurkan satu cawan air dengan dua sudu cuka apple. Sembur atau sapu ke kulit kepala. Biarkan lebih kurang dalam 15 minit sebelum kita nak bilas macam biasa. Cara kedua, menggunakan baking soda. Alah, yang letak dalam kek tu. Bukan setakat nak buat kek je tau, baking soda ni dia bertindak sebagai ejen pengelepasan semula jadi. Cara-cara dia, campurkan sedikit baking soda dengan air, urut perlahan pada kulit kepala lebih kurang dalam 2 minit. Bilas tanpa syampu untuk kali pertama. Dan ada tip tambahan untuk elak kelimumur berulang. Elakkan berkongsi sikat, basuh rambut dengan kerap dan gunakan syampu anti kelimumur secara berkala. Ha, mudah kan? Masalah kelimumur boleh dikawal dengan kaedah semula jadi yang mudah diamalkan di rumah je. Yang penting, kekalkan kebersihan kulit kepala dan pilih produk penjagaan rambut yang sesuai. Cubalah tip Kak G ni. Lihat perubahan pada rambut anda akan menjadi bersinar dan lurus. Kena cari pun boleh. Tip ringkas luar biasa. G for Gorgeous. Ingat Gorgeous, ingat Gincu Merah.

0: bersama.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
2: Johor FM Permata Selatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kepada anda yang dengarkan Johor FM Permata Selatan. Kejap ya. Dan naikkan dia jatuh balik. Okey. Terima kasih kepada anda okey yang terus mengikuti di frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM dalam Melodi Permata hinggalah ke pukul 12 malam nanti. Dan untuk ruangan seleksi waktu ini, kali ini hingga 11 malam, insyaAllah yang mana dahulu akan saya dahulukan lagu-lagu permintaan anda. Okey, dan anda boleh hantarkan, dapatkan nombor di TikTok official Johor FM. Saya dah paparkan nombornya yang boleh anda hantarkan ke WhatsApp kami. InsyaAllah, okey, lagu-lagu pilihan anda yang mana hantar dahulu akan saya cuba tunaikan untuk malam ini. Okey, santai-santai malam ni. Yang mana mungkin tengah bertugas, yang ada tengah mandu, berada di mandu, yang ada mungkin tengah mentong-mentong malam ni kan. Okey, makan yang berat tu elakkanlah kan. Kita makan dengan ringan sahaja. Penting kesihatan kita sentiasa dalam kesihatan yang baik. Okey, sihat walafiat. Kerana kesihatan yang baiklah, okey, akan memberikan kita tubuh badan yang rasa ringan, okey, yang dapat kita bekerja dengan baik, berfikiran dengan sebaik-baiknya, dengan positif, dengan normal, dengan kesihatan yang baik. Jadi perlu sebenarnya kesihatan yang baik ini. Dan hari ini juga bukan hari jururawat sedunia. Selamat menyambut hari jururawat kepada semua jururawat di hospital, okey, di klinik, okey, yang ada juga mungkin ada yang buat dari rumah ke rumah, okey, untuk bersih kan, di mana menjaga pelbagai di mana pesakit yang mungkin berada di rumah. Okey, jadi selamat menyambut hari raya, hari raya pula, hari jururawat sedunia. Okey, dan sekali lagi untuk anda yang ingin dengarkan lagu-lagu pilihan anda, boleh WhatsApp kami ke 0129301019. Okey, insya-Allah bertemankan saya hinggalah ke pukul 12 malam nanti. Antaranya lagu kiriman daripada pengirim kita untuk malam ini, okey, daripada Nova, dengarkan lagu pilihannya Damasutra, Umpama Mimpi Dalam Mimpi. Okey, Nurul Aini dengarkan lagu pilihannya Azura, Demam Cinta. Okey, dan juga lagu daripada kiriman Zila Zaini dengan lagunya Hanya Segenggam Setia daripada Eka Matra. Okey, jadi terus kekal dengan Johor FM, semuanya dalam Melodi Permata hinggalah ke pukul 12 malam nanti.

0: 苦啊。
1: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
2: Alhamdulillah dapat
1: Bukan Guru Biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
3: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
1: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
4: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
5: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
6: Johor FM Permata Selatan, ringkasan berita untuk malam ini. Usaha mengurangkan kesesakan trafik di Taman Pulau Indah terus dipertingkat menerusi beberapa inisiatif naik taraf infrastruktur di kawasan berkenaan. Menurut Esko Kejaraya, pengangkutan infrastruktur dan komunikasi Johor Muhammad Fazli Umar Salih, tinjauan dibuat bagi memastikan projek dilaksanakan dapat meningkatkan keselamatan dan memudahkan pergerakan penduduk setempat. Program ekonomi Madani Angkat Tentera Malaysia terus berjaya membantu komuniti di kem terlibat meningkatkan keupayaan menjana ekonomi masing-masing. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, sejak mula dilaksanakan secara berperingkat, setiap peserta berjaya menangani setiap projek yang dibangunkan dengan baik. Tiga lelaki dihadapkan ke Mahkamah Majistret Tangkap atas pertuduhan membunuh seorang lelaki di Bukit Kanggar, Sungai Mati, Johor Mac lalu, manakala seorang lagi suspek dipercayai masih bebas. Tertuduh Pang Wei Siang, 24 tahun, Henry Lau Ye Shing, 26 tahun dan Tan Ah Chai, 32 tahun mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Lee Kim Kiat. Mengikut kertas pertuduhan, kesemua tertuduh didakwa bersama-sama membunuh mangsa Tong Wee Shing, 38 tahun, di tepi sebuah rumah di Batu 9 Bukit Kanggar, Sungai Mati pada 7.20 malam 13 Mac lepas. Kesemua tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan, dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Selama 33 warga asing ditahan atas pelbagai kesalahan imigresen menerusi serbuan yang dijalankan Jabatan Imigresen Malaysia JIM Johor semalam. Operasi terbabit turut menggempur 10 premis yang dipercayai menggaji dan melindungi pendatang asing tanpa izin parti. Pengarah Imigresen Negeri Johor, Dato' Mat Rosli Umar Darus berkata, serbuan dijalankan hasil risikan dan aduan awam berhubung kehadiran warga asing dipercayai menyalahgunakan pas serta tinggal melebihi tempoh dibenarkan.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata pinjaman, kemeja, istilah Portugis, camisa daripada bahasa Latin iaitu camisia. Maksudnya, baju yang berkola, berbelah dan berbutang di hadapan. Boleh berlengan pendek atau berlengan panjang yang berbelah dan berbutang di hujungnya. Ayat contoh, dia memakai kemeja batik setiap hari Khamis. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
2: Okey, Johor FM Permata Selatan, baiklah, waktu dah pun pukul 10.08 minit malam. Terima kasih kepada anda yang terus kekal dengar Johor FM Permata Selatan 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM dalam Melodi Permata hinggalah ke pukul 12 malam nanti. Okey, dan untuk ruangan seleksi hingga pukul 11 malam, saya akan tunaikan satu persatu lagu-lagu pilihan anda. Okey, jadi terus kekal dengan Johor FM Permata Selatan melalui frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM, dan yang juga turut dengarkan Johor FM mesti di RTM Klik. Terima kasih untuk anda. Baiklah, saya nak tunaikan lagu-lagu pilihan yang seterusnya. Okey, lagu kiriman daripada pengirim yang seterusnya, iaitu daripada Cik Ghaffar kita yang berada di Masai dan juga tu cantik dengan lagu pilihannya daripada Slam, okey, dengan lagunya Kurnia. Dan seterusnya lagu kiriman daripada Nisa pula, okey, yang berada di Masai dengan lagu pilihannya iaitu daripada Nadia, Salam Untuk Kekasih. Dan lagu pilihan kita Insan dengan lagu pilihannya Frido, Kurusan Terakhir. Semuanya untuk anda hanya di Johor FM Permata Selatan dalam Melodi Permata hingga pukul 12 malam, seleksi hingga pukul 11 malam nanti.

sebuah lagu daripada Slam dengan lagu bertajuk Kurnia yang baru saja menghiburkan kita bersama 10.21 minit malam. Selamat malam. Terima kasih kepada anda yang terus kekal dengan Johor FM di jam yang kelima waktu ini. Okey, dalam segmen Melodi Permata untuk ruangan seleksi. Okey, dengan segmen paginya 6 pagi hingga 12.30 hari dengan aura permatanya 12.30 hari hingga 6 petang. Variasi permatanya malam pula Melodi Permata 6 petang hinggalah ke pukul 12 malam. Okey, 18 jam sehari, 3 segmen, okay, 6 jam setiap segmen memberikan anda hiburan, berkongsi informasi bersama dengan anda, okay, dan sama-sama menunaikan ucapan anda, okay, dan kalau ada hari-hari tertentu kami berikan anda peluang dan juga ruang untuk bersama dengan mereka, contohnya macam ada jururawat sedunia hari ini, okay, dan pada minggu depan insyaAllah, minggu ni kan, minggu ni hari guru 16 Mei kan. Jadi kepada bakal-bakal semua, kepada cikgu, kepada guru-guru semua, okay, terima kasih dengan segala ilmu yang dicurahkan, dengan segala jasa pengorbanan anda, okay. Dan pada 16 Mei akan sama-sama kita meraihkan pula hari guru pula. Okay, baiklah. Dan untuk lagu seterusnya, saya nak tunaikan daripada Yana Kulan dengan lagu pilihannya Yamuk Sang Puteri. Okay, dan seterusnya lagu kiriman yang seterusnya, okay, daripada mana tadi? Okay, daripada Razif Hakimi dengan lagu pilihannya Exist Seperti Dulu. Dan seterusnya daripada Alif Akmal pula dengan lagu pilihannya daripada Ebat dengan lagunya The Winner Take All. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata, ruangan seleksi hingga pukul 11 malam nanti.

Okey, Juara FM Permata Selatan daripada Exist seperti dulu. Okey, yang baru saja menghiburkan kita bersama. Waktu dah pukul 10.36 ini malam. Okey, dan untuk pergerakan Jemaah Haji Malaysia, okey, dan setakat hingga hari ini sebanyak 81 melibatkan Jemaah Haji Malaysia. Penerbangan telah pun berlepas. Okey, malam ini berlepas lagi satu penerbangan iaitu KT81, dan jadual terakhir penerbangan pergerakan Jemaah Haji Malaysia pada 20 Mei 2026. Okey, itu penerbangan yang terakhir. Okey, dan juga kita doakan semoga lebih kurang 30,000 jemaah Malaysia yang berada di Tanah Suci, semoga berikan kesihatan yang terbaik untuk mereka. Okey, dan dapat melaksanakan segala ibadah di Tanah Suci Kota Mekah. Ada yang mungkin berada di Madinah, ada yang mungkin berada di Kota Mekah. Okey, dan aku pun semoga sihat-sihatlah hendaknya kepada jemaah haji Malaysia, okey, yang berada di Tanah Suci ketika ini. Okey, impian bagi kita semua umat Islam. Okey, macam saya pun dah pernah untuk melakukan ibadah haji pada tahun 2016. Memang hati itu memang sentiasa meronta-ronta nak pergi lagi. Okey, siapa yang dah pergi umrah pun dia rasa memang tak puas pergi sekali, mesti nak pergi lagi kan. Itulah dia, okay, kenikmatan apabila kita berada di Tanah Suci Kota Mekah ini, bila kita berada di Masjid Nabawi, di Madinah, di Mekah. Keindahan memang tak dapat diungkap dengan kata-kata, okay, dengan hanya rasa ketenangan jiwa, keinsafan yang ada pada diri kita yang datang itu. Jadi semoga anda juga menjadi tetamu Allah untuk tahun akan datang. Mungkin insyaAllah yang ada mungkin akan bergerak, okay, melibatkan perbangan yang seterusnya. Semoga dipermudahkan segalanya, okay, untuk ada. Baiklah, saya nak tunaikan lagu pilihan yang seterusnya. Empat permintaan terus saya nak tunaikan, okay, daripada Faiz, okay, yang berada di Kulai. Dengarkan lagu pilihannya, Ziana Zain, Puncak Kasih. Dan seterusnya daripada kiriman Syazmin, okay, nak dengarkan lagu pilihannya, New Boss, Sejarah Mungkin Berulang. Dan daripada kiriman Suraya pula, okay, yang berada di Tampoi, nak dengarkan lagu pilihannya daripada Nadif Basalmah, okay, Aziz Harun dan juga Aisyah Retno, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dan seterusnya kita dengarkan dahulu lagu kiriman daripada Nur Hayati, okay, daripada Destulang, nak dengarkan lagu pilihannya daripada Iklim, Di Pintu Mahligai. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata. Ruangan Seleksi terus kekal hinggalah ke pukul 12 malam nanti. Dan untuk Ruangan Seleksi ini yang sempat saya tunaikan untuk malam ini. Esok malam ada lagi, semuanya untuk anda dengan pengasih Setia Juara FM Permata Selatan dalam Melodi Permata 101.9, 105.3 dan juga 92.1 Mega FM.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM,
0: radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: mungkin berpulang.
1: Pilihan terbaik adalah anda memilih Johor FM sebagai sumber hiburan anda.
2: Johor FM.

permainan bola sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata pinjaman, kemeja, istilah Portugis, camisa daripada bahasa Latin iaitu camisia. Maksudnya, baju yang berkola, berbelah dan berbutang di hadapan. Boleh berlengan pendek atau berlengan panjang yang berbelah dan berbutang di hujungnya. Ayat contoh, dia memakai kemeja batik setiap hari Khamis. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan. Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: berhibur dengan lagu-lagu terbaik.
1: Johor FM.
0: Hanya yang terbaik kami sajikan setiap hari. Johor FM.

0: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu.
1: Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM,
0: radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah ya Allah ya mujib as-sa'ilin jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati Kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka Kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati. Dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami, menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina alaika, waja'alna minal faizina ladaika, waja'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilayna al-ihsan, wakarrih al-fusuqa wal-isyan, waharrim alayna as-sakhata wal-niran. بعونك يا أرحم الراحمين يا الله janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami temukanlah kami dengan hari esok ya Allah agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu namun ya Allah engkau jua yang maha berkuasa andai ini malam yang terakhir buat kami jadikanlah Hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, wahmilna alal-adli wal-insaf, wa aminna min kulli ma nakhaf, بعصمتك يا عصمة الخائفين يا الله يا رحمن يا رحيم perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini kerana sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Axis dengan Anugerah memulihkan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Reza telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu menerusi Nasional Malam dengan lagu pilihan bersama 2.0, 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya Nasional Geng Buruh Hantu mengambil alih siaran, memenuhi ruang udara Nasional FM di seluruh negara menerusi frekuensi-frekuensi yang ada, termasuklah boleh didengarkan menerusi RTM Klik di seantero dunia, MyTV 701, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Nasional Geng Buruh Hantu untuk kita buka lembaran hari baru Rabu 13 Mei 2026, 25 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dan untuk tengah malam ini, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat kepada timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua okey, semua sihat? Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Apakah ianya berakhir dengan kegembiraan ataupun kesedihan? Walau apa pun yang berlaku semalam telah pun menjadi sejarah dalam hidup kita. Dan untuk hari yang baru ini, kita mulakan langkah yang baru. Kerana hari yang baru merupakan hari di mana kita boleh memperbetulkan kesilapan semalam. Baik, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu, untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Tapi hari ini saya sampai 3 pagi je. Pukul 3 pagi nanti, DJ Hanim akan sambung Nasional Geng Buruh Hantu. Okey. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Jadi kalau anda dah bersiap sedia, jom kita layan lagu-lagu terbaik di samping informasi yang saya akan berikan dari semasa ke semasa. Dan saya harapkan informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, ya. Hayati Tasrib dengan Cinta Dangdut. Terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Buruh Hantu. Luncur terus.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan jabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

Khalifah dengan si jantung hati. Ha, jagalah jantung hati anda baik-baik ya. Tapi jangan jaga jantung hati je. Jantung anda tu pun kena jaga juga. Makan makanan yang sihat. Sentiasa periksa tahap kolesterol anda. Yang mana dah border-border tu, dah sepadan-sepadan tu kan. Berhati-hatilah dengan jantung anda. Dan terus lakukan kebaikan. Walaupun kadang-kadang kebaikan itu orang tak nampak lah. Dia macam jantung juga. Ini kisah jantung. Dia macam jantung juga. Jantung ni dia memang tak nampak tu. Memang tak nampak kat dalam je. Tapi dia terus berdenyut memberikan kehidupan. 12.27 minit tengah malam. Nasional yang berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Cuaca di tempat anda macam mana? Ada yang katanya cuaca hujan lebat, sejuk, alhamdulillah, syukur. Ada yang katanya panas sangat ni. Panas berdenting, tengah-tengah malam pun panas. Pasang kipas pun rasa macam berbahang je. Panas hujan, rahmat Allah SWT. Met Malaysia meramalkan ribut petir hujan lebat dan angin kencang di negeri Kedah, di Sik, Baling, Kulim dan juga Bandar Baru, termasuklah di seluruh negeri Perak, di Kelantan, di Jeli, Tanah Merah, Macam, Pasir Putih, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, Terengganu, di Besut, Pahang, di Tanah Tinggi, Kemerah, Lipis, Raub, Jerantut, Temeluh, Maran dan juga Kuantan, Selangor, di Sabak, Bernam, Sarawak pula, di Mukah, Bintulu, Miri, Beluru, Telang, Usan dan juga Marudi, termasuklah di Limbang, serta negeri Sabah, di pedalaman, di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat di Ranau dan juga Sandakan serta Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Mana dia geng-geng berhantu? Mana dia pencari-pencari rezeki yang sedang berniaga pada waktu ini? Selamat berniaga. Toki-toki warung, pengusaha-pengusaha restoran, terima kasih kerana terus bersama-sama dengan Nasional FM, termasuklah penjual-penjual ataupun peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Akak-akak burger, abang-abang burger, semua okey. Berapa biji burger hari ini laku? Mereka yang sedang bekerja kilang, selamat bekerja, jangan mengular ya. Termasuklah mereka yang berada di atas jalanan, berjihad mencari rezeki di atas jalanan, di jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu Grab, abang-abang lori, brother-brother bus, semua kasih horn satu kali untuk abang manis, boleh? Oh, mantap. Ada yang dah horn dah tu. Oh, mantap. Saya nampak, saya nampak. Jangan kata saya tak nampak tau, saya ada mangkuk ajaib tau yang boleh melihat anda. Okay, jom terus beribun lagi menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir. Lirik oleh Nur Bisa. Gabungan Dato' M. Nasir dan juga Spider dengan Mentera Semerah Padi. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Layan sampai pukul 6 pagi. Diluncur terus.

0: terbaik. Setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Tinggi, tinggi.

Lagu ciptaan Yus Mei, lirik oleh 1K. Mei dengan darah perjuangan. 12.46 minit tengah malam. Yang tengah mencari rezeki memang tengah berjuang waktu ini kan. Dia mencari rezeki juga satu ibadah. Jadi yang paling penting kita ikhlaskan diri kita dalam kita mencari rezeki. Jangan mengular. Kalau ngantuk tahan je lah mata kan. Nak buat macam mana? Kita kena galas juga tugas tugasan kita, kerja kita yang diamanahkan kepada kita dengan penuh rasa tanggungjawab, penuh integriti. Selamat bertugas untuk mereka yang bertugas di barisan hadapan yang sedang meronda keselamatan geng-geng MPV di seluruh negara. Abang-abang polis, kakak-kakak polis, mereka yang menjaga sepadan-sepadan negara, mereka yang menjaga samudra negara. Tapi tak lupa juga mereka yang berada di hospital, kaki tangan hospital semua, doktor, jururawat, semualah kaki tangan hospital, komando ambulans, semuanya tengah bertugas pada waktu ini. Jadi selamat bertugas. Pengawal keselamatan pun bertugas juga. Selamat bertugas mengawal keselamatan setempat. Jangan malu dengan pekerjaan kita ya. Kalau orang tanya ke, awak kerja apa? Saya kerja pengawal keselamatan. Dengan bangganya. Alhamdulillah, lebih 21,000 jemaah haji Malaysia telah pun selamat tiba di Tanah Suci bagi fasa awal persediaan menjelang hari wukuf di Arafah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan menyatakan setakat ini sebenarnya operasi haji berjalan lancar, hasil perancangan teliti dan juga penambahbaikan berterusan yang dilaksanakan oleh Lembaga Tabung Haji. Beliau turut menegaskan komitmen kerajaan dalam memastikan kebajikan jemaah terpelihara, termasuklah pemantauan rapi terhadap sebarang isu berkaitan visa serta tawaran pakej haji palsu bagi mengelakkan rakyat daripada menjadi mangsa penipuan. Alhamdulillah, tapi setakat ini belum ada lagi laporan yang mengatakan ditipu pakej haji dan sebagainya. Alhamdulillah, alhamdulillah, rakyat Malaysia telah pun sedar. Sebab sebelum-sebelum ni banyak kes tau. Tawarkan RM50,000, RM60,000, RM70,000, pakej premium dan sebagainya. Dia ingat senang agaknya dapat. Walaupun kita ni ada duit, bayar mahal sekalipun, belum tentu lagi kita dapat pergi ke Tanah Suci untuk mengerjakan haji tau. Semua itu atas jemputan Allah SWT. Duit banyak menggunung macam mana pun, kalau Allah belum izinkan, belum beri kita surat jemputan, takkan sampai kita. Kalau kita tak ada duit sekalipun tapi Allah izinkan, dah bagi surat jemputan, insyaAllah sampai. Percayalah. Geng-geng berhantu Muhammad Ramli Jaafar melaporkan diri. Kita ada Cik Burger dari Kelapa Sawit Johor, Dat Red Sabah Nazri Yahya Zarid Syafiq dari Terengganu Perak hadir dan juga sedang bertugas. Mantap, selamat bertugas. Dr. Philip Malik Muhammad Muhaimin juga melaporkan diri. Nordiana Nordin seperti biasa dari Miri Sarawak. Muhammad Yusof dari Terengganu, Syahputra Mesing Johor. Ita Chot dari Ipoh Perak, Jamak Aloha, Razak Balangi, Intan Hamid. Kita dari siapa lagi? Tantari Mas Mira, Abang JJ Gemas, on sampai pagi katanya. Nek Mas, dia kata selamat bersiaran Abe Manis. Abe okey sini. Adik okey adik. Nur Azila, Lida Wahida, kita ada siapa lagi? Daniel Abdul Jalil Tawau, Lin Roslinda, Din Khairuddin, Kuala Terengganu, Nenek Ani, budak lawa yang mistik, Zainab Husin, Ila Enriquez, Masna Loso, Kamarudin Muhammad dari Tangkak Johor, Pinsa Su, Muhammad Faizal Mustafa, Fiza Riza, Noraini Jupri. Dia kata tengah bekerja ni, terbaiklah. Okey. Jus Mizi Abdullah kasih on terus. Jom layan Nasional FM. Hashtagnya GBH, segmen nombor 1 setiap malam.

mantap. Dia yang menjadikan segmen ini nombor satu, bukan saya, bukan sesiapa, bukan kami di Nasional FM, tapi anda semua pendengar-pendengar. Sebab itu saya sayang semua pendengar-pendengar Nasional FM tau, terutamanya pendengar geng burung hantu. Geng Saka Pokok, geng Saka Pondok, Apartment Dahlia Bukit Beruntung Rawang. Rosli Headbang dari Pasir Gudang ke Taiping luncur pam-pam-pam. Mantap, dia bagi horn. Hasnah Hazrani Zabida, Zabidi Ahmad dari Teronoh, Izzah KBE, Mami Zaidah, Muhammad Jasni Mon, Amir Udin. Itu antara yang hadir melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Rasti Blake dengan Langsui Liar. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhantu. Untuk pertemuan hari ini, Rabu 13 Mei 2025, 25 Zulkaedah 1447 Hijrah. Luncur terus.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

ekspedisi dengan selendang merdeka. Yang paling penting, kita merdeka jadi diri kita sendiri. Jangan jadi orang lain. Kalau kita jadi orang lain, kita juga yang susah, kan? Jadilah diri kita sendiri. Walau apa pun yang berlaku, kita merdekakan diri kita. Negara sudah pun merdeka. Kita semua adalah rakyat Malaysia. Dan kemerdekaan kita menyatukan kita. Tapi perjuangan kemerdekaan ini sebenarnya lebih mudah, tau, kalau kita mengusir penjajah. Tapi perjuangan akan lebih susah, lebih sulit, kerana melawan bangsa kita sendiri. Oh, itu yang bahayanya tu. 1.8 minit pagi di jam yang kedua. Nasional Game Berhantu. Terima kasih yang hadir. Terima kasih yang terus mendengarkan. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Semua okey lagi, semua okey lagi. Walau apa pun yang berlaku, Kerajaan Madani akan terus memberikan tumpuan terhadap keperluan Sabah, negeri Sabah, ya, agar setiap dasar dan juga bantuan bukan sekadar diumumkan tetapi benar-benar sampai dan juga dirasai rakyat di lapangan. Itu yang dijamin oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beliau telah pun meneliti beberapa perkara berkaitan pembangunan dan juga kebajikan rakyat negeri Sabah, dan perkara itu telah pun dibincangkan ketika menerima kunjungan Timbalan Menteri Sumber Manusia Khairul Fidaus Akbar Khan dan juga Menteri Pertanian dan Perikanan dan juga Industri Makanan Sabah, Jamawi Jaafar. Jadi perbincangan turut menyentuh ikhtiar meningkatkan taraf hidup rakyat, khususnya di kawasan luar bandar, termasuklah usaha memperkukuh peluang ekonomi dan juga kesejahteraan rakyat, ya. Bukan saja negeri Sabah sebenarnya, tapi tumpuan kerajaan setiap negeri, terutama dalam membasmi kemiskinan tegar di bandar, di dua bandar. Kemiskinan tegar ini juga kita perlu berganding bahu sebenarnya. Kalau dekat kampung, dekat desa, kan, ketua kampung kena ambil maklum anak-anak buahnya, yang mana perlu dibantu, tak perlu mendapatkan bantuan, kita kena bantu semua. Okey, Ahmad Jamil, selamat pagi. Suwani 87. Kita ada Fikri 92, Manja, Mawar Anggun, Ita, Iris, Ida Halim, Kasut dah buruk. Remy 78. Kita ada Nida Wahida, Ayai PHY. Penis Silva. Amirul Hakimi, salam katanya. Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Isam Muri juga turun hadir. Yang hadir dekat live kita, tolong tepi-tepi like-nya, kasih turbo satu kali. Love Binky, Haikal. Kita ada Macha juga. Macha, okey Macha. Siti Anis H, Jebat Deraka. Mantap, DJ Shah Kelantan. Oh, Jebat Deraka DJ Shah. Miss Kaiwi, Kak Ani. Kita ada Siapa lagi Rohatun. Kata macam dah pusing HKL. Puteri Delisha, Razila Ramli. Ramailah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak, ya. Untuk anda semua, terus layan hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi bujur katil. Saya nak ajak anda bersapin seketika menerusi lagu ciptaan Siso dan juga Suhaimi Muhammad Zain, Lesti dengan Zapin Melayu. Terus dengarkan, terus layan Nasional Kemburu Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

paduan suara Lata Mangeshkar dan juga Udin Narayan. Melalui lagunya Medi Laga Kira Kena, lagu ciptaan Jatin Latif, lirik oleh Anand Bashki, membawa kita ke 1.30 minit pagi waktu ini. Saya nak bertanya dengan anda, apakah yang menjadi musuh negara? Ada yang berkata dengan saya, musuh negara adalah rasuah. Betul, saya tak nafikan. Tapi ada satu lagi, jangan kita lupa. Dadah juga musuh negara. Sebagai ibu dan ayah, kita kena pantau anak-anak kita. Dengan siapa mereka bercampur, dengan siapa mereka berkawan dan sebagainya, kan? Waktu sekarang, 1.30 minit pagi ni tak balik-balik lagi anak kita, kan? Kena cari tu. Apatah lagi mereka dibawa umur. Ini termasuklah pegawai keselamatan, anggota polis, pegawai-pegawai polis, kan? Jenderal Polis Diraja Malaysia memberi amaran tegas bahawa tiada kompromi akan diberikan terhadap mana-mana pegawai ataupun anggota yang terlibat dalam kegiatan jenayah, termasuklah sindiket pengedaran dadah. Ketua Polis Negara Dato' Sri Muhammad Khalid Ismail menyatakan siasatan masih lagi dijalankan secara menyeluruh bagi mengenal pasti individu ataupun kumpulan yang terlibat dalam dakwaan berkenaan. Dan pihaknya dalam siasatan lagi, jadi tak ada siapa yang terlepas. Pegawai ke, anggota ke, salah dengan jenayah, salah dengan pengedaran dadah, akan ditangkap, dipenjara. Pihak polis juga mengambil siri mengenai dakwaan pelibatan seorang anggota polis dalam rangkaian pengedaran dadah di Pulau Langkawi. Jangan risau, kalau itu dalam siasatan, insyaAllah tiada siapa yang terlindung. Saya percaya integriti polis, saya percaya kepimpinan polis. Okey, geng-geng beruang tu semua okey lagi? Setuju tangkap? Setuju. Ramai yang setuju untuk tangkap. Faizul, Abang Lori, pom-pom-pom, hadir. H dari Pekan, ada Fatiha, Adizam, Abin Nas pun, Abang Lori juga ni. Ada Kak Ina, Muhammad Farid, Nurisa, Virginia, Vanessa, Zainon Ali, Hasanto, Dila, Yoti 88, Roslina, Icha, Oja, Siti, Fatima, Putri, Azura, Tok Ayah, Kelulut, Intan Abdul Kadir, Linda Kitchen, Yus, Dayin, Suriati, Sumadi, Zai Zuraini, ada Doras, ada Siti Hajar, Sabariah Saleh, Alan Burger, Geni, Kona Pulau Pinang, Putri Lilin, ada Hana dari JB, Nur Lida melaporkan diri, Yati Diji Rahmat pun, pam-pam-pam. Semuanya, Abang-Abang Lori, ramai yang melaporkan diri, kan? Ada apa 91 Bomba. Terima kasih yang hadir menerusi Live Titan Facebook rasmi, juga di Instagram. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Okey, Madam Rose juga hadir. Misi-misi ataupun jurawat-jurawat dekat HKL kata macam, okey, selamat bertugas jurawat-jurawat se-Malaysia. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak, ada yang lagu rentak-rentak kepala, ada yang berjoget, macam-macam lagi, kan? Beberapa bergaya rentak yang saya bawakan untuk anda 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa, apabila muzik ini saya perdengarkan kepada anda, ini bermakna kita bertukar mood kita. Kita tukar mood kita. Bukan tukar diri kita, tidak. Jiwa kita, kita tukar. Mood dalam jiwa kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Lagu-lagu yang mungkin akan terimbau memori indah, memori pahit. Memori indah tak apalah, memori pahit kita letak tepi. Kalau kita kenang, takut nanti luka lama berdarah kembali. Tapi saya suka akan kenangan sebenarnya. Sebab kenangan itu banyak mengajar saya dan juga mengajar anda semua tentang erti kehidupan, tentang kedewasaan, tentang lebih baik pada hari inilah daripada semalam, kan? Dan kita harapkan kebaikan itu akan berterusan, baik hari ini dan pada hari esok juga. Hashtagnya seharum mawar dahulu.
saya nak mulakan lagu Menangis Tepi Bujuk Katil, menerusi dari lagu ini daripada komposernya Mazan B dan juga Sarizan B. Siti Nordiana, Terpaut Sayang Padamu. Terus dengarkan Nasional Kim Berhantu, luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Panas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Sting dengan Dalam Diam Aku Mencintaimu. Lagu ini membawa kita tepat jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga Nasional Kiam Berhantu, pertemuan Rabu 13 Mei 2026. Semoga hari ini memberikan kita 1000 kebahagiaan, nah, ya. Kalau semalam kita berasa kecewa, berasa sedih, berasa tak senang hati, resah je semalam, semoga hari ini langkah kanan buat kita. Dalam Diam Aku Mencintaimu, bertemu dengan seseorang itu adalah takdir sebenarnya. Menjadi teman pula adalah apa dia? Adalah pilihan. Tapi kalau jatuh cinta dengan si dia, itu di luar kemampuan sebenarnya. Betul, di luar kemampuan. Kerana cinta itu hadir tanpa dipaksa. Dan cinta tak boleh dipaksa. Dia datang secara tiba-tiba. Bukan kita pinta, bukan kita mahu untuk jatuh cinta, kan? Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun diramal oleh Met Malaysia, ya. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di Hulu Terengganu, Marang dan juga Dungun, Pahang pula di Lipis dan juga Jerantut, Selangor di Kuala Selangor, Kelang, Kuala Langat dan juga Sepang, termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan di Port Isan, seluruh negeri Melaka pula, di Sarawak, di Kapit, di Belaga, Miri, Beluru, Telang, Usan dan juga Marudi, termasuklah di Limbang, Sabah, di pedalaman Pantai Barat, Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Ranau, termasuk Adi Sandakan, Telupit dan juga Beluran dan juga Labuan sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia. Geng-geng Berhantu, terima kasih yang hadir. Oh, kita ada geng-geng dari HKL Hospital Kuala Lumpur, Van D1, kita ada Pijam, kita ada Latif, kita ada Lanun Felda, Faizal, Mizi 85, Zima Pairis, Jehan 92, Stiker Dahlia, ada Asang juga, Zuaida, Lady Heda, Azaz Noor, Yus YMC luncur terus dari Perlis, ada Miss Lai, Syukri, Hayati Ahmad, Aman Hashim, Nur Cahaya juga dari Perlis. Kita ada siapa lagi? Zulaika Azuri, Nur Isa, Ita John, Bernama Merindu, Shikin dari Banting Selangor, ya. Abang Zai dari Brunei, Nora dari England, terima kasih mendengar kita di England. Nampak GBH mendunia tau. Dia bukan saja dekat England, di Australia juga ramai sedang mendengarkan pada waktu ini, termasuklah di Oman ada sahabat-sahabat saya di sana. Mereka sering menantikan Nasional Game Berhantu. Dekat Afrika ada tak? Dekat Afrika, kalau ada yang sedang mendengarkan dekat Afrika, tolong lapor diri kepada saya. Dekat Mexico ke, Brazil ke, Venezuela ke. Nur Suhaila, selamat pagi untuk anda. Ada Suraya yang memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua okey lagi? Semua kata Mizi, katanya dah standby dah ni, dah siap sedia dengan selimut. Tisu tak cukup katanya. Ambil tuala je, ambil tuala je, ya. Ina Said juga turut hadir. Semua masih okey lagi, alhamdulillah. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini, lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Lukman S. Kelunakan suara Zairani menerusi lagunya Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah, tau. Game Burhantu terus kekal setia, luncur sampai pukul 6 pagi.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu. Nasional. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

Lagu ciptaan Kamal Halim, Iwan Iringan, izinkan selamanya nama mu di hati. Izinkan nama Abang Manis sentiasa dalam hati anda, boleh tak? Selain daripada National FM sentiasa di hati, izinkan pemilik suara ini sentiasa di hati anda. 2.30 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang baru hadir. Terima kasih untuk anda yang baru bangun. Bangun-bangun je terus cari National FM. Hati yang bestnya tu, bangun je cari geng berhantu. Tapi yang baru bangun ni bukan geng berhantu. Sebab geng berhantu memang tak tidur dari tadi. Tapi tak apalah, game burung berpati ke, burung puyuh ke, yang penting kita sama aja. Bangun je terus cari National FM. Saya harapkan pemilik suara ini tidak mengganggu tidur anda. Ada yang kata saya tertidur bang, tapi bila dengar suara abang dekat radio, terus terjaga. Yalah, tidur tak tutup radio kan? Radio sensor on 24 jam. Baik, mengenai krisis tenaga global, semuanya rasa terkesan kan? Termasuklah peniaga-peniaga. Tapi alhamdulillah lah, minggu lepas kan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim katanya pengurangan kadar sewa premis perniagaan dan agensi persekutuan seperti Majlis Amanah Rakyat MARA telah pun mula melaksanakan pengurangan sewa sebanyak 20% melibatkan lebih 7,135 lot premis perniagaan di seluruh negara bermulanya Mei yang lalu. Dan di BKL juga, Dewan Bandar Kuala Lumpur turut mengurangkan kadar sewa sebanyak 50% bagi tapak penjaja dan juga premis terpilih milik DBKL berkuasa 1 April 2026 sehingga 31 Disember 2027 bagi meringankan beban lebih 10,000 peniaga kecil di ibu negara. Kerajaan Negeri Selangor juga memberikan respon positif terhadap saranan ini dan dijangka akan mengumumkan butiran rasmi serta peratusan pengurangan dalam masa yang terdekat. Tapi kalau boleh lah, kalau boleh premis-premis milik swasta pun ya, kita harapkan dapat dikurangkan lah bagi membantu peniaga-peniaga kita. Peniaga semuanya terkesan tau, terkesan dengan kos macam-macam lagi, peningkatan kos operasi selain daripada itu aliran tunai juga yang sangat-sangat lemah, sangat-sangat terkesan. Kalau sewa di tempat swasta dapat dikurangkan, di bawah seliaan kerajaan juga dapat dikurangkan, saya percaya harga barangan peniaga-peniaga tak suka-suka untuk menaikkan. Ini sewa dah lah tinggi kan. Dengan keadaan sekarang kita satu dunia mengalami krisis tenaga global, mesti barang terpaksa dinaikkan oleh peniaga-peniaga. Yang terkesannya siapa? Yang terkesannya pengguna macam kita. Kita yang bukan peniaga, kita ni pengguna, sangat-sangat terkesan. Jadi tolonglah, tolonglah. Kerajaan telah pun melaksanakannya. Bagaimana pihak swasta dalam membantu? Sebab dalam pembentukan ekonomi, membentuk ekonomi, membentuk apa saja, kita perlukan sokongan semua pihak, bersatu padu oleh semua pihak. Asmal ini selamat pagi, Wiranti Ati 80, Lavender Girl, ada Aida Abdul Jamil, Sabri Rajman, Ati Azuriati, Pok Sulan pun hadir, Kion Yon, kita ada Fira, ada Kak Ai, Jessica Chan, Fauzia Osman, Cikgu Z, Mastura Halim, Zahiran, Salimah Rezeki, Mak Sunah, Mizi 85 katanya bahan-bahan niaga pun dah naik harga. Betul. Jadi kalau kadar sewa tu dapat dikurangkan, insyaAllah ya, peniaga-peniaga kuranglah terkesan, kurang terbeban. Beban tetap beban, tapi kuranglah rasa terbebannya. Dan pengguna juga kurang rasa terbeban juga. Okey, pukul 3 pagi nanti saya serahkan ruang udara nasional Game Buruh Hantu di National FM kepada DJ Hanim pula. Tugasan saya sampai di sini saja. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia kena ingat ya, perkukuhan perpaduan yang ada, kita sama-sama bersatu padu dalam menjamin kesejahteraan kemakmuran negara kita untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang.
Untuk geng-geng berhantu, terus dengarkan Nasional Geng Berhantu. Jangan risau, Nasional Geng Berhantu sampai pukul 6 pagi. Cuma saya pass baton saja, pass baton kepada DJ Hanim untuk menyambung tugasan-tugasan saya. Dan sebelum kita berpisah juga, saya nak berkongsilah mengenai sedikit kata-kata hari inilah. Dan mudah-mudahan kata ini juga dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, kan? Hidup kita ini seperti ombak sebenarnya. Kalau kita perhatikan betul-betul, memang seperti ombak. Kadang-kadang kita tenang, kadang-kadang menghentam, kan? Tetapi setiap gelombang mengajarkan kita cara kita bertahan. Nun Alif Zaid Alif mengundurkan diri. Saya tinggalkan anda dengan beberapa buah lagu. Terus layan, terus dengarkan Nasional GBH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera geng burung hantu. Kalau tadi Abang Nazar kita telah menemani anda, mana pula dia? Oh, ada di belakang. Okey. Abang Nazar telah menemani anda daripada pukul 12:30 malam sehingga ke 3 pagi. Sekarang saya menyambung tugas dari pukul 3 pagi hingga ke 6 pagi. Hari ini 13 Mei 2026. Kalau cakap pasal 13 Mei ni kan, kita tak lupalah dengan kisah silam kan, sejarah silam kita, yang kita takkan lupa benda sejarah yang kita tidak mahu ia berulang kembali kan. Lepas tu apa yang kita kena ambil iktibar dari peristiwa 13 Mei itu, setiap tindakan atau pertuturan yang menyentuh sensitiviti ini, kita kena elakkanlah untuk menjaga keamanan negara. Kita tidak perlu bercakap menyentuh isu-isu 3R, agama, kaum dan raja bagi menjaga keharmonian negara. Jadilah pengguna media sosial yang bijak untuk kita mendidik anak bangsa negara yang aman, lahir dari rakyat yang saling menghormati, bertolak ansur dan bersatu hati. Di Nasional FM, pastinya kita bersatu. Geng Burung Hantu, layan dulu kita serupa headwind.

Kembali lagi ya dalam Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Jam ini sedikit perkongsian berita untuk makluman bersama dalam portal yang diambil dalam portal berita RTM. Empat mayat ditemukan dalam operasi mencari dan menyelamat SAR hari ini susulan kejadian bot karam yang membawa pendatang asing tanpa izin warga negara Indonesia di perairan Pulau Pangkor pada Isnin. Operasi penyelamat turut disokong aset pasukan polis marin dan tentera laut Diraja Malaysia bagi mengesan baki 10 mangsa yang masih hilang. Dalam kejadian awal pagi Isnin, sebuah bot dipercayai membawa 37 parti warga negara Indonesia dilaporkan tenggelam di perairan Pulau Pangkor dengan 23 mangsa berjaya diselamatkan. Susulan itu, polis membuka kertas siasatan berhubung kes penyeludupan migran melibatkan pendatang asing tanpa izin. Seterusnya, Kerajaan Madani akan terus memberi tumpuan terhadap keperluan Sabah agar setiap dasar dan bantuan bukan sekadar diumumkan tetapi benar-benar sampai dan dirasai rakyat di lapangan. Perbincangan turut menyentuh ikhtiar meningkatkan taraf hidup rakyat khususnya di kawasan luar bandar termasuk usaha memperkukuh peluang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Berita sukan tanah air, Muhammad Anik Kasdan terus membuktikan reputasinya sebagai badang negara apabila membawa pulang 3 pingat perak pada kejohanan angkat berat Asia 2026 di India. Kejayaan tersebut sekaligus memberi suntikan keyakinan kepada atlet itu menjelang cabaran lebih besar di Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow dari 23 Julai hingga 2 Ogos depan. Untuk perkembangan berita yang sahih, hanya di RTM, sentiasa mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati Geng Burung Hantu.

0: Nasional FM sentiasa di hati. Animen di sini menemani anda. Jadi kalau di pagi yang sunyi ni kan, kita nak sembang-sembang santai je untuk hari ini. Okey, mungkin ada antara anda pendengar kita yang sedang memandu. Kepada jua ala tujuan tu, Hanim doakan perjalanan hari ini lancar sampai ke destinasi. Nak tanya jugalah kepada anda, pernah tak ketika memandu kita berdepan dengan sikap pemandu lain yang kurang sabar, atau kita panggil road bully? Pertama, kalau kita berdepan dengan road bully ni kan, apa yang kita perlu lakukan? Pertama, kita kena kekal tenang. Kalau dia biasalah road bully kan, dia akan cuba horn kita, menaikkan kemarahan kita, bagi signal macam dia saja yang nak laju kan. Dia cuba nak naikkan kemarahan kita ni. Susah kita nak sabar. Tapi sabar, kita kena sabar supaya kita tak jadi seperti dia. Jangan provoke, biarkan dia je. Bagi laluan, jaga jarak yang penting. Kita kena jaga jarak sebab orang yang memandu road bully ni, dia memang suka kejut, break dalam keadaan mengejut. Kalau kita jaga jarak, jarak kenderaan kita, insyaAllah akan mengelakkan kemalangan kan. Macam mana pula kalau dia cucuk-cucuk rapat kereta kita kan. Kalau kita ni perempuan lagilah memandu, jumpa pula road bully ni kan, tak apa, teruskan pemanduan, terus ke balai polis berdekatan. Risau kalau jumpa pemandu yang begini kan. Apa jua keadaan, kawalan emosi dalam pemanduan tu adalah satu perkara yang penting. Selamat memandu, selamat sampai ke destinasi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Yes, di hati. Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Geng Burung Hantu, terima kasih kerana kekal bersama Nasional FM. Hanim di sini nak sambung sikit sembang kita pasal tadi kan. Kalau kita jumpa road bully, apa yang kita kena buat kan? Bagaimana pula kalau kita memandu tapi kita cepat naik darah? Bagaimana kita nak kawal emosi untuk memandu dalam keadaan tenang? Hanim nak kongsikanlah. Kita cakap untuk bersabar tu memang satu perkara yang bukan mudah. Ada yang mudah, ada bukan mudah, sebab penerimaan kita lain-lain kan. Tapi untuk kekal tenang waktu pemanduan tu, kita kena berhenti seketika jika emosi tidak stabil. Kadang-kadang kita nak memulakan perjalanan tu kan, waktu tu lah kita ada perkara yang buat kita marah. Kalau boleh kita berhenti dulu, jangan mulakan perjalanan. Kita redakan kemarahan kita tu dulu, lepas tu baru kita mulakan perjalanan.

ni timbul dalam pelbagai bentuk kan. Jadi berhenti seketika di tempat selamat, tenangkan fikiran, lakukan senaman, tarik pernafasan. Lagi satu tips yang paling berkesan, dengarkan radio dan muzik. Pasang lagu-lagu yang menenangkan, dengar Nasional FM ni, sebab lagu-lagu pilihan waktu-waktu macam ni kan, lagu-lagu yang damai, yang kita boleh menyanyi bersama, hilang kita punya stres kita kan. Lepas tu kita juga boleh fokus kepada pemanduan dengan cara rancang perjalanan, guna GPS. Sebab kadang-kadang kita sesat jalan pun boleh menaikkan rasa gelisah, marah, kalau lagi-lagi waktu kita nak cepat kan. Semoga tips ini berguna dan boleh diamalkan. Dan mengamalkan sikap bertolak ansur dan mengutamakan keselamatan adalah kunci utama untuk memandu dengan sabar. Jadi teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Geng Buruh Hantu, dengarkan dulu Siapa Sangka Siapa Menduga, Liza Hanim.

Selamat pagi, salam ceria buat semua pendengar geng Burung Hantu yang masih menemani Hanim pada waktu ini. Apa khabar hari ini? Jam dah pukul 4.11 minit pagi. Ramai kalau dalam TikTok kita ni, ramai yang dah bangun pagi. Ada 222 mata memandang dah bangun dah. Mungkin daripada tengah malam tadi berjaga, ada urusan kerja ke kan? Mungkin dalam perjalanan jauh kan. Jadi walau di mana juga anda berada, yang penting kita kena sentiasa segar dalam apa jua kita buat, sedar apa yang kita lakukan kan. Saya nak bercerita sikit. Kadang-kadang kita terlalu sibuk menjaga perasaan orang lain, sedar tak sedar kan, memenuhi harapan sekeliling sampai terlupa diri kita sendiri juga perlukan rehat, perhatian dan kasih sayang. Hakikatnya menghargai diri bukan bermaksud pentingkan diri, tetapi belajar menerima kekurangan, menjaga emosi dan memberi ruang untuk diri bernafas dengan tenang. Jangan biarkan kritikan orang mengganggu kita hingga kita hilang keyakinan. Itu yang paling penting. Jadi apa yang kita kena buat? Jom kita mulakan hari dengan aura lebih positif. Senyum untuk diri sendiri, cakap perkara baik kepada diri sendiri dan percaya bahawa setiap orang sedang berjuang dengan cara masing-masing. Kekal terus bersama Nasional FM kerana sepanjang waktu ini banyak perkongsian santai dan inspirasi yang akan menemani pagi anda. Yang sedang memandu bekerja ataupun baru memulakan hari, ingat diri anda juga berharga dan layak untuk dihargai. Layan dulu hentian ini, Ekspedisi.

0: Hey Man, kau pernah terfikir tak macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
1: Eh, apa maksud kau ni, Liza?
0: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Eh, betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Ha, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
1: Ha, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah, baiklah Man.
2: Nasional FM.
3: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram Nasional FM _ Malaysia.
4: Assalamualaikum, kembali lagi dalam geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Sedikit perkongsian arena sukan Hanim kongsikan di sini. Pelumba motor GP Negara Muhammad Hakim Danish Ramli meletakkan keutamaan terhadap pelarasan jentera yang lebih mantap sebagai kunci utama untuk memburu keputusan podium pada Grand Prix GP Catalunya hujung minggu ini. Mengulas mengenai cabaran di Litar Barcelona Catalunya, Hakim Danish mengakui litar tersebut menuntut teknikaliti tinggi, terutamanya dalam aspek kestabilan jentera di selekoh berkelajuan tinggi. Satu kelemahan yang dikesan ketika beliau berada di GP Spanyol di Jerez April lalu. Hakim Danish kini berada di tangga ke-15 carta kejuaraan dunia dengan 18 mata selepas mengharungi 5 pusingan perlumbaan. Seterusnya, Negeri Sembilan secara rasmi muncul juara Liga Hoki Wanita Malaysia 2026 sekaligus menyaksikan trofi kejuaraan kedua pasukan berkenaan bagi musim ini. Kemenangan itu menyaksikan pasukan Negeri Sembilan mengumpul 18 mata selepas 6 perlawanan sekaligus mengekalkan rekod tanpa kalah dan tanpa bolos dengan jaringan 50 gol sepanjang saingan liga. Untuk lebih maklumat berita, layari portal berita RTM yang sahih hanya di Berita RTM. Nasional FM, sentiasa di hati. Geng burung hantu, tersasul saya geng kakak petang kan. Waktu-waktu pagi ni geng burung hantu. Dengarkan dulu When the Smoke is Going Down, Scorpion.

0: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
2: Nasional FM sentiasa di hati, geng burung hantu. Kalau kita sekarang ni, kalau kita tengok jam dah pukul 4.35 kan, waktu ni dah ramai yang bangun dah nak memulakan aktiviti harian, jadual harian kan. Ada yang dalam perjalanan, saya doakan semoga perjalanan anda selamat sampai ke destinasi. Ada yang dah bangun pagi, dah mula untuk membuat juadah jualan. Semoga murah rezekinya kan. Kepada yang mungkinlah juga yang dah mula bangun kan, menyiapkan kerja-kerja sekolah kadang-kadang, pelajar-pelajar kita ni juga sama ada pelajar universiti tengah buat assignment kan, besok nak hantar. Jadi malam ni lah, pagi ni lah kita bersengkang mata menyiapkan segala-galanya kan, supaya apa perjalanan kita hari untuk pagi esok akan berjalan lancar. Itulah kita kena ada persediaan pada waktu pagi ni. Bagus siapa yang bangun pagi-pagi ni, sebabnya memang kita dah memang diberitahu kan, rezeki itu memang ada rezeki untuk kita, walau di mana juga kita berada ada rezeki kita, dan waktu pagi tu adalah rezeki, pintu rezeki kita lebih terbuka kan, doa-doa kita lebih makbul waktu-waktu tahajud macam ni kan. Kita kena mengambil peluang dan ketika ini untuk sama-sama kita menjadikan diri kita lebih positif kan. Saya nak kongsi sikit kan, cerita tentang hati. Cerita tentang hati ni, tentang kehidupan, sebenarnya semua bermula dari hati. Kalau hati tenang, cara kita bercakap pun jadi lembut saja. Cara kita melihat orang juga pun lebih baik. Kita tak berprasangka pun dekat orang kan. Tapi bila hati kita penat, kecewa, terluka, kadang-kadang senyuman kita pun rasa rasa fake, rasa tipu. Kita nak beri senyuman tu pun berat. Tapi keunikan hati tu ada. Saya akan kongsikan sebentar lagi, layan dulu Dua Insan Nasional FM, geng burung hantu.

0: 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Sudah menghampiri akhir jam 4 pagi ini kan. Dah nak pukul 5 pagi dah kita. Kalau sekarang jam menunjukkan 4:46 minit pagi. Jadi saya nak kongsi, sambung sikitlah cerita saya tadi kan. Berkaitan tentang hati. Walaupun kita tak nampak bentuk hati itu kan. Tapi kesannya boleh dirasai. Ada hati yang sedang kuat walaupun sedang rapuh. Walau hati, ada hati yang memilih untuk diam walaupun sebenarnya penuh dengan ceria. Dan ada juga hati yang sedang belajar memaafkan supaya hidup terasa lebih ringan. Itu adalah hati yang bersih kan. Sebab kita kena cuba memaafkan apa yang berlaku dalam kehidupan kita supaya kita dapat capai ketenangan. Kita boleh move on dalam apa juga dugaan yang kita hadapi. Sebab itu penting untuk kita menjaga hati, bukan hanya hati sendiri tetapi hati orang di sekeliling juga. Percaya atau tidak, satu kata yang baik mampu menenangkan seseorang dan satu sikap memahami yang kita tunjukkan mampu menyembuhkan luka yang tak pernah diceritakan. Hiburkan hati seketika dengan lagu Harum Subur di Hati, Bumi Putra Rockers, Nasional FM, Geng Burung Hantu.

0: Lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina, Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni. Ha, sedang memasak ni. Kenapa dah jerit-jerit ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu, kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya, tak payah juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi, Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni, ha. Terima kasihlah, Kak. Ingatkan saya, ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insop, saya dengar ni akak cakap ni tau.
2: Nasional FM.
3: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

0: jari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.

Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi geng burung hantu. Sekarang jam menunjukkan pukul 5.06 minit. Waktu berlalu begitu pantas pagi ni kan. Ramai pendengar kita juga yang dah bangun, dah memulakan perancangan harian. Ada yang sedang menyiapkan juadah jualan, ada yang sedang capai skor pengeluaran untuk yang bekerja dekat kilang-kilang kan. Ada yang sedang berjaga, bersedia, berkhidmat demi keselamatan negara seperti anggota-anggota hadapan negara kita kan. Saya nak sentuh sikit pagi ni. Kalau tadi kita bercakap soal hati, nak tanya jugalah yang dah berpunya tu, hati isteri, hati suami, susah ke nak kena jaga? Saya akan kongsikan sedikit tips selepas ini bagaimana kita nak jaga hati pasangan kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Channel FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak ambil kesempatan lagi sebelum insya-Allah kita bincangkan tajuk kita adalah pahala tebusan syurga. Kita baca satu zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun satu doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi menggambarkan kepada kita kalaupun kamu berada dalam belenggu masalah, maka Allah akan dengan doa ini akan melepaskan kita belenggu daripada masalah tersebut. Mungkin pada ketika ini ada rakan pendengar saya yang mungkin dalam keadaan masalah dengan rezeki, ada yang masalah dengan rumah tangga, ada yang masalah dengan hubungan, mungkin banyak sangat masalah yang membelenggu kita. Maka Nabi kata, bacalah ini dan doalah ini. Jadi saya nak ajak insyaAllah di mukaddimah pendek ini kita sama-sama baca yang diajar oleh Nabi yang ada dalam Al-Quran yang disebut sebagai doa Nabi Allah Yunus, ya, ataupun Dhunnun. Kita baca 3 kali insyaAllah, ya. Baik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sekali lagi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Alhamdulillah, terima kasih kerana membaca bersama dengan saya. Dan kita yakin insyaAllah dengan doa tadi kita akan dilepaskan oleh Allah daripada belenggu kita yang mungkin selama ni kita tak jumpa bagaimana cara jalan keluar daripada melepaskan daripada belenggu tersebut. Baik, tanpa melengahkan masa, kita sedang berbincang tentang pahala tebusan syurga. Pahala adalah anak kunci untuk kita masuk dalam syurga. Itu dalam bentuk analogi yang kita bagikan pada perbincangan kita yang sebelum daripada ini. Dan saya nak ingatkan bahawa anak kunci itu adalah ada ataupun pahala tersebut yang kita nak buat sekarang ni daripada 2 sumber besar. Yang pertama, amal soleh. Bila kita buat amal soleh, apa saja amal soleh, maknanya kita telah ada anak-anak kunci ke syurga ataupun kita membuat pahala-pahala untuk ke syurga. Yang kedua adalah kita meninggalkan sebarang perkara yang dilarang oleh Allah. Kita tinggal saja, kita telah mendapat pahala. Kita rasa nak mengumpat, kita tinggal pahala mengumpat, dapat pahala di sisi Allah. Kita rasa ada orang rasa nak minum arak, dia berhenti minum arak, berhenti saja, dia dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu luas untuk pahala ini kita dapat, ya. Saya ulang sekali lagi, pahala akan dapat daripada amal soleh dan meninggalkan perkara maksiat. Dan daripada amal soleh tersebut, sama ada kita buat benda yang Allah wajibkan kepada kita, kita buat solat, kita buat puasa, kita buat zakat, ya, kita tunaikan zakat, dapat pahala, ya, sebab kita menunaikan yang fardu. Kemudian kita cari amalan-amalan sunat, kita beri khidmat dengan niat kita melakukan ibadat, kita dapat pahala. Kita berakhlak dengan akhlak mulia, maka semua itu dikira mendapat pahala. Tetapi ada satu persoalan, kita bukan tak nak buat, ya, kita bukan tak nak buat, ya, sebab yang mendengar dan berada di raudhah ni bolehlah saya kategorikan adalah orang-orang baik. Sebab kalau orang tak baik, dia tak nak dengar raudhah ni. Apalah raudhah, banyak baiklah kita ni, orang kata mendengar benda-benda lain, kan. Tetapi bila mendengar raudhah, maknanya orang-orang yang baik. Bukan kita tu baik, saya pun tak baik pastinya, tetapi hati kecil kita nak jadi baik. Ini perlu disedari semua, ya. Bila kita terdetik nak buat satu kebaikan, kita detik nak buat baik, ya, isteri katalah, eh, balik ni, ya Allah, aku nak senyum paling manis kat suami aku. Benda baik, dapat pahala sebab dia melakukan kewajipan dia. Ha, nampak tak? Pahala tu macam tu je. Senyum pun dapat pahala dah. Bila kita niat saja nak buat baik, akan ada bisikan dalaman yang datangnya daripada syaitan. Syaitan tak akan lepas peluang. Kita detik je. Jadi bila kita detik, kan, eh, aku nak buat baik lah. Satu baik contoh tadi, ya. Ya, sebab Nabi kalau balik ke rumah ni, laki-laki pula ni, kata Saidatina Aisyah dan isteri Nabi, Nabi tak pernah balik ke rumah. Bila masuk dalam rumah, walau sebesar mana, walaupun sebelum masuk tu Nabi berbincang tentang bagaimana serangan yang nak datang daripada orang Quraisy. Nabi masuk, pertama Nabi buat adalah memberi senyuman paling manis. Ha, cuba bayang, itu tengah nak perang tu, masuk masih beri
2: senyuman paling manis.
1: Kita pun nak buatlah. Tetapi bila kita terdetik saja nak buat baik, yang akan mendapat pahala yang akhirnya akan masukkan kita ke syurga, maka gelombang itu, ya, dia akan disebut sebagai khatirah. Ya. Dia ada satu gelombang baik tersebut, rupanya ditangkap sebelum kita amal oleh syaitan. Maka syaitan akan bisik pada orang baik apa, ya. Ha, ni nak tanyalah, walaupun saya rasa saya tak boleh nak dengar respon daripada para pendengar. Saya dengar, alhamdulillah. Ada kata bahawa bila kita nak buat baik, syaitan akan bisik, jangan buat baik. Wahai isteri, jangan buat baik kat suami. Wahai suami, jangan buat baik pada isteri. Wahai pekerja, jangan buat baik pada masa kamu bekerja. Wahai bos, jangan buat baik pada kamu punya anak buah. Untuk makluman orang baik, syaitan tidak akan bisik kepada orang baik perkataan dalam hati, jangan buat. Syaitan tak bisik, jangan buat. Jadi apa syaitan bisik? Syaitan bisik, buatlah nanti. Dia tak bisik kata jangan buat, tetapi dia suruh buat untuk orang baik, sebab dia tak nak berkelahi dengan orang baik. Tetapi caranya adalah buat, tapi nanti. Maka dengan sebab itu, pendengar yang saya kasih sekalian, ramai orang, ramai suami, ramai isteri, ramai bos, ramai pekerja, dia bukan tak nak buat baik, sebab hati kecil nak buat baik. Tetapi nanti buat baik, nanti saya senyum, nanti saya solat, nanti saya, nanti, nanti, nanti, nanti. Maka bernanti-nanti itulah yang menyebabkan akhirnya kita tak sempat menghimpun pahala untuk kita menebus syurga di hari akhirat. Jadi kerana itulah saya suka, ya, kita buka minda kita sebentar. Saya teringat satu syair, dan syair ini sangat elok kita sama-sama dalami dan hayati untuk mereka-mereka yang selalu menanti-nanti. Maksudnya saya lah yang kadang-kadang bukan tak nak buat, tapi nantilah, nantilah. Akhirnya pahala tak sempat pun. Yang sempat adalah baca WhatsApp yang tak ada pahala. Lepas tu share-share pula TikTok dan segala macam, contoh-contoh kecil lah. Ya. Baik, nak ceritanya, dalam syair ini dia kata apa dia? Watazawad minat taqwa fa innaka la tadri idha janna. Idza junna laylun hal ta'ishu ila al-fajri kam min fata amsa wa asbaha dahikan qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri wa kam min sigharin yurtaja tulu umrihim qad udkhilat ajsaduhum zulmat al-qadri wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha qad qubidat hurrahuhum laylat al-qadri wa kam min sahihin mata min ghayri 'illatin wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahri وكم عند الصباح عند قصره وعند المساء قد كان من ساكن القبر وتزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. الله أكبر. Saya nak baca syair ini pun rasa Allahu Akbar, ya. Apa disebut dalam syair ni? Apa pesanan dia? Dan berbekallah dengan amal takwa. وتزود من التقوى. Dan berbekallah dengan amal taqwa, ya, yang kita katakan amal taqwa tadi, amal soleh tadi, sama ada kita buat ataupun tinggal tadi, itu amal taqwa. Kenapa dia suruh watazawad, berbekal-bekallah dengan amal taqwa? Fa innaka la tadri, sesungguhnya engkau tidak pernah tahu. Apa yang kita tak tahu? Apabila berlabuh tabir malam, adakah pasti kita akan hidup di subuh harinya? Berapa ramai para pemuda yang ketawa berdekah-dekah. Ya, ketawa berdekah-dekah, petang bawa ke pagi, pagi bawa ke petang. Ya, ketawa berdekah-dekah. Qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Sesungguhnya telah pun dikoyakkan kain kafan untuknya, sedangkan dia tak tahu. Ketawa berdekah-dekah, rupanya kain kafan yang digunting tu untuk dia rupanya. Berapa ramai anak-anak kecil yang ibu ayah, ya, masyarakat dan negara, yurtaja tulu umrihimu, yang mengharapkan panjanglah umur mereka. Qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri. Tetapi si kecil itu telah pun dimasukkan dan merasai betapa zulm, betapa gelapnya berada dalam liang lahat. Ya, berapa ramai, maknanya hatta anak-anak kecil pun, bukan tunggu tua renta barulah nanti dia akan pulang. Berapa ramai para pengantin yang diandam secantik-cantiknya, tetapi sebelum bertemu pada malam gemilang itu, ketetapan telah datang terlebih dahulu untuknya. Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa ramai orang sihat di atas tempat tidurnya ataupun di atas kerusinya, mati tiba-tiba. Dan berapa ramai pula orang yang kita ziarah tengok sakit tenat, panjang pula umur mereka. Berapa ramai orang yang pada waktu paginya tidur di dalam istananya, mansionnya, rumah besarnya, banglonya, tetapi pada waktu petang rupanya dia telah berada di pembaringan di dalam alam kuburnya. Maka sebab itu kena pecahkan perbuatan nanti-nanti ni dengan berfikir, aku sebenarnya tidak punya masa, aku tidak punya lagi waktu, melainkan sekarang aku kena buat. Ibnu Umar, anak kepada Sina Umar, meriwayatkan daripada Nabi dan mengomentar sendiri bila Nabi sebutkan tentang jadilah di dunia ini seperti seorang yang hanya seorang musafir, seorang dagang atau hanya melintas jalan. Maka Ibnu Umar berkata, aku kalau macam tu kebaikan aku rasa nak buat sekarang pada waktu petang, aku takkan tangguh pada waktu pagi. Kalau aku rasa nak buat pada waktu pagi, aku terlintas untuk lakukan waktu pagi, aku takkan tangguh kebaikan itu pada waktu petang. Dan ketika aku sedang sihat walafiat, aku tak nak tangguh sebab nanti aku pasti akan datang waktu sakit. Dan ketika aku masih hidup, aku takkan tangguh sebab nanti akan datang waktu kematian. Pahala tebusan syurga memberi makna kepada kita bahawa kita tak boleh bertangguh. Saya terutamanya menasihat diri saya sendiri yang lalai ni, yang syaitan sentiasa bisik, nantilah bertaubat, nantilah solat, nantilah sedekah, nantilah buat kerja baik-baik, nantilah buat baik pada isteri, nantilah buat baik pada anak. Diminta kita bertangguh. Maka ingat, kita kena menghimpunkan sebaik mungkin sebab kita tak tahu bagaimanakah pengakhiran kita. InsyaAllah dengan pemikiran begini akan membawa kita cepat untuk menghimpunkan banyak pahala dan kita akan menebus syurga insya-Allah. Masih belum habis perbincangan kita, tapi kita tangguhkan dahulu. Saya tangguh dengan kalimat yang sangat mulia, doanya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allahumma

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami mohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini, pembukaannya, kemudahannya, cahayanya, keberkatannya, dan petunjuknya. Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon doa dengan segala pengharapan kepadamu, Ya Allah. Semoga Engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami, dan janganlah Engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaaban ni'mah wa abwaabal rizq wa abwaabal quwwah wa abwaabal 'afiyah wa abwaabal jannah. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan, keberkatan, kenikmatan, rezeki, kekuatan, kesihatan tubuh badan, keselamatan, dan juga syurga. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami, dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. والحمد لله رب العالمين.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang adab menziarahi orang sakit. Kita perlu tahu bahawa sakit itu sebenarnya adalah penghapus dosa. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita ini manusia. Bila sihat, kita lupa. Bila sakit, kita gelisah. Kita takut kepada sakit seolah-olah ia musibah yang menakutkan. Namun hakikatnya, sakit itu bukan hukuman, tetapi sentuhan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ini, mari kita lihat dengan mata hati bahawa di sebalik sakit itu ada rahmat yang tersembunyi. Yang pertama, kita perlu yakin bahawa sakit itu pasti ada hikmah. Tidak ada satu pun yang Allah takdirkan sia-sia. Allah tidak pernah menzalimi hamba-Nya. Setiap kesakitan pasti ada maksudnya. Mungkin ada sakit, mungkin dengan sakit itu Allah ingin menghapuskan dosa kita yang kita sendiri lupa. Contoh, seorang ayah melihat anaknya bermain pisau. Lalu si ayah tadi tarik dengan tegas. Anak tu menangis. Anak itu menyangkakan ayahnya sangat kejam. Sedangkan ayah itu sedang menyelamatkan diri dia. Begitulah Allah, apa yang kita rasa sakit sebenarnya sedang menyelamatkan kita. Yang kedua, sampaikan berita gembira kepada pesakit. Jangan kita datang ziarah hanya bawa wajah sedih, tetapi bawalah berita gembira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim yang ditimpa kesakitan kecuali Allah gugurkan dosa dia. Hadis riwayat Imam Bukhari. Bayangkan, setiap sakit, setiap denyut kesakitan, satu demi satu dosanya gugur. Contoh, setiap daun kering yang gugur daripada satu pokok, begitulah dosa kita gugur satu persatu. Jadi jangan kita kata kasihanlah dia ni sakit, tetapi katakanlah beruntungnya dia, Allah sedang bersihkan diri dia. Yang ketiga, jangan persoalkan takdir. Kadang-kadang kita dengar, kenapa aku yang kena sakit? Kenapa bukan orang lain? Saudara, ini bukan soalan seorang hamba, tetapi ini adalah bisikan yang melemahkan iman kita. Allah tidak pernah salah dalam memilih. Ujian itu sesuai dengan kemampuan kita. Contoh, seorang guru tidak akan beri soalan peperiksaan yang sama kepada semua murid. Setiap orang diuji mengikut tahap dia. Begitulah Allah. Dia lebih tahu kekuatan kita daripada kita sendiri. Yang keempat, ajak pesakit mengingati Allah. Dalam sakit, hati mudah lembut, air mata mudah mengalir. Inilah waktu terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ajaklah dia berzikir walaupun hanya dengan satu kalimah, La ilaha illallah. Kerana zikir itu adalah penenang jiwa. Contoh, orang yang gelisah, bila dengar alunan zikir, hatinya perlahan-lahan menjadi tenang. Seperti laut yang bergelora, kembali tenang apabila angin berhenti. Begitulah hati manusia, tenang dengan mengingati Allah. Yang kelima, jangan membandingkan penyakit. Kadang kita kata, alah sakit dia tak seteruk orang lain. Jangan bandingkan ujian manusia. Setiap sakit ada beratnya sendiri. Setiap hati ada kekuatannya sendiri. Contoh, luka kecil di jari bagi setengah orang mungkin biasa, tapi bagi orang lain ia sangat menyakitkan. Begitulah ujian. Bukan besar atau kecil yang kita nilai, tetapi bagaimana kita menghadapinya. Yang keenam, doa dengan penuh yakin. Bila kita menziarahi orang sakit, jangan sekadar datang dan duduk, tetapi bawalah doa. Doakan dengan penuh keyakinan, kerana doa itu senjata orang beriman. Dan ketahuilah, doa orang yang menziarah juga sangat hampir untuk dimakbulkan. Contoh, seorang ibu mendoakan anaknya dengan penuh harapan, lalu Allah makbulkan. Begitu juga kita. Bila kita doa dengan hati yang ikhlas, Allah tidak akan sia-siakan. Saudara sekalian, mulai hari ini jangan lagi kita melihat sakit sebagai beban, tapi lihatlah ia sebagai hadiah penghapusan dosa. Tanda Allah masih sayang kita. Kerana orang yang paling malang bukan yang sakit, tetapi yang tidak diuji lalu terus jauh daripada Allah. Semoga setiap kesakitan kita menjadi jalan pulang kepadanya dan menjadi sebab kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran tahsin ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadha wama kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa zukhrina Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Sekali lagi kita dapat bertemu dalam Tazkirah Johor FM bersama saya Iliyin Aminin bin Muhammad Saleh. Dalam tazkirah kali ini kita akan memerhatikan perjalanan dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sebuah hadis, yang mana dalam hadis ini menceritakan bagaimana berurusan dan bagaimana perihal ketika mana kita dalam keadaan sedang menerima ejekan dari orang lain. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شتم أبا بكر والنبي جالس. حديث daripada Abu Hurairah menceritakan bahawa ada seorang lelaki datang mencela dan mencaci maki Abu Bakar sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersebelahan Abu Bakar. Faja'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya'jabu wa yatabassamu. Maka Nabi pada ketika itu duduk dalam keadaan gembira dan tersenyum sahaja melihat kepada perbuatan lelaki yang sedang mencaci Sayyidina Abu Bakar. Maka apabila orang itu semakin banyak mencaci maki Sayyidina Abu Bakar, maka Sayyidina Abu Bakar setelah keadaan yang sedikit menekan dirinya, maka Sayyidina Abu Bakar pun membalas celaan tersebut. Faghadiban nabiyyu wa qama. Dan ketika itu apabila Sayyidina Abu Bakar membalas cacian makian orang tersebut kerana tidak tahan dengan makian yang begitu banyak dilontarkan, maka ketika itu Rasulullah menunjukkan rasa tidak gembira dan tidak suka, sedikit murka. Lalu Nabi bangun dan meninggalkan Abu Bakar. Falahikahu Abu Bakrin. Maka Abu Bakar pun mengejar Nabi, mendapatkan semula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, selama tadi dia mencaci maki saya, tuan terus duduk di sana. Kemudian setelah saya menjawab sebahagian caci makian dia, tuan pula menjadi marah lalu terus bangun dari situ dan meninggalkan saya." Tanya Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dikasihi oleh Allah, lihat bagaimana Rasulullah mendidik Sayyidina Abu Bakar, bagaimana Nabi menyampaikan dakwah kepada Abu Bakar sekalipun Abu Bakar berada di pihak yang diejek, bukan yang mengejek. Apa kata Rasulullah? Qala innahu kana ma'aka malakun yaruddu 'anka. Falamma radatta 'alayhi ba'd qawlihi waqa'a asy-syaitan. Tadi Abu Bakar, ketika mana orang itu mencaci maki kamu secara berterusan, datang satu malaikat yang tolong menjawabkan bagi pihak kamu. Tetapi ketika mula engkau menjawab caci makian tersebut, maka ketika itu malaikat pergi dan datanglah syaitan. Falam akun liaq'uda ma'asyaitan. Lalu Rasulullah menjelaskan, maka ketika itu aku tidak akan duduk lagi berada di tempat di mana ada di situ syaitan dan aku bangun pergi. Kemudian Nabi lanjutkan dengan berpesan kepada Sayyidina Abu Bakar. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aba Bakrin, wahai Abu Bakar, ada tiga perkara yang mana semuanya adalah benar. Yang pertama, ma min 'abdin zulima bimadhlimatin fayughdi anha lillahi azza wa jalla illa a'azza Allahu biha nasrahu." Wahai Abu Bakar, mana-mana hamba kalau dia dizalimi dan dia memaafkan kezaliman tersebut semata-mata kerana Allah, dengan maksud tidak mengambil tindak balas, tidak mengambil tindakan untuk membalas, maka balasannya Allah akan menolongnya untuk menjadikan dia seorang yang kuat. Yang kedua, pesan baginda Nabi, sesiapa yang membuka pintu pemberian, suka memberi, ingin memberi, seronok memberi kerana tujuan untuk menghubungkan silaturrahim, maka balasannya Allah akan memberikan kepada dia lebih banyak lagi. Yang ketiga, pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan dakwah Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar. Pesanan yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sementara sesiapa yang buka pintu untuk meminta-minta, wama fataha rajulun baba mas'alatin yuridu biha kathratan, tetapi kerana tujuan untuk menambahkan lagi hartanya, maka Allah akan mengurangkan hartanya. Para pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, di hujung hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini menceritakan kepada kita betapa pentingnya kita apabila kita dizalimi oleh suatu pihak, berusahalah kita untuk memaafkan kezalimannya. Kerana apabila kita berusaha untuk memaafkan kezaliman orang yang menzalimi kita, dengan erti kata tidak menjalankan apa-apa tindakan untuk mengenakan kepadanya semula, Allah akan menjadikan kita sebagai individu yang semakin kuat. Yang kedua, dalam menjalin hubungan silaturahim sesama saudara, sesama adik-beradik dan keluarga, apabila kita cenderung untuk seronok memberi dan terus memberi, maka balasannya Allah akan menjadikan pemberian Allah kepada kita semakin bertambah. Yang ketiga, janganlah kita terlibat dengan perbuatan meminta-minta dengan tujuan untuk menambah harta, untuk menjadikan banyak kepunyaan kita. Berbeza dengan orang yang meminta-minta kerana memang dia sangat perlu dan tidak memiliki. Makanan, pakaian dan sebagainya itu berbeza. Tetapi meminta-minta dengan tujuan untuk memperbanyakkan harta, maka perkara itu akan menyebabkan Allah mengurangkan hartanya kepada orang tersebut. Perjalanan dakwah Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar semoga manfaat dan memberikan pengajaran yang mendalam. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam Tazkirah Johor FM. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: mata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata.
2: Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
2: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
2: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA, hashtag Cergas Aktif.
2: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina, hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk dong apa, hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, pop ye ye, hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
2: Aura Permata.
1: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Aura Permata, Cikis dan juga Saufi. Hari Rabu yang menggebu hari ini.
5: Ya, kembali menemani anda di ruang udara Johor FM untuk pagi ini. Semoga anda sejahtera selalu hendaknya. Syukur Alhamdulillah, selamat pagi ini. Yang mana dikurniakan keafiatan yang baik itu, syukur. Jangan lupa ucapkan kata itu, okey. Alhamdulillah pagi ini.
4: Alhamdulillah, syukur.
5: Dapat meneruskan apa saja rutin harian kita. Mm-hmm. Hari yang rutin tu sangat-sangat rutin. Faham tak?
4: Rutin yang sangat-sangat rutin. Contoh?
5: Dah orang kata dah memang setiap pagi itulah dia. Kewajipannya.
4: Bangun pagi.
5: Yang perlu dibuat.
4: Siapkan bekalan anak, pergi hantar anak pergi sekolah macam tu ke? Lepas tu turun pergi kerja. Macam tu lah.
5: Itu yang kalau pergi kerja. Yang datang kerja lepas hantar anak apa semua, terus keluar rumah, siram bunga ke. Bagi apa haiwan kesayangan, haiwan peliharaan makan ke.
4: Betul lah. Kat kampung-kampung boleh lah tu.
5: Kan? Apa kat bandar boleh.
4: Ya ke?
5: Bukan tak boleh beli ikan. Orang okay. Beli ikan dekat rumah,
4: betul lah, beli
5: rumah
4: ikan.
5: Flat tingkat tiga, apa? Rumah flat tingkat 13 pun boleh beli ikan.
4: Okey. Baiklah, untuk anda pejuang yang anda lakukan hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Semoga dipermudahkan segala urusan kita sepanjang hari ini.
5: Ya, baik. Jadi apapun untuk anda pagi ini, ada cerita menarik, boleh saja WhatsApp kepada kami. Talinya 012 930 1011.

0: Itu dah awang. Baru saja menghiasi ruang udara anda waktu ini. Selamat pagi semuanya.
1: Ya, kepada pemilik restoran, kedai makan, warung, kepada semua yang pengendali makanan lah selamat menjalankan tugas untuk anda. Jangan lupa jaga kebersihan. Pastikan kebersihan di premis perniagaan anda tu sentiasa bersih. Ya. Dan yang paling penting, diri anda juga
0: kena bersih. Kena kemas.
1: Kena rajin tengok cermin. Kadang-kadang kita bangun pagi ni, mandi-mandi apa semua, kan? Kadang-kadang lupa nak make up sikit. Tak kira lah laki ke perempuan.
0: Touch up sikit je. Yes.

0: Anda masih lagi mendengarkan Johor FM pagi ini. Aura Permata, Cik Kiz dan juga Sofie menemani anda sampai 12.30 hari nanti.
1: Oh, baik Sofie, kita nak ingatkan juga untuk semua para ibu bapa kan.
0: Ya.
1: Jangan ambil terlalu mudah soal keselamatan anak-anak di jalan raya. Tolong pantaulah pergerakan mereka. Jangan biarkan kalau pergi sekolah tu naik motor tapi kita tahu anak kita tu memang tak ada lesen lagi.
0: Ya, saya teringatkan kisah semalam. Semalam eh?
1: 2-3 hari lepas
0: saya
1: lah.
0: Saya tengok, saya nampak video tu semalam. Ya Allah, sedihnya. Saya rasa macam saya tak sanggup nak tengok video sama habis tau. Ni apa yang berlaku di Kelantan eh. Empat orang adik-beradik, satu motor mengalami kemalangan jalan raya. Jadi mereka tu kata tengok, tiga tu dah tak bergerak tau.
1: Betul, semua parah.
0: Saya nampak ada seorang tu je yang gerak, yang ada orang kata jangan gerak, jangan gerak kan. Yang tiga-tiga tu macam dah pengsan. Saya ingat kan, saya tak tahulah macam mana keadaan mereka tu. Yang terkini apa Kis?
1: Yang terkini adik yang paling bongsu tu, yang baru darjah satu, semalam kaki dia dipotong sampai ke peha sebab kaki dia mengalami satu kecederaan yang serius lah. Itu memang kalau kita dengar memang tak sanggup. Sebab itu masih lagi kanak-kanak kan, sebab masih lagi sekolah rendah.
0: Kita boleh kata jangan perjudikan nasib anak-anak kita eh. Kalau
1: betul,
0: elok dia ada kaki macam mana dengan kawan-kawan yang lain sekarang ni. Jadi yelah, kita nak kata apa kan, sebab kita sebagai ibu bapa yang kita yang mengizinkan, kita
1: betul,
0: yang membenarkan mereka menggunakan motosikal tanpa lesen dalam keadaan dalam tim apa waktu pemanduan yang orang kata memang salah lah sebenarnya.
1: Betul. Pergi
0: satu,
1: sekolah pula
0: tak ada lesen, lepas tu bawa motor pula sampai 4 orang. Lepas tu yelah dengan keselamatan yang tak ada.
1: Betul.
0: Jadi siapa yang perlu dipersalahkan sebenarnya
1: kan. Jadi sama-samalah kita beri peringatan, walaupun kita fikir jarak mungkinlah dari rumah ke sekolah tu mungkin tak jauh, tapi kalau kita tak tahu perkara apa yang nak berlaku kat tengah jalan raya tu,
0: kalau
1: kan
0: tak jauh, tapi kalau lalu jalan raya yang besar, memang risikonya sangat-sangat
1: risiko,
0: tinggi.
1: Betul.
0: Dia lain kalau tak jauh, tapi lalu jalan kebun.
1: Jalan kebun tu lain cerita kan. Waktu zaman kalau sekolah-sekolah kat kampung tu kan. Jadi kena ingatlah, sebelum apa-apa terjadi, satu kecuaian boleh meragut nyawa dan juga menghancurkan harapan sebuah keluarga sebenarnya. Baik Safi, kita ada perkongsian sebenarnya daripada Kak Mas Mona ni. Ada cerita best, ada cerita menarik kita nak kongsikan. Cerita pasal rezeki. Tapi kejap lagi kita nak cerita eh.
0: Okay.
1: Untuk anda kalau ada cerita-cerita best pun boleh kongsi bersama dengan kami. Cerita-cerita best lah. Saya cakap cerita-cerita best. Awak salah dengar ni.
0: Kejap lagi untuk anda.
1: Ada lagu senario DK Barat, Siang Malam untuk anda. Okey tak?
0: Okey je.
1: Macam tu lah.

0: Ya, pagi ni di ruang udara Johor FM untuk anda, Sofi dan juga Cik Kis menemani anda. Ada cerita menarik yang dikongsikan. Ini berkaitan dengan rezeki lagi, Sen. Ada masa kadang-kadang kita ni lalai. Ada masa kadang-kadang kita ni khilaf dengan tindak tanduk kita lah.
1: Tak tahulah apa benda yang dipikir dia.
0: Kadang-kadang cuai.
1: Cuai tu pun satu. Atau panggil lok-lak.
0: Kalau orang kampung saya kata mangai tau.
1: Mangai? Oh, mangai. Okey, mangai tu macam tu lah kan. Macam cuai. Okey, ini ada cerita daripada Kak Puan Simona. Katanya semalam dia pergilah mengaji, pergi kelas mengaji. Lepas tu dia letaklah telefon dia dekat atas kursi motor.
0: Oh, motor orang ke motor dia?
1: Motor dia sendirilah. Lepas tu tertinggal selama 3 jam. Alhamdulillah masih lagi rezeki. Dia patah balik tu, handphone tu ada lagi atas kursi motor tu. 3 jam.
0: Kalau motor dia, takkanlah 3 jam tu pergi mana?
1: Dia pergi mengaji.
0: Oh, maknanya dia parking motor.
1: Ya. Yeah.
0: Lepas tu letak tu. Letak kat atas kursi motor dia. 3 jam.
1: 3 jam. Datang balik ada lagi.
0: Oh, datang balik ada lagi atas motor tu.
1: Kan. Lepas tu belah petang tu pula dia ni nak pergi pasar raya. Lepas tu anak dia pula letak kasut atas bumbung kereta. Kereta tu terus bergerak sampailah ke pasar raya. Lepas tu tak barulah teringat ada kasut. Kasut tu dah terbang lah. Tapi buatnya ada rezeki, ada orang letak dekat dalam grup. Kasut siapa ni? Dapatlah juga. Itulah yang katakan kalau dah rezeki kita kan. Dia pusing sampai mana pun dapat lagi dekat kita.
0: Ya. Yeah.
1: Walaupun ialah ada sedikit kecuaian kat situ.
0: Ya, yeah, kalau dah kata rezeki kan. Tapi kalau kita dah kata bukan rezeki pula. Walaupun benda tu dah depan mata. Kadang-kadang benda tu dah pegang lah pun. Tinggal nak masuk mulut je.
1: Boleh jatuh.
0: Boleh jatuh. Itu dah kata bukan rezeki.
1: Kan. Itulah. Rezeki tak pernah salah alamat. Gitu dia. Baik, untuk anda, kalau ada cerita-cerita best, boleh lagi berkongsi bersama dengan kami. 7 pagi nanti kita nak ke Pusat Berita Kuala Lumpur untuk ikuti Berita Nasional.
0: Dan kemudian kita akan melangkah ke jam yang kedua, padat dengan info dan juga berita kami sajikan untuk anda.
1: Ada lagu Dayang Nur Faizah, Bahagia untuk anda. Semoga anda yang dengar ni pun bahagia. Okey tak?
0: Mudah-mudahan lah, insyaAllah. Bahagia tanya. Okey je.
1: Macam tu lah.

13 Mei 1957, Rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula. Pada hari ini dalam tahun 1957, Rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula di Pejabat Kolonial London. Delegasi Persekutuan Tanah Melayu yang diketuai oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman, Ketua Menteri, tiba di Pejabat Kolonial dengan disambut oleh barisan jurugambar media antarabangsa. Rundingan dimulakan lewat setengah jam kerana Mr. Alan Lennox Boyd, setiausaha tanah jajahan British, perlu hadir ke Dewan Rakyat terlebih dahulu. Dalam pertemuan pertama selama 2 jam ini, persetujuan dicapai mengenai prosedur rundingan dan pembentukan kumpulan kerja bagi memperincikan masalah teknikal perlembagaan. Rundingan Perlembagaan Persekutuan di London mencapai kemuncak pada hari Selasa, 21 Mei 1957, apabila pihak Britain dan Persekutuan Tanah Melayu mencapai persetujuan penuh ke atas draf akhir perlembagaan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari Rabu yang menggebu 13 Mei 2026. Mas lagi bertemankan Cik Kis dan juga Saufi.
1: Ya, kita berada di jam yang kedua, 7 suku minit pagi waktu ini. Ada yang baru saja selamat sampai ke destinasi yang dituju lah. Yang mana selamat sampai ke sekolah. Yang sama mana selamat sampai ke tempat kerja. Alhamdulillah, ambil sarapan pagi ni. Kalau tak berat pun ambil yang ringan pun cukup lah. Buat alas perut, orang kata. Kan minum air sikit. Makanlah roti ke, biskut ke.
0: Untuk awal pagi ni lah. Dia pukul 10 lain pula.
1: Kawan kita pagi tadi macam bersahur.
0: Betul.
1: Kita sampai-sampai pukul 5.30 makan nasi.
0: Itu nasi baik, nasi lemak. Biasanya nasi yang berlauk tau.
1: Selalu kata buat nak buat kerja berat tu.
0: Betul kan. Sebab itulah dia perlukan tenaga sebenarnya.
1: Tenaga betul.
0: Tak main main telur-telur ni tak. Dia kena nasi.
1: Baik pun untuk anda pagi ni, semoga segala urusan anda dipermudah. Kejap lagi kita nak cuba dapatkan laporan trafik pagi ni bersama-sama dengan Inspektor Shah. Padat dengan info dan juga berita lah sebenarnya. Di jam yang kedua ni kita juga ada berita Johor FM menantikan 7.30 minit pagi.
0: Baik, jom kita nak meneruskan hiburan pagi ini. Ada lagu Awi untuk anda. Terima kasih. Terima kasih juga untuk anda semua. Terus berhibur bersama dengan kami. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam tu lah.

0: Kembali berteman dengan Cik Kiz dan juga saya Sofie Haji Nawawi untuk anda pagi ini seperti yang dijanjikan. Kami nak bawakan pendengaran anda untuk kita ikuti laporan trafik pagi ini.
1: Bersama dengan Inspektor Shah di Italian. Silakan.
2: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Radio Johor FM. Berikut adalah laporan kemalangan jalan raya tarikh 12 hari bulan Mei 2026 hari Selasa sehingga jam 12.30 malam tadi. Sebanyak 298 kes kemalangan jalan raya dicatat dan melaporkan satu kes kemalangan maut dan satu kematian yang berlaku di daerah Iskandar Puteri. Berikut pula adalah laporan lalu lintas di sekitar kawasan Johor Bahru sehingga jam 7 pagi tadi. Di Jalan Johor Bahru Skudai, pergerakan kenderaan dari arah Skudai menghala ke pusat bandar semakin bertambah dan lalu lintas mulai perlahan. Dengan kenderaan mula bertambah manakala dari arah pusat bandar menghala ke Skudai, lalu lintas masih lagi bergerak lancar. Bagi Lebuh Raya Pasir Gudang, pergerakan kenderaan di Lebuh Raya Pasir Gudang menghala ke Taman Perling, pergerakan kenderaan perlahan namun masih lagi terkawal, begitu juga dari arah Taman Perling menghala ke Pasir Gudang. Di Jalan Johor Bahru Kota Tinggi, pergerakan kenderaan dikesan semakin bertambah, namun lalu lintas masih lagi bergerak lancar di kedua-dua arah. Kepada semua pengguna jalan raya diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semasa memandu, terutamanya dalam keadaan aliran trafik yang padat dan dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan. Akhir sekali, sekiranya anda mempunyai sebarang masalah, anda boleh menghubungi Pusat Kawalan Johor iaitu di talian 07-221-2999. Sekian sahaja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kodijen Johor. Terima kasih dan selamat bertugas.
1: Baik, terima kasih tuan untuk laporan trafik sebentar tadi.
0: Nanti kan kejap lagi berita Johor FM 7.30 minit pagi. Nanti untuk anda yang mana dalam tempoh pemanduan ketika ini, kita harapkan agar anda patuhilah isyarat lalu lintas, okay? Jangan terlalu tergesa-gesa, jangan terlalu nak cepat sehingga menyusahkan orang lain. Betul? Sehingga mengakibatkan orang lain terlibat dalam insiden yang tak diingini.
1: Yang lain dah berhati-hati tapi kena juga, kan? Itulah sentiasa bertoleransi di jalan raya. Baik, ini dia adalah lagu Sara Suhairi, tajuk dia Busy Girl. Biasa kalau orang perempuan nada dia lain tau, Busy Girl.
0: Macam tu Dari lagu sekarang dahsyat Kalau dulu kan, contohnya macam Sekuntung Bunga Sakura di Gurun Sahara.
1: Tak ada. Sekarang lain.
0: Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam tu lah.
3: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

0: Jumpa nanti.
1: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
2: Sebentar lagi, berita Johor FM.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 minit pagi bersama-sama saya, Syuhada Balkis Juhalim. Tajuk berita utama hari ini. Remaja perempuan ditahan selepas memandu melawan arus di EDL. Agenda Perumah Rakyat Johor terus diperkasa menerusi projek rumah M40. Berita sepenuhnya. Kerajaan Negeri Johor terus memperkukuhkan agenda perumahan rakyat menerusi pembangunan rumah M40 di Kota Iskandar. Perkara itu dibincangkan dalam mesyuarat penyelarasan melibatkan Permodalan Darul Takzim, Perbadanan Kemajuan Perumahan Negeri Johor, PKPJ dan agensi berkaitan. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Mohd Jafni Mat Syukur berkata, pembangunan perumahan kini bukan sekadar membina rumah tetapi mewujudkan ekosistem kehidupan yang lebih selesa, terancang dan mampan untuk rakyat. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM sedia mempertimbangkan cadangan untuk meletakkan anggota keselamatan di setiap sekolah sebagai usaha meningkatkan tahap keselamatan dalam kalangan pelajar. Menterinya Fadila Siddiq berkata garis panduan keselamatan baru juga sedang dimuktamadkan. Ia bagi menambah baik garis panduan sedia ada menerusi penglibatan jawatankuasa reformasi keselamatan sekolah. Jawatankuasa itu turut melibatkan golongan pakar termasuk Polis Diraja Malaysia PDRM dan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO untuk memberikan pandangan serta nasihat berkaitan keselamatan di sekolah.
1: Supaya sebenarnya isu ini memang sentiasa menjadi perhatian kita. Sebab itu di sekolah pun kita sangat menekankan soal-soal berkait dengan keselamatan dan kita tak kompromi soal keselamatan. Peringatan sentiasa diberikan sebagaimana selepas ataupun setiap kali banyak perbincangan kita tentang keselamatan sekolah, kita pun sudah arahkan semua pengetua dan guru besar mengambil langkah-langkah keselamatan dengan tegas, mengingatkan para pelajar setiap hari, begitu juga dengan ibu bapa dan juga PIBG supaya perkara ini dapat kita selaraskan termasuk melihat keperluan-keperluan yang disebut tadi.
0: Fadilina Siddiq, Menteri Pendidikan. Sebelum ini, media melaporkan 12 April lalu, seorang pelajar tingkatan 1 maut dirempuh sebuah kereta di hadapan surau perempuan dekat Sekolah Menengah Kebangsaan Tanjung Mas, Kota Baru, Kelantan. Manakala di Johor pula, seorang pelajar perempuan tahun 2 maut akibat dilanggar ren di hadapan pagar utama Sekolah Kebangsaan Suri Maimun, Parit Sulong, Batu Pahat, 5 Mei lalu. Isu kesesakan laluan lori di laluan kedua Malaysia-Singapura, link kedua di Kompleks Sultan Abu Bakar, KSAB Iskandar Puteri, Johor, bakal dibawa kepada Kementerian Dalam Negeri, KDN, untuk tindakan lanjut. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, isu berkaitan KSAB, termasuk operasi pengimbas, merupakan bidang kuasa Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia, AKPS, yang berada di bawah KDN.
2: Jadi ini sesuatu yang memang kita sentiasa memberikan perhatian. Kementerian Pengangkutan akan memberikan maklum balas kepada Kementerian Dalam Negeri sebab AKPS itu di bawah KDN. Dan kita tahu bahawa kesesakan di Tambak Johor dan juga di KSAB ini memang menjadi perhatian utama kita. Kerajaan juga ada satu mekanisme khas untuk menangani isu ini iaitu melalui jawatankuasa Kabinet Kesesakan Tambak Johor. Dan semua isu-isu operasi ini akan dibincangkan dan dilaksanakan dan diuruskan melalui platform tersebut.
0: Anthony Luke, Menteri Pengangkutan. Sebelum ini, media melaporkan pemandu lori berharap satu penyelesaian jangka panjang dapat dilaksanakan bagi mengatasi kesesakan di pintu masuk KSAB. Seorang remaja perempuan 17 tahun ditahan polis Johor susulan video tular memaparkan sebuah kereta dipandu secara melawan arus di lebuh raya EDL Johor Bahru Ahad lepas. Menurut Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, ACP Raut Selamat, kejadian berlaku kira-kira pada pukul 10.12 minit pagi ketika suspek dalam perjalanan dari Taman Pelangi menuju ke RNF Mall. Suspek dipercayai tersalah masuk laluan sebelum membuat pusingan U yang menyebabkan kenderaan dipandu melawan arus. Suspek kemudian bertindak membuat satu lagi pusingan U di kilometer 2.4 lebuh raya EDL sebelum kembali memasuki laluan yang betul. Kes masih dalam siasatan lanjut. Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pemeriksaan Awam SWCOP terus komited melaksanakan ops mega bersih di 17 lokasi seluruh negeri. Pengarahnya Zainal Fitri Ahmad memaklumkan pendekatan holistik dan agresif itu menumpukan 7 komponen utama, antaranya pembersihan intensif, penguatkuasaan, rondaan dan kehadiran anggota serta hebahan media. Ops mega bersih itu juga usaha menjayakan Tahun Melawat Johor 2026 dan aspirasi Bandar Bersih Johor 2030. Sekian berita yang disunting oleh Naufal Rosyin dari Bilik Berita Johor FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Radio Brita.
1: Baik, lagi klik tajuk berita PDRM tiada kompromi. Anggota dalangi sindiket pengedaran dadah polis diraja Malaysia tidak akan bertolak ansur dengan mana-mana pegawai atau anggota yang dikesan terlibat dalam aktiviti jenayah termasuk dakwaan pelibatan dalam sindiket pengedaran dadah. Ketua Polis Negara Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail berkata pihaknya sedia maklum mengenai laporan berhubung rangkaian pengedaran dadah di Pulau Langkawi yang didakwa didalangi oleh seorang anggota polis.
2: Baik, ini ada satu lagi berita gembira untuk warga Kulai khususnya lah, ya. Ada satu lagi kemudahan RM500,000 untuk ganti jambatan uzur. Kerajaan negeri sudah meluluskan peruntukan sebanyak RM500,000 bagi membina semula jambatan berkembar di Kampung Sri Mua yang dilaporkan rosak dan membahayakan. Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Datuk Muhammad Jafni Muhammad Syukur berkata pembinaan semula dan menaik taraf jambatan itu adalah antara projek yang diluluskan dalam mesyuarat tindakan DUN MTD Bukit Permai. Dan menurut Datuk Muhammad Jafni, kita telah mendapat kelulusan peruntukan daripada Menteri Besar Datuk Onn Hafiz Ghazi sebanyak RM500,000. Dengan kelulusan peruntukan untuk projek ini, ia bukti jelas bahawa kepimpinan negeri sentiasa responsif dalam menangani isu keselamatan dan keperluan asas rakyat, khususnya membabitkan infrastruktur kritikal seperti laluan harian penduduk ini. Ini menurutnya baru-baru ini.
1: Baik, mengenai isu kesesakan laluan lori di laluan kedua Malaysia Singapura Link Kedua di Kompleks Sultan Abu Bakar juga di Iskandar Puteri bakal dibawa kepada Kementerian Dalam Negeri untuk tindakan lanjut. Baik, tepat pukul 8 pagi waktu ini.
2: Ya, kita melangkah ke jam yang ketiga. Kita ada gasak nanti kan 8.30 minit pagi.
1: Kan, dan terus beribu-ibu bersama dengan kami. Apa ceritanya?
2: Jangan macam pelik. Mesti awak ingat, bila masa pula ada gasak? Kan, saya tahu, saya dah nampak subtitle kat muka awak tu.
1: Ya ke? Saya tak cakap apa pun.
2: Ya, hari ni Rabu kiss.
1: Betul lah, hari Rabu. Betul lah, Rabu yang menggebu. Kita sebut tadi, kan? Dan untuk anda semua, jangan lupa untuk ikuti kami di semua platform media sosial Johor FM. Kejap saja lagi, kita akan live di TikTok rasmi Johor FM Official.
2: Meneruskan hiburan untuk anda waktu ini, kita ada lagu ini.
1: Kita ada lagu dari bawah, kejap saja lagi.
2: Lagu.
1: Terus beri perbesar dengan kami, okey tak?
2: Okey je.
1: Macam tu lah.